Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.

0: Nomor antrian 12.
1: Weh, aku ki semacam.
2: Loh aku sik, Pak.
1: Aku sik lho iki lho, Mbak.
2: Aku ki ada keperluan ki, Mbak. Aku sik.
1: Anakku salah nangis ki lho.
2: Loh anakku yo nangis iki, Pak. Dorongne ning pasar lho, Pak. Beli selapa, aku sik lho, Pak.
1: Wes salah wes pokoke aku dhisik, aku dhisik. Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran. Namun ada kalanya ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang, boleh nggak saya duluan? Padahal kalau kita lihat, di situ juga banyak orang yang menunggu dan antri. Semua orang sama. Mereka ingin selesai dan segera beraktivitas yang lainnya. Kalau semua orang saling mengerti, antrian jadi lebih tertib dan urusan jadi lebih cepat. Yuk biasakan budaya antri, tunggu giliran, hargai sesama. Antrinya tertib, semuanya nyaman. Ayo, budayakan antri.
3: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

belok, jangan lupa nyalain sen ya. Ini penting supaya pengendara lain tahu arah kamu dan tidak kaget. Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi wajib menyalakan sen minimal 50 meter sebelum berbelok. Kalau belok kiri, ya sennya ke kiri. Kalau belok kanan, jangan sennya ke kiri. Mulai sekarang kalau belok pakai sen ya, biar jalanan aman dan nyaman buat semuanya. Ingat, keselamatan di jalan tanggung jawab kita bersama.

0: Kekerasan dalam rumah tangga bukanlah masalah yang bisa disembunyikan. Menurut pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga, setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf A akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 15 juta rupiah. Jika Anda atau orang terdekat Anda menjadi korban, segera laporkan, karena kita berhak mendapatkan keadilan dan perlindungan. Stop kekerasan dalam rumah tangga sekarang juga. Hari gini belum punya IKTP. Wah, bisa repot loh. Mau daftar kerja, butuh IKTP. Mau buka rekening bank, pakai IKTP. Urus BPJS, SIM, atau bantuan sosial, semua butuh IKTP. IKTP itu identitas resmi kita sebagai warga negara. Tanpa itu, banyak layanan yang gak bisa diakses. Jangan sampai nanti baru sadar pas butuh, malah ribet sendiri. Jadi, ayo urus IKTP dan dokumen kependudukan lainnya dari sekarang. Datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun atau cek layanan online-nya. Gampang, cepat, gratis. Pesan ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun.
1: The best music. Every time.

93 FM LPPL Radio Seromadian. Selamat pagi sahabat Seromadian semuanya. Di kebersamaan kita untuk hari ini, saya Kiki Desilia menemani sahabat Seromadian di Halo Madiun. Setelah semalam kemeriahan ya, kemeriahan kita di Madiun Carnival Night setelah pagi sama pencak silat, malamnya sama Madiun Carnival Night, wah luar biasa banget antusias masyarakat Kota Madiun dan sekitarnya. Oke, untuk hari ini saya menemani sahabat Seromadiun. Saya Kiki Desilia bersama nanti ada Amanda sampai di jam 9 pagi aja.

Warga Madiun, saatnya kita rayakan hari jadi Kota Madiun ke-108 tahun. Dengan tema Madiun Berkilau, nikmati kemeriahannya mulai dari Jambore Nasional Vespa 29 hingga 31 Mei 2026. Madiun bersolawat.

0: adalah anugerah dari Sang Pencipta. Tidak peduli seberapa kaya Anda, Anda tidak bisa hidup tanpa air. Hemat air, karena persediaan air di dunia ini ada di tanganmu.
1: Air merupakan hal penting dalam kehidupan. Gunakan air seperlunya, karena air sumber kehidupan. Bantulah bumi, jadilah penghemat air.
0: Bantulah bumi, jadilah penghemat air.

0: belok, jangan lupa nyalain sen ya. Ini penting supaya pengendara lain tahu arah kamu dan tidak kaget. Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi wajib menyalakan sen minimal 50 meter sebelum berbelok. Kalau belok kiri, ya sennya ke kiri. Kalau belok kanan, jangan sennya ke kiri. Mulai sekarang kalau belok pakai sen ya, biar jalanan aman dan nyaman buat semuanya. Ingat, keselamatan di jalan tanggung jawab kita bersama.
1: Selamat berbelanja.
2: Buran. Ternyata aku ambil jajan lumayan banyak loh. Ada 10.
3: Buh, maruk.
2: Yuk kita ke kasir. Sekalian aku bayarin deh.
3: Oke deh.
2: Bawa tas belanja gak, Kak? Aduh, lupa nih, Mbak. Langsung dibawa aja deh. Totalnya 100.000 ya.
3: Lain kali, jangan lupa bawa tas belanja. Kepakai atau enggak, bawa aja dulu.
2: Belanja senang,
3: bumi tenang.

Warga Madiun, saatnya kita rayakan hari jadi Kota Madiun ke-108 tahun. Dengan tema Madiun Berkilau, nikmati kemeriahannya mulai dari Jambore Nasional Vespa 29 hingga 31 Mei 2026. Madiun Bersolawat 19 Juni 2026. Parade Military Drum Band 20 Juni 2026. Kirab Budaya Pencak Silat 25 Juni 2026. Madiun Spekta Karnival 25 Juni 2026. Gen Happy 20 Juni 2026. Street Competition 3 hingga 4 Juli 2026. Madiun Velocity Run 19 Juli 2026. Play Music 25 Juli 2026. Dan masih banyak agenda seni dan budaya, olahraga dan kompetisi, kreativitas anak muda, religi dan tradisi, hingga hiburan komunitas masyarakat. Ayo, ajak keluarga dan sahabat ikut meramaikan rangkaian acaranya. Dirgahayu Kota Madiun ke-108 tahun. Madiun Berkilau, maju kotanya, bahagia warganya.

0: informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa sahabat, saya Yoga Pratama kembali menyapa dan menghadirkan rangkuman informasi pilihan dari Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kabupaten dan Kota di Jawa Timur yang terangkum dalam Buletin Jawa Timur edisi Kamis 25 Juni 2026. Awal perjumpaan, kami sampaikan informasi dari Kabupaten Pasuruan. Rekan Anggun dari Suara Pasuruan menyampaikan kabar tentang Hari Bhayangkara ke-80, Polres Pasuruan Kota menggelar olahraga bersama wujudkan sinergitas kota dan Kabupaten Pasuruan.
2: Dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke-80, Polres Pasuruan Kota menggelar olahraga bersama di lapangan Wicaksana Lagawa Selasa pagi 23 Juni 2026. Pantauan di lokasi, olahraga bersama diawali dengan fun bike keliling Kota Pasuruan yang diikuti ratusan peserta, termasuk Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo dan Wakil Wali Kota Pasuruan Muhammad Nawawi. Kemudian Kapolres Pasuruan Kota KBP Titus Yudo Uli, Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan dan anggota Forpimda Kota maupun Kabupaten Pasuruan yang ikutan goes dengan rute sejauh 15 km. Dalam sambutannya, Kapolres Pasuruan Kota AKBP Titus Yudo Uli mengatakan, olahraga bersama menjadi salah satu cara untuk menjaga silaturahmi sekaligus sinergitas antara Forpimda Kota dan Kabupaten Pasuruan. Sementara itu, Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo mengucapkan dirgahayu Hari Bhayangkara ke-80 untuk Polri. Ia berharap Polri akan semakin jaya dan semakin terdepan dalam melayani masyarakat.
3: Saya ucapkan terima kasih karena selama ini berkat dukungan dari Polresta Kota Pasuruan, Kabupaten Pasuruan menjadi aman. Jadi dukungan keamanan kami perlukan untuk pertumbuhan segala sektor yang ada di Kabupaten Pasuruan. Selamat hari ulang tahun Bhayangkara ke-80. Semoga Polri semakin jaya, semakin baik dalam melayani masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Kabupaten Pasuruan.
2: Keseruan olahraga bersama tak berhenti sampai di sini. Puluhan hadiah besar dibagikan kepada para peserta lomba maupun saat pengundian door prize, mulai dari peralatan elektronik hingga kendaraan bermotor serta paket umroh. Anggun Suara Pasuruan melaporkan untuk Buletin Jawa Timur.
1: Setelah dari Kabupaten Pasuruan, kita menuju Kota Probolinggo. Dewanta Pramayoga dari Suara Kota Probolinggo menyampaikan informasi tentang pelantikan pengurus Basnas Kota Probolinggo. Wali Kota dorong optimalisasi potensi zakat.
4: Kepengurusan baru Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kota Probolinggo periode 2026-2031 resmi dilantik oleh Wali Kota Probolinggo di Gedung Puri Manggala Bakti. Pelantikan ini menjadi momentum penguatan peran Basnas dalam mengoptimalkan penghimpunan dan pendayagunaan zakat guna mendukung pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kota Probolinggo. Pelantikan diawali dengan pembacaan surat keputusan Wali Kota Probolinggo tentang pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Basnas Kota Probolinggo periode 2026-2031 oleh Kepala Bagian Kesrasetda Kota Probolinggo Samsul Arif. Berdasarkan SK tersebut, Imanuddin Abil Fida ditetapkan sebagai Ketua Basnas Kota Probolinggo. Usai pengambilan sumpah jabatannya dipimpin langsung oleh Wali Kota Probolinggo, acara dilanjutkan dengan penandatanganan fakta integritas dan berita acara pelantikan. Ketua Basnas Kota Probolinggo, Imanuddin Abil Fida mengatakan, kepengurusan baru telah merumuskan 3 fokus utama selama masa kerja 5 tahun ke depan, yakni penguatan internal organisasi, pendistribusian zakat yang adil dan merata, serta digitalisasi dan publikasi pengelolaan zakat agar semakin transparan dan mudah diakses masyarakat. Sementara itu, Wali Kota Probolinggo Dr. Aminuddin menyampaikan rasa terima kasih serta apresiasi kepada pengurus Basnas periode sebelumnya, sekaligus mengucapkan selamat kepada kepengurusan yang baru. Dirinya menilai Basnas memiliki peran strategis dalam mendukung program pembangunan daerah, khususnya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dewanta Pramayoga, Suara Kota Probolinggo.
1: Sementara dari Kabupaten Nganjuk, rekan Reni Kristi dari Radio Suara Anjuk Ladang mengabarkan Nyawiji Nguri-Uri Budaya Amprih Lestari. Siraman Sedudo 2026 siap semarakan wisata budaya Nganjuk.
5: Tradisi budaya legendaris Kabupaten Nganjuk Siraman Sedudo kembali akan digelar pada Minggu 28 Juni 2026 di kawasan air terjun Sedudo, Desa Ngliman, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Tradisi yang telah berlangsung sejak masa Kerajaan Majapahit ini menjadi simbol penyucian diri lahir dan batin, sekaligus wujud rasa syukur masyarakat terhadap warisan budaya leluhur yang terus dijaga hingga kini. Tahun ini Siraman Sedudo mengusung tema Nyawiji Nguri-uri Budaya Amrih Lestari sebagai ajakan untuk bersama-sama melestarikan budaya lokal agar tetap hidup dan dikenal oleh generasi mendatang. Tak hanya menyuguhkan prosesi adat yang syarat nilai filosofi, Siraman Sedudo juga menghadirkan pesona alam air terjun Sedudo yang berada di lereng Gunung Wilis. Bahkan, terdapat keyakinan turun-temurun bahwa mandi di bawah derasnya air terjun saat prosesi Siraman Sedudo dapat memberikan kesegaran dan membuat seseorang tampak lebih awet muda. Pemerintah Kabupaten Nganjuk berharap gelaran Siraman Sedudo 2026 ini dapat menjadi daya tarik wisata budaya yang semakin memperkuat identitas daerah, sekaligus memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat sekitar. Masyarakat dan wisatawan pun diundang untuk hadir dan menyaksikan langsung kemeriahan salah satu ikon budaya kebanggaan Kabupaten Nganjuk ini. Mari hadir dan menjadi bagian dari pelestarian budaya bangsa dengan menyaksikan langsung prosesi Siraman Sedudo 2026, warisan leluhur yang menjadi kebanggaan masyarakat Kabupaten Nganjuk. Saya Reni Kristi, Radio Suara Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk melaporkan.
1: Setelah dari Kabupaten Nganjuk, kita bergeser ke Kota Blitar. Rekan Kirana Nisa dari Mahardika FM mengabarkan, selain untuk sekolah anak, Wali Kota Blitar arahkan gaji ke-13 untuk perkuat daya beli masyarakat.
6: Pasca pencairan gaji ke-13 ASN pada 15 Juni lalu, pemerintah Kota Blitar mengimbau ASN agar dana tersebut dimanfaatkan secara bijak. Wali Kota Blitar Syaukul Muhibin dikonfirmasi reporter Elang Sakti mengatakan, gaji ke-13 diberikan untuk membantu kebutuhan pendidikan menjelang tahun ajaran baru, sehingga diharapkan dapat digunakan untuk menunjang biaya sekolah anak. Selain itu, ASN juga didorong memanfaatkan sebagian dana untuk berbelanja ke pasar tradisional maupun koperasi Kelurahan Merah Putih KKMP untuk mendukung perputaran ekonomi kerakyatan. Meski demikian, Mas Ibin mengingatkan agar ASN tidak bersikap boros dan tetap menyisihkan sebagian penghasilannya untuk tabungan maupun sedekah.
7: Saya kira ya harus sesuai ya, sesuai dengan target yang pemerintah harapkan. Ya anak-anak yang sekolah terbiayai dengan baik karena sudah ada gaji ke-13.
6: Sementara itu Kepala Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar, Heru Eko Pramono menilai gaji ke-13 sangat membantu terutama bagi ASN yang memiliki anak yang akan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.
8: Ada tidak semua ASN itu golongannya tinggi. Ada yang bahkan masih golongan 1, 2 kan. Gaji dia yang dia terima itu dengan UKT-nya lebih tinggi dari UKT gitu loh ya.
6: Heru juga menjelaskan, pencairan gaji ke-13 sengaja dipisahkan dari gaji bulanan reguler agar penggunaannya lebih terarah sesuai kebutuhan. Kirana Nisa, Mahardika FM.
1: Dari Kabupaten Tulungagung, ada rekan Eko Utomo dari RGR FM Tulungagung menyampaikan kabar peninjauan jalur waduk Wonorejo oleh PLT Bupati Tulungagung, tekankan perbaikan harus awet.
9: PLT Bupati Tulungagung Ahmad Barudin turun langsung meninjau kondisi jalur lingkar waduk Wonorejo yang menghubungkan Desa Wonorejo dengan Desa Mulyosari, Kecamatan Pagerwojo. Turut mendampingi dalam peninjauan tersebut Kepala Dinas PUPR Erwin Novianto, Kabak Pembangunan Farid Abadi, Kepala Desa Wonorejo serta jajaran Forkopimcam Pagerwojo. Di lokasi PLT Bupati Ahmad Barudin menyusuri sejumlah titik jalan yang mengalami kerusakan serta melihat progres perbaikan jalan yang sedang dikerjakan. Ia menegaskan bahwa ruas jalan tersebut memang membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah daerah. Ia juga meminta agar proses pekerjaan jalan dilaksanakan dengan tetap mengedepankan mutu bahan yang digunakan guna menjamin daya tahan dan keawetan infrastruktur jalan. Eko Utomo, RGR FM, Tulungagung.
1: Kita melanjutkan ke Kabupaten Lumajang. Rekan Bobi Wijayanto dari Suara Lumajang mengabarkan tentang Bupati Lumajang buka Pop Cup Lumajang tahun 2026.
10: Bupati Lumajang Indah Amperawati secara resmi membuka kejuaraan Pekan Olahraga Pelajar Tingkat Kabupaten atau Pop Cup Lumajang tahun 2026 yang diselenggarakan di Gedung Olahraga Wirabakti Lumajang. Dalam sambutannya, Bupati Indah menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi wadah penting bagi generasi muda Lumajang untuk membangun mental juara. Ia menekankan bahwa kemenangan bukan hanya soal hasil akhir, melainkan semangat berusaha memberikan yang terbaik. Dirinya berharap semangat profesionalisme tumbuh di setiap pertandingan sehingga mampu melahirkan bibit-bibit atlet andalan yang berkarakter kuat dan berprestasi di masa depan. Menurutnya, prestasi di tingkat daerah akan menjadi modal untuk mengangkat nama baik Kabupaten Lumajang hingga ke tingkat yang lebih tinggi. Bobby Wijayanto, Suara Lumajang FM, mengabarkan.
1: Dari Kabupaten Lumajang, kita bergerak menuju Kota Madiun. Rekan Amanda, Suara Madiun mengabarkan, Ketua TPPKK Provinsi Jatim, Arumi, terpukau hasil cipta kreasi jajan khas peringatan hari jadi, PLT Wali Kota bakal patenkan produk pemenang dan beri pelatihan khusus.
11: Gelaran Cipta Kreasi Jajan Khas Rangkaian Hari Jadi ke-108 Kota Madiun berlangsung sukses. Kegiatan diikuti sebanyak 54 tim peserta dari TPPKK Kelurahan dan UMKM. Tak heran, puluhan jajanan khas tersaji dengan keunikan masing-masing. Gelaran yang berlangsung di Balai Kota Madiun tersebut juga dihadiri Dewan Juri yang tidak kaleng-kaleng. Mulai Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Timur Arumi Basin Emil Dardak, Leilani Siswandi alias pendiri Sambal Buru di Surabaya, dan Erika Puspasari Santoso, owner Bluder Cokro. Hasil penjurian memunculkan 3 juara jajanan terbaik dan 2 favorit. Jajanan terbaik pertama datang dari UMKM Kelurahan Banjarejo dengan produk King Peanut Madiun. Jajanan terbaik kedua dimenangkan TPPKK Kelurahan Pilang Bango dengan produk Dodol Asem Jawa Bango Asri. Sementara jajanan juara ketiga ada produk Suluh Kembang Kates dari tim Lentera 3 Kelurahan Oro-Oro Ombo. Sedang juara favorit 1 dari UMKM Kelurahan Pilang Bango dengan produk kerupuk telur asin. Dan juara favorit 2 ada produk pecel maskres dari tim Suka Ceria Kelurahan Sukosari. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Timur, Arumi Bahsin Emil Dardak sebagai juri kehormatan mengaku kagum dengan peserta lomba di Kota Madiun. Pasalnya peserta terlihat bersungguh-sungguh dan totalitas dengan persiapan yang sangat matang. Hal itu terlihat dari penyajian hingga penjelasan produk yang sangat detail. Setiap produk juga terdapat video proses pembuatannya. Arumi juga memuji cita rasa setiap produk yang dilombakan. Menurutnya, produk yang dilombakan memiliki rasa yang enak dan sudah layak untuk dipasarkan. Hanya butuh detail produk dan pengemasan yang menyesuaikan selera pasar, seperti ukuran dan lain sebagainya. Namun soal ide, cita rasa, dan cara pengolahan, Arumi mengatakan sudah luar biasa. Sementara itu, PLT Wali Kota Madiun F. Agus Panuntun mengatakan bahwa produk jajanan khas dari peserta tersebut tentu merupakan aset luar biasa. Tinggal bagaimana ke depan aset-aset tersebut mempunyai standar jual-beli di tempat wisata. Produk para pemenang pun akan dipatenkan. Tidak hanya itu, mereka juga akan mendapatkan pelatihan khusus dengan menggandeng owner yang dinilai sudah berhasil. Hal itu penting agar memenuhi standar selera pasar. Kegiatan tidak akan berhenti sampai di sini. Bahkan PLT Wali Kota sudah berangan untuk menghadirkan kegiatan serupa lebih besar ke depan. Amanda, Suara Madiun.
1: Informasi terakhir dari Kabupaten Ngawi, rekan Kevin Mabek dari Suara Ngawi mengabarkan, Ngawi segera punya batalion pangan TNI AD, lahan 50 hektar mulai dibersihkan.
12: Kabupaten Ngawi segera memiliki satuan baru TNI Angkatan Darat yang difokuskan untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan akan dibangun di Desa Sidolaju, Kecamatan Widodaren dengan memanfaatkan lahan sekitar 50 hektar. Persiapan pembangunan mulai terlihat di lapangan. 2 alat berat telah diterjunkan ke lokasi untuk melakukan pembersihan area yang saat ini masih berupa kawasan hutan jati dan lahan pertanian. Pembangunan Yonif TP menjadi bagian dari program strategis pemerintah pusat yang diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan hingga tingkat daerah. Oni Anwar Bupati Ngawi mengatakan pembentukan batalion tersebut merupakan implementasi program yang digagas Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Oni juga mengatakan keberadaan Yonif TP tidak hanya menjalankan fungsi pertahanan, tetapi juga berperan dalam mendukung upaya mewujudkan kedaulatan pangan nasional. Saya Kevin Mabik, Suara Ngawi.
1: Seluruh rangkaian informasi dari Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kabupaten dan Kota di Jawa Timur yang terangkum dalam Buletin Jawa Timur edisi Kamis 25 Juni 2026 telah kami hadirkan. Saya Yoga Pratama undur diri. Kita jumpa lagi di Buletin Jawa Timur edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten, kota di Jawa Timur. Baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di lembaga penyiaran publik lokal Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradya Suara Tuban, Malowopati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Mardika Bondowoso, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, Ramapati Kota Pasuruan, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.

0: LPPL Radio Suramadu.
1: Dalam era digital saat ini, identitas kependudukan digital atau IKD dan anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM menjadi solusi inovatif untuk mempermudah akses layanan kependudukan. Identitas kependudukan digital atau IKD adalah informasi elektronik yang digunakan untuk mempresentasikan dokumen kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui gawai yang menampilkan data pribadi sebagai identitas yang bersangkutan sesuai dengan Permendagri nomor 72 tahun 2022. Sedangkan anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM merupakan fasilitas yang disediakan untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan tanpa harus mengantri. Di anjungan Dukcapil Mandiri, sahabat bisa melakukan berbagai layanan yang digunakan untuk mencetak dokumen kependudukan dan pencatatan sipil secara mandiri, seperti akta kelahiran dan dokumen lainnya secara cepat. Di Kota Madiun, anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM tersebar di beberapa titik, yaitu di Jalan Perintis Kemerdekaan, halaman kantor Kecamatan Manguharjo, halaman kantor Kecamatan Taman, dan halaman kantor Kecamatan Kartoharjo. Mari kita wujudkan administrasi kependudukan yang lebih modern dan terintegrasi dengan memanfaatkan identitas kependudukan digital dan anjungan Dukcapil Mandiri. Dengan langkah ini, kita turut mendukung transformasi digital di Indonesia.
2: Selamat malam, Mbah. Sugeng dalu.
3: Sugeng dalu, Le.
2: Mbah Sumat mana? Jenengan itu motor kok banter mentoh, Mbah?
3: Iya, Le. Motorku anyar. Tadi nampaknya ya kudu banter, no. Wong anyar.
2: Dateng Jalan Pahlawan Kota Madiun, boten angsal ngebut, Mbah.
4: Jika Anda melintas di Jalan Pahlawan Kota Madiun, tidak boleh ngebut. Kecepatan maksimal hanya 30 km per jam. Ajak keluarga Anda menikmati suasana indahnya Jalan Pahlawan. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada untuk Kota Madiun yang semakin hari semakin luar biasa.
3: Siwon yo le, nek ngono motorku tak tuntun wae ben aku isa menikmati indahnya Jalan Pahlawan.
5: Lha Simbah kok mengendap-endap ini. Wah, mesti mau buang sampah ke sungai lagi. Wah, bisa, mesti diingatkan ini.
6: Kaget aku.
5: Mau buang sampah di sungai atau Mbah?
6: Ya terserah aku. Awang sampahnya lu gak protes. Kok kamu yang protes?
5: Dibilangin ngayal. Simbah tahu gak, buang sampah di sungai itu bisa merusak lingkungan. Terus ada pasalnya lu.
6: Wah,
5: bisa dihukum nanti. Bener banget sahabat. Karena buang sampah di sungai akan menghambat sedimen dan benda-benda lainnya. Akibatnya aliran sungai jadi tidak lancar, bau tak sedap pun akan muncul. Menurut pasal 11 Perda nomor 8 tahun 2010 tentang perubahan atas Perda Kota Madiun nomor 4 tahun 2006 tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, buang sampah sembarangan bisa kena sanksi pidana kurungan paling lama 3 bulan dan atau denda sebesar 5 juta rupiah. Jadi, yuk sama-sama jaga kebersihan sungai biar Kota Madiun ini makin bersih dan cantik ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun. Radio

0: baik, di kebersamaan kita untuk hari ini. Sahabat Ramadhan, siapa yang semalam sudah melihat kemeriahan Madiun Spekta Carnival? Meriah banget kan? Ketemu kita enggak? Ada OO ya? Rame aja di jalan. Keren sahabat Ramadhan, karena apa paginya ada para pendekar di kirab budaya pencak silat ya. Ini yang menampilkan para pendekar kirab para pendekar yang ikut kirab gitu kan ya. Terus dan yang luar biasa lagi tuh malamnya. Karena malamnya kita juga ada ini apa namanya? Madiun Spekta Carnival. Gimana masuklah? Sudah ini banget gitu loh. Mendunia banget. Soalnya apa? Soalnya banyak tradisi siapa lagi ya? Berbagai macam inspirasi, kreativitas ya gak sih? Itu terlihat di sana di Madiun Spekta Carnival gitu. Ya ini bukti aja betapa kayanya budaya dan kreativitas di kota Madiun. Jadi tuh ya kemarin tuh ya sahabat Ramadhan, kita kan juga ikut ya. Jadi sepanjang rute bener-bener kita tuh melihat banyak banget tari-tarian tradisional, kostum-kostum yang luar biasa, megahnya, elegannya, bagus lah. Hingga parade mobil hias yang luar biasa keren gitu. Dan wah, pokoknya gak bisa dibayangin lah. Soalnya apa? Para peserta terus antusias dari penonton juga banyak banget memadati jalan-jalan. Dan ini tuh sudah sukses banget juga menciptakan atmosfer yang luar biasa megah dan penuh kegembiraan gitu. Tapi ada yang gak enak juga sih, karena kita kan pulangnya terakhir ya. Maksudnya kita istirahat dulu. Kita tuh pulang melewati mau balik kantor tuh melewati Jalan Pahlawan lagi. Sampahnya masih banyak, Bes. Yang di Jalan Pahlawan. Saya gak ngerti ya. Maksudnya gini, kalian kan makan tuh, kalian beli minum, kalian beli makanan, kenapa sampahnya dibuang sembarangan, plastiknya ditinggal gitu aja? Kan bisa ya, maksudnya dibawa lah dulu, kalau nggak nemuin tempat sampahnya taruh aja di deket apa gitu, dikumpulin di situ gitu. Jadi nggak terlalu yang ini banget, meskipun dibersihkan sama teman-teman kebersihan gitu. Tapi teman-teman kebersihan kan ekstra banget, soalnya penontonnya bludak banget gitu. Dan ini luar biasa. Terima kasih lah pokoknya buat semuanya ya. Terima kasih buat semuanya yang sudah nonton lewat streaming ataupun lewat langsung. Tapi emang ini banget ya. Sampahnya tuh banyak banget. Sebelumnya itu ada kirab budaya pencak silat. Nah ini tuh para pendekar di perguruan silat di kota Madiun ya. Jadi mereka ikut dengan jurusnya masing-masing. Kayak merpati putih, cempaka putih, perisai diri, Ki Ageng Pandan Alas. Ini banyak banget. Ya ini salah satu yang meramaikan juga sahabat Ramadhan ya. Karena kita tuh kota pendekar. Jadi emang sayang kalau gak ditunjukkan gitu loh. Penampilan-penampilan para pendekar di kirab budaya pencak silat itu. Gitu. Oke, masih bersama saya Kiki Deslia untuk kebersamaan kita. Masih di Halo Madiun sampai jam 9 pagi aja.
1: Pernahkah Anda bertanya kepada diri sendiri, apakah hidupku berharga? Atau, apa arti sebenarnya dari hidupku? Hidup adalah tentang pilihan. Hari ini, aku ingin berbicara tentang salah satu pilihan yang paling berbahaya. Narkoba. Ya, narkoba. Mereka menjanjikan kebahagiaan sejenak. Tetapi pada akhirnya, mereka merampas segalanya. Mereka mencuri masa depanmu, menghancurkan impianmu, dan menyakiti orang-orang yang kau cintai. Jadi, mari kita buat pilihan yang bijaksana. Tolak narkoba, dan pilihlah kehidupan yang sejati.

0: kotor karo ngerokok. Hei patanono patanono, dulu saya dilanjut erek. Hei mandeko mandeko, kita nak meripat iki, nak bolong ya apa?
1: Kan iku meripatmu mbak, lapo sih sensi? Iki kan lambe-lambeku dewe, piye to ki?
0: Nyepelek noe.
2: Iya iya, sepuran sing akeh mbak, tak patengi, maring ini tobat aku.
0: Untung jalo sepuro.
3: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 263 berbunyi, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat 1 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Mari kita ciptakan suasana aman, nyaman, dan tertib dalam berlalu lintas.
4: Wih, ini lah beres tau, tak obongi kafe sampai bentar sih.
5: Jangan ya, jangan ya.
3: Di Kota Madiun, larangan itu sudah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang pengelolaan sampah. Pasal 44 menyebutkan, setiap orang dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah. Terus, kalau masih nekat membakar sampah, sanksinya bisa berupa teguran tertulis, kerja sosial, hingga denda administratif. Lebih baik pilah sampah dari rumah, serahkan pada petugas, atau manfaatkan bank sampah. Mari kita jaga udara tetap bersih, lingkungan tetap sehat. Stop bakar sampah untuk Madiun yang lebih hijau dan nyaman.

baik, masih di kebersamaan kita untuk Kalam Madiun pagi hari ini ya. Udah sarapan belum? Udah sarapan belum? Ya, kalau pagi ada kebiasaan mungkin di sahabat Salamadin yang intermittent fasting. Ini sarapannya nanti, makanya nanti di jam, dikasih jam. Ini masih puasa dan lain sebagainya. Mudah-mudahan bisa terus sehat, terus konsisten. Mungkin sahabat Salamadin yang biasa sarapan pagi, terus sekarang belum sarapan pagi. Udah sarapan belum? Bareng-bareng yuk. Gitu ya, sama-sama Madiun. Tetap sehat untuk semuanya. Saya Gigi Desi undur diri di Alam Madiun. Habis ini ada sahabat saya juga yang menemani Anda di Spektrum Kesehatan. Terima kasih, sehat selalu. Salam sehat, salam kesehatan. Salam sehat kali ya. Oke, makasih ya. Sampai jumpa, bye.

0: Ketika rumah ditinggalkan, keamanan harus menjadi prioritas utama. Membiasakan diri mengunci pintu dan jendela sebelum pergi adalah sebuah kebiasaan kecil yang berdampak besar. Tak hanya melindungi barang berharga, kebiasaan ini juga memberikan rasa tenang saat kita berada di luar. Pastikan pintu utama terkunci rapat, jendela tertutup, dan jika perlu, gunakan pengamanan tambahan seperti kamera CCTV ataupun alarm. Rasa aman akan membuat diri kita nyaman. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat pelakunya, tetapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Pesan ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun.
1: Awak kuki, kok saya gelembung tole? Digawe apa-apa tenan. Iki nyapa ya?
2: Iku jenenge berat badane jenengan berlebihan, Mbah. Utawa obesitas.
3: Benar, berat badan yang berlebih juga memiliki berbagai macam resiko bahaya serta dampak yang kurang baik bagi tubuh, seperti dapat menyebabkan penyakit jantung dan stroke, diabetes, kanker, asma, tekanan darah tinggi, dan masih banyak lagi. Jadi untuk cara pencegahan obesitas, misalnya dengan mengatur pola makan sehat dan juga bergizi, dengan mengkonsumsi makanan sesuai dengan kebutuhan tubuh, tidak mengonsumsi gula, garam, lemak berlebih, perbanyak konsumsi buah dan sayur, melakukan aktivitas fisik atau latihan fisik, tidak mengkonsumsi alkohol dan rokok, jaga berat badan ideal. Jika indeks dari massa tubuh melebihi angka 27, maka segera konsultasikan ke dokter.
1: Ayo, pada jaga kesehatan, serta menjaga kesehatan tubuh kita. Indonesia sehat, Indonesia tumbuh. Oh, no, yole!

Sahabat Suramadion, Prabowo Subianto Presiden mengungkapkan bahwa pemerintah berkomitmen memperluas pembangunan kawasan produksi perikanan dan pangan di sejumlah daerah. Langkah strategis ini diambil sebagai bagian besar dari upaya memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus meningkatkan penerimaan devisa negara. Dikutip dari media Kompas, hal ini disampaikan Presiden saat menghadiri kegiatan panen raya udang di kawasan budidaya udang berbasis kawasan BUBK, Desa Tegal Retno, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Presiden menyebut proyek budidaya modern yang dikembangkan di Kebumen menjadi salah satu percontohan nyata pengembangan sektor pangan yang mampu menghasilkan nilai ekonomi tinggi sekaligus menyerap banyak tenaga kerja lokal.

satu pepatah Cina mengatakan, kesehatan adalah kekayaan. Pepatah itu memang benar sekali. Kesehatan sangat penting untuk kita. Jadi harus menjaga kesehatan kita. Ingin menambah pengetahuan Anda tentang kesehatan? Jangan lupa simak Spektrum Kesehatan dari jam 9 pagi hingga jam 10 pagi. Hanya di Radio Suara Madiun.

0: Semoga semuanya hari ini sedang baik-baik saja ya. Dan kalaupun hari ini sedang tidak baik-baik saja, ya tidak mengapa sahabat Suara Madiun. Karena kita sebagai manusia itu ya harus apa adanya. Bahagia, bahagia. Sedih seperlunya gak apa-apa, gak harus sempurna. Mengawali jumpa kita di kesempatan hari ini, peluk untuk pelikmu dari Firsa Besari. Selamat pagi sahabat semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali rasanya Riri bisa kembali hadir menemani sahabat semuanya di kesempatan hari ini, di hari Jumat lembar ke-26 bulan Juni 2026. Dan tahukah sahabat semuanya bahwa hari ini itu adalah hari yang sangat istimewa sekali, karena diperingati sebagai International Day Against Drug Abuse and Trafficking. Oke, okay. Pada hari ini Spektrum Kesehatan hadir, tentunya akan memberikan apa ya, karena sesuai dengan hari ini peringatan International Day Against Drug Abuse and Trafficking sudah hadir di Radio Suara Madiun. Ya, kita akan coba untuk membahas bersama ya terkait kecanduan, terus kemudian juga untuk mereka yang pernah merasa menikmati sesuatu hal yang seharusnya tidak dinikmati, bagaimana cara mereka untuk move on, bagaimana cara mereka untuk sembuh. Sudah hadir di Radio Suara Madiun, ini sudah masuk ke keluarga besarnya Radio Suara Madiun sih, karena memang setiap hari udah kayak rumah sendiri gitu ya. Mbak Amel, halo, lama sekali kita gak ketemu ya.
1: Lama ya Mbak ya. 2 tahun
0: ya. Banget ya. Pertama kali kita ketemu di program Spektrum Kesehatan sama juga ya. Pagi-pagi kayak gini juga. Dan itu 2 tahun yang lalu. Sekarang sudah 2026. Luar biasa sekali. Dan akhirnya Mbak Amel menjadi narasumber tetap untuk program Jeda Sejenak, temenin sahabat Suara Madiun semuanya. Saya penasaran sekali nih sebelum masuk ke tema, karena mumpung kita ketemu di sini nih, gimana rasanya 2 tahun di sini?
1: Seneng banget jadi keluarganya Suara Madiun ya. Karena yang paling penting adalah kita bisa share. Apapun yang bisa kita share, itu yang kita miliki nih Mbak. Semoga bisa manfaat sih buat semua pendengar ya kan.
0: Iya, karena program ini juga bisa disimak bukan hanya pas waktu ini saja, tapi besok bisa, kapanpun bisa gitu ya. Ketika kita butuh sesuatu hal untuk kita cermati dan kita pikirkan, boleh banget simak kebersamaan kita. Kabar baik ya, Amel hari ini?
1: Baik. Kalau Mbak Riri gimana kabarnya semalam?
0: Alhamdulillah.
1: Kayaknya harus karnaval juga ya.
0: Iya.
1: Seru sekali kayaknya.
0: Masih terkantuk-kantuk sebenarnya, tapi semangat ketemu Mbak Amel untuk
1: pagi. Oke, baik.
0: Oke deh, psikolog dari Rumah Sakit Parumangguharjo yang siap untuk menemani sahabat semuanya. Baik, hari ini tema kita adalah memahami kecanduan, melampaui label, dan menuju perubahan yang bermakna. Karena hari ini bertepatan dengan apa?
1: International Day Against Drug Abuse and Trafficking.
0: Kalau berbicara masalah itu, peringatan ini masih relevan gak sih Mbak untuk diperingati setiap tahunnya sampai dengan di tahun 2026 ini?
1: Oh, kalau secara pribadi menurutku masih penting banget ya Mbak ya, karena kita nggak bisa menutup mata bahwasanya kalau kita ngomongin diri seseorang yang mungkin pernah terjebak atau di lingkungannya dekat sekali dengan narkoba itu, dan atau mungkin trafficking ya, itu tuh sulit banget Mbak. Maksudnya gimana ya, sebagai individu itu stigmanya lekat sekali ya, stigma buruk kita terhadap teman-teman yang berusaha keluar dari situasi tersebut itu susah loh. Jadi menurutku dengan kita memperingati hari seperti ini, akhirnya kita jadi sama-sama, lagi-lagi kita diminta untuk aware ya. Kita bisa bantu, kita bisa saling ngerangkul gitu ya, yang dimana fokusnya adalah untuk menuju perubahan, bukan merangkul untuk malah menindas atau berstigma yang negatif gitu, karena pasti mereka butuh kita juga.
0: Benar sih. Nah ini kalau menurut Mbak sendiri, cara pandang orang-orang yang seperti itu, mereka memandang bahwa penyalahgunaan narkoba ini adalah sebuah kasus pelanggaran hukum, terus kemudian juga sesuatu hal yang sangat negatif. Ini biasanya orang-orang hanya sampai di batasan itu aja. Nah ini kalau menurut Mbak Amel gimana nih?
1: Ya sedihnya kita kita nggak bisa langsung meniadakan tentang hukum ya Mbak ya. Itu kan sesuatu yang perlu ada, laws itu perlu ada memang kan untuk mengatur seluruh ya organisasi itu ada kan untuk mengatur anggota organisasinya, mudahnya kan begitu. Kita di negara ya kita harus punya hukum untuk mengatur itu. Tapi kita perlu kembali nih Mbak ke masing-masing individunya secara psikologisnya.
0: Okay.
1: Apakah kita sebagai individu yang melihat atau mungkin mendengar atau mungkin di sekitar kita terhadap mereka yang membutuhkan ya bantuan kita, aku rasa itu apakah kita sudah cukup banyak memberikan ruang bagi mereka untuk percaya kembali ke lingkungan, ke masyarakat, atau sebaliknya nih kita juga terkena nih stigma-stigma negatifnya sehingga bagi mereka sebagai individu aja itu jadi berat gitu, apalagi kita nanti sebagai lingkungan jadi semakin berat, kayak cycle gitu nama apa polanya gitu. Kalau kita nggak memberi rasa aman mereka untuk menjadi dirinya sendiri, tapi dalam tanda kutip ya berubah sebagai sesuatu yang lebih bermakna, bagaimana mereka juga akhirnya bisa berkontribusi pada masyarakat, susah gitu. Nah mungkin kalau dari sudut pandang psikologi kita juga perlu lihat dari kacamata individu tersebut ya, yang berusaha keluar dari situasi ini, karena memang pasti kayak ini gak sih Mbak, kayak ngerasa gagal gitu gak sih, kayak capnya tuh gede banget gitu, kayak seolah-olah hidup selesai karena hal tersebut, padahal juga enggak. Padahal gini, pemikiran seperti itu sebenarnya hanya akan menambah pola yang memperburuk situasinya dia sendiri. Nah ini kita perlu agak membaginya. Kita melihatnya dari sudut pandang seseorang yang mungkin pernah ada di sekitar pecandu dan atau pernah jadi pecandu, dan atau mungkin pernah punya orang terdekatnya yang mengalami pecandu. Nah ini jadi kita perlu melihatnya dari sisi yang berbeda-beda Mbak di sini nih.
0: Gitu. Berarti bisa ditarik kesimpulan di sini, label pecandu itu justru akan menghambat proses pemulihan. Gitu Mama ya.
1: Secara gak langsung kita bisa bilang seperti itu. Labelnya gini, otak kita tuh Mbak, otak kita tuh kan bukan buatan manusia ya, maksudnya kan buatan Tuhan tuh. Luar biasa banget. Jadi apa yang kita katakan, apa yang kita yakini, itu tuh sangat mempengaruhi bagaimana perilaku kita akan muncul gitu. Kalau misalnya kita berpikir bahwasanya kita itu adalah seseorang yang gagal gitu ya, dengan stigma-stigma yang mungkin muncul, kita tuh jadi kayak terbatas gitu, gak bisa melakukan apa-apa secara luas akhirnya, karena kita ngerasa itu melekat sama diri kita, padahal enggak gitu. Padahal enggak gitu.
0: Dan kayak enggak hilang-hilang gitu kalau sudah di depan masyarakat, itu rasa-rasanya dia sudah sembuh, sudah sehat, tapi masih saja, oh dia dulu pengguna narkoba loh seperti itu, dia dulu kecanduan loh seperti itu.
1: Labelnya susah hilang.
0: Labelnya susah hilang. Dan pemaknaan ini nih ya, sahabat Suara Madiun semuanya, apa ya istilahnya, semua orang itu pernah melakukan kesalahan, pernah mengalami kegagalan. Salah satunya juga mencoba hal-hal yang seharusnya enggak dicoba gitu. Kenapa kita enggak lebih peduli aja, kenapa kok kamu mencoba melakukan hal itu, alasannya apa? Nah ini, ini yang menjadi sesuatu hal yang perlu difikirkan juga nih Mbak Amel.
1: Betul.
0: Kenapa sih orang-orang pakai narkoba? Ini biasanya kalau ketemu sama pasien yang ada nggak sih, Mbak?
1: Ada. Napsa, pengguna napsa.
0: Pengguna napsa aja.
1: Jadi kalau kecanduan tuh dalam ilmu psikologi sekarang nggak cuma narkoba aja Mbak ya. Termasuk pinjol, judol, kemudian handphone. Semua itu yang sifatnya candu. Jadi memang ada kayak terminologinya tuh. Yang sudah berapa lama dan kondisinya sampai seperti apa tuh kategorinya kecanduan. Nah kecanduan. Tapi kan kita mungkin lagi agak fokusnya ke narkoba ya sekarang ya. Karena sesuai sama harinya. Tapi kecanduan sendiri banyak Mbak, pasien di klinik banyak banget kalau kecanduan. Dan aku pernah ini sih Mbak, aku juga pernah punya pengalaman melakukan apa ya, kayak namanya sih terapi kelompok gitu untuk para pengguna. Jadi memang di lapas dulu dari zaman aku kuliah S2 itu di Malang gitu. Itu stigma itu memang gak bisa hilang, susahnya gitu. Bahkan di dalam lapas susah hilang sekali.
0: Mbak Bel pernah menggali gak sih informasi dari mereka, apa sih yang melatar belakangi mereka menggunakan narkoba? Biasanya paling sering ditemukan itu apa aja?
1: Ini menarik banget Mbak. Seringkali sesuatu yang instan tuh dianggap jawaban dari masalah. Jadi ketika seseorang punya masalah yang sangat pelik, mungkin kemudian kita merasa narkoba itu jadi jalannya gitu. Nah sekali aja kita coba, akhirnya kita karena kita akhirnya kita harus tahu ya, narkoba itu kan suatu zat yang dia itu memang memicu dopaminnya meningkat. Nah otak kita jadi bilang kayak enak nih gitu. Betul, okay. Dari situ sebenarnya itu yang kesalahannya ya. Karena kita nanti akan ada jebakan di kepala kita tuh secara neurobiologis namanya adaptive peak. Jadi ada lonjakan yang set. Kita ngerasanya itu jawaban dari masalah kita, padahal sebenarnya masalahnya enggak diselesaikan juga kan di situ. Disitulah sebenarnya solusi terbaik yang kita anggap tadinya itu solusi gitu, tapi itu malah penderitaan pertama dimulai gitu.
0: Baik.
1: Itu dia, itu adalah alasan kenapa seseorang jadi sangat susah untuk lepas juga. Dan itu jadi alasannya juga kenapa mereka menggunakan. Tapi sebenarnya kalau kita ngomongin apa yang terjadi kepada mereka ya, yang punya dorongan tersebut itu, kita juga perlu lihat Mbak, bahwasanya kita perlu gali sebenarnya motivasinya dia itu dari mana.
0: Okay.
1: Motivasi penggunaannya termasuk motivasi keluar dari penggunaannya. Kadang itu Mbak, masalahnya itu gak jauh-jauh dari keluarga.
0: Okay.
1: Dari anak, kesehatan, kemudian finansial gitu. Sebenarnya itu juga gak mudah, tapi mungkin apa ya, nggak ada gini, karena otaknya nggak dibiasakan melihat peluang-peluang lain yang lebih positif, jadi memilih untuk hal-hal yang lebih negatif termasuk penggunaan narkoba. Itu yang menyedihkannya di situ. Padahal kalau misalnya digali lebih dalam lagi, kemudian apa sih dasarnya, apa sih alasannya, apa sih awalnya, kayak gimana sih ceritanya gitu, itu sebenarnya mereka semua ya berawal dari sesuatu yang kegelisahan yang gak diberi ruang cukup untuk diselesaikan. Mereka yang broken home, mereka gak tahu rasa aman itu apa, mereka yang mungkin sering disakitin, bahkan masalah kelekatan ya, attachment dengan keluarga atau dengan pasangan, ya dari hal-hal yang seperti itu.
0: Okay, baik, kalau untuk remaja coba-coba, rasanya gak sampai yang nyandu seperti itu. Mbak Mel, bisa kan aja mereka memiliki rasa ingin tahu yang besar gitu ya, karena sekarang media sosial juga luar biasa, yang ini, mereka cuma ingin tahu aja gitu. Itu pernah gak sih sampai yang kecanduan banget?
1: Sayangnya kalau kita coba sekali aja udah pasti kita jadi susah keluar.
0: Oh gitu.
1: Nah, perasaan susah keluar itu nanti yang menjebak kita jadi kecanduan. Kalau sekali belum bisa dibilang candu, tapi itu tadi, sensasi terasa nyaman, terasa bahwa ini solusi, ringan, tapi masalahnya kan gak selesai gitu. Makanya jangan pernah coba-coba sih menurutku.
0: Okay.
1: Bahkan iseng aja gak perlu, gak ada kepentingannya kan sebenarnya kita untuk itu. Lebih baik kita belajar gimana caranya menghadapi masalahnya.
0: Okay. Gitu. Berarti itu sebenarnya rasa-rasa yang kayak gitu juga bisa menjadi candu untuk mereka yang main apa, judi online.
1: Betul, iya.
0: Hampir-hampir sama sebenarnya,
1: sama,
0: ya.
1: Polanya sama. Kita main game juga tuh ya. Ada nggak nih yang pecinta game nih? Kadang kan kita tuh nge-game dari karena apa sih Mbak? Kita capek nge-game. Loh, capek kok malah nge-game? Kadang kan kita mikirnya gitu ya.
0: Harusnya stress.
1: Harusnya, tapi kan gak mudah juga. Susah banget nih tidur, karena saking capeknya jadi gak bisa tidur. Padahal yang perlu kita lakukan adalah latihan gimana caranya relax biar kita bisa tidur. Bukan malah menyibukkan pikiran kita yang akhirnya jadi mungkin shutdown ya. Jadi kayak baru ketiduran. Tapi sensasi yang muncul akibat kita dari capek ke main game itu loh, yang kadang kita ngerasa, oh ini jawaban dari aku rasa capekku. Ketika capek udah kayak auto, udah kayak auto, berarti aku harus nge-game. Padahal gak juga. Kayak candu kopi, mungkin juga kayak gitu. Bener konsepnya sih, kan. Yeah. Jadi sebenarnya ketika kita menganggap sesuatu itu tools tertentu atau staff tertentu, sesuatu tertentu, itu jawaban dari masalah kita. Padahal kita perlu, Mbak gini-gini, bentar. Kita tuh kalau menghadapi rasa sakit tuh gak enak loh. Kalau kita tahu kita punya masalah, terus kita disuruh menghadapi masalah itu kan gak enak memang.
0: Bener sih.
1: Ya kalau enak ya gak selesai masalahnya.
0: Itu bukan masalah kalau enak ya, kayaknya.
1: Memang kita harus melakukan sesuatu yang kita gak suka ya. Opposite dari situasi yang kita butuhkan. Kalau kita punya masalah sama anak, gak enak banget nih ngomongin, dudukin dia. Tapi kita harus tenang, bahas, ngomongnya secara pelan. Gak enak banget itu. Kan pengennya dar, pang, selesai gitu.
0: Yeah.
1: Tapi kan gak kayak gitu cara menyelesaikan masalah. Lah maksudnya itu, memang duduk bersama luka itu gak enak. Makanya kita harus melatih diri kita untuk mau melakukan itu. Sehingga gak ada yang namanya kecanduan. Dalam artian kita gak cari sensasi di luar apa rasa sakit itu, kayak kita ngerasa itu jawaban kan akhirnya dari bukan aku sakit nih, ya udah aku tak ini aja biar nyaman, enggak gitu, tapi masalahnya kan enggak selesai.
0: Betul. Gitu. Jadi itu hanya jalan keluar sementara saja gitu
1: yang bahkan akan, itu bukan jalan keluar,
0: bukan jalan keluar
1: sama sekali. Bukan jalan keluar sama
0: sekali. Oke, deh, berarti ya itu tadi deh ya sahabat suara media semuanya, kecanduan itu adalah sesuatu hal yang awalnya ya kita happy gitu ya, pertama kalinya happy. Pada akhirnya kita merasa bahwa oh ternyata ini menyenangkan. Lama-lama seperti itu. Tapi kita gak tahu bahwa itu pelan-pelan juga menggerogoti diri kita, membuat kita merasa down sedown-downnya. Dan itu awal dari malapetaka ya. Makanya sampai dengan hari ini peringatan hari anti drugs sedunia ini masih tetap diperingati. Ini untuk menjadikan pertanda ataupun waspada bagi kita semuanya, apalagi untuk para orang tua. Nah, tadi disampaikan bahwa sebenarnya ada banyak hal yang melatar belakangi seseorang itu kecanduan ya, Mbak Amel ya, diantaranya konflik keluarga dan permasalahan kurang kasih sayang, perhatian dan lain sebagainya. Nah, kalau melihat fenomena tersebut ini sebenarnya narkoba ini kan bukan sesuatu yang murah ya kalau dibilang ya.
1: Kata siapa, Mbak?
0: Oh, sekarang ada yang murah juga.
1: Enggak, gimana? Aku juga bukan pengedar ya, aku enggak tahu juga harganya. Tapi Mbak, sebenarnya itu sangat mudah dicari.
0: Sangat mudah dicari.
1: Iya. Okay. Iya, itu aku sebenarnya sedih banget sih karena memang apa ya? Ya mungkin karena aku juga berkumpul dengan mereka yang biasa mengedarkan gitu. Aku ngerti gitu. Ternyata itu ada di sekitar kita dan itu banyak banget, Mbak. Sekarang tuh nggak sampai 100.000 udah dapat. Itu sedihnya di situ gitu, kayak ya ampun, itu mudah sekali untuk didapatkan di indeks ekonomi gitu ya. 100.000 biasanya kita cuma dapat sayur berapa, tapi itu bisa dapat narkoba. Jadi aduh, sedih banget sih Mbak, pokoknya itu kan zat-zat yang memang zat-zat psikotropika yang disalahgunakan kan sebenarnya gitu. Nah, itu sedihnya. Terus banyak hex-hex gitu loh. Kadang itu, nah ini kayaknya apoteker-apoteker juga harus lebih berhati-hati ya kayaknya di apotek-apoteknya itu.
0: Oke.
1: Karena banyak hex-hexnya gitu juga.
0: Iya sih. Ada obat batuk juga itu ya. Yang di hexa, ada obat batuk juga katanya yang juga bisa bikin kecanduan dan sebagainya. Nah, ngobrolin soal kecanduan itu sebenarnya otak kita itu gimana sih, Mbak? Apa sih yang terjadi pada otak kita? Apakah memang hal-hal seperti ini nih yang menyenangkan-menyenangkan ini akan membuat otak kita ini merasa candu? Proses dalam otak kita itu kayak gimana sih sebenarnya kalau dari segi ilmu?
1: Jadi kan sebenarnya sudah tak spill dikit Mbak ya, tentang memang otak kita itu akan bekerja sesuai dengan yang familiar. Artinya ketika kita menganggap, ketika kita coba sekali aja gitu, ketika kita coba sekali aja, kemudian otak menangkap sinyal bahwasanya oh ini happy namanya, kan mengeluarkan dopamin kan memang, menenangkan, mengeluarkan dopamin. Oh ini namanya happy, oh ini namanya relax. Nah, otak akan menangkap bahwasanya itu jawaban dari kebutuhannya, sehingga instruksi dari otak ke tubuh kita, ke bagian tubuh yang lain adalah untuk mengulang rasa nyaman itu. Makanya jangan pernah coba sekalipun.
0: Nah, itu kalau kita ngobrolin jangan pernah coba sekalipun, tapi tiba-tiba saja dalam otak kita itu kayak udah pakai aja gitu. Gimana cara kita mencegah ataupun mengendalikan dari otak kita biar enggak ya jangan seperti itu. Kalau ada orang lain yang kita aja ngobrol mungkin bisa gitu ya, tapi kalau itu dorongan dalam diri kita sendiri, gimana cara kita mengendalikannya?
1: Berarti kan kita perlu punya awareness yang tinggi terhadap tubuh kita sendiri, Mbak. Artinya ketika kita lagi punya masalah, kita baliknya ke akar masalahnya ya. Ketika kita punya masalah, ya memang ini masalah yang mungkin berat gitu, sesuatu yang tidak mudah diselesaikan. Makanya kita harus bisa aware, kita perlu sadar penuh. Ingat materi kita 2 tahun yang lalu tentang mindfulness gitu. Okay, ya. Biasanya mindful itu mindful itu bukan cuma sekedar nafas, terus kita kayak yoga yang seperti itu, enggak. Mindful itu bahkan ketika kita lagi kayak gini nih, Mbak. Mbak Rere sadar nih, Mbak lagi di mana, Mbak harus apa. Lalu apakah mungkin ketika Mbak lagi siaran Mbak makan?
0: Iya.
1: Kalau makannya makan kecil, oke. Tapi kalau makan berat, kayaknya kan nggak mungkin juga ya. Ada beberapa hal yang itu tuh selain norma, kita jadi harus aware banget gitu loh sama sekitar kita. Kita tahu kita di mana. Misalnya kita napain kaki ke lantai, terus kita bisa ngerasain betapa halusnya ubin kayak gitu-gitu. tangan kita, kita ngerasain semua yang di sekitar kita, itu namanya mindful, itu namanya melatih kesadaran. Ketika kita melatih kesadaran, kita jadi tahu tubuh kita itu butuh apa. Jadi kalau aduh perutku gak enak nih gitu, langsung terasa sebentar, aku ini perutku gak enak itu karena apa?
0: Lapar,
1: pengen ke kamar mandi kan, yeah. Gitu, atau memang lagi masuk angin. Kita jadi langsung bisa mengenali itu. Jadi kenali tubuh kita, yang paling penting itu kita aware sama tubuh kita. Terus kita sadari, kalau itu sesuatu yang gak menyenangkan, ada masalah, sesuatu yang gak menyenangkan, ya kita pastikan kalau kita pelan-pelan aja menghadapi situasi itu. Jangan ngambil shortcut instannya. Sehingga ini yang kedua, kita perlu punya alasan utama, kenapa sih kita tuh jadi perlu mengenal diri lagi gitu loh. Kenapa sih aku harus keluar dari jebakan ini gitu.
0: Baik.
1: Jangan ada kan kemauan gitu. Tapi kalau tiba-tiba kepikiran, apa sih sebenarnya yang aku mau? Nah itu loh. Itu kan sebenarnya kita sedang merefleksikan ke diri kita sendiri. Apa sih? Kamu tuh maunya apa sih? Nah kalau kita gak aware, kita gak mindful, susah. Itu. Kemudian kita bisa kayak memisahkan diri kita dengan memisahkan pikiran kita. Artinya gini, kadang itu misalnya punya masalah di rumah, misalnya punya masalah dengan ibunya. Ibunya suka cerewet nih, marah-marah terus ya, nuntut ini itu gitu. Terus kita jadi ngerasa kalau kayaknya aku ini anak yang gak berguna. Nah, itu kita pisahkan tuh kenyataan bahwasanya ibu cerewet dan suka menuntut sama penilaian tentang diri sendiri, itu dua hal yang berbeda loh.
0: Iya.
1: Nah makanya bukan berarti ketika ibu kita nuntut kita shalalala, kita artinya kita gak berguna. Enggak selalu seperti itu. Kenapa muncul kalimat itu? Karena kita menganalisa semua perilaku orang tua kita misalnya atau masalah itu, terus kita masukkan ke diri kita seolah-olah jawabannya adalah satu kalimat tentang diri kita. Padahal mungkin itu bukan tentang kita. Bisa jadi ketika ibu kita cerewet, ketika dia nuntut semuanya, kamu harus sekolah di sini, kamu harus nilainya 100 dan sebagainya. Itu mungkin bukan tentang kita, mungkin tentang ibu kita yang dulu gagal dan dia gak pernah bisa mencapai nilai tersebut. Jadi mungkin bukan tentang kita gitu loh. Artinya kita perlu bisa memisahkan mana yang pikiran kita, mana yang diri kita, mana fakta atau kenyataan situasinya. Lagi-lagi itu perlu aware dulu. Kalau kita udah aware sama diri kita sendiri, itu akan mudah dilakukan. Kemudian akhirnya kita perlu berbaik diri ya, berbaik-baik ke diri sendiri, self compassion. Jadi Mbak punya sahabat nggak, Mbak?
0: Ada dong, pasti dong.
1: Oh gini-gini, ya. kalau sudah punya putra kan mungkin kita ngomongin cowok, anak cowoknya Mbak ya.
0: Oke.
1: Okay. Sayang banget nggak Mbak?
0: Pasti dong ya, kayaknya semua orang tua pasti akan sayang banget sama anak-anaknya gitu ya. Best pokoknya.
1: Pokoknya semua hal pengen memberikan yang terbaik kan.
0: Benar sekali.
1: Kalau bisa mau ngasihkan dunia ini, pokoknya semua buat anak gitu ya.
0: Benar sih.
1: Sama halnya kayak kita ke sahabat juga kan, kadang gitu ya, sahabat kita lagi sedih, pokoknya apa caranya, gimana caranya kita kasih itu sesuatu ke sahabat. Atau kayak misalnya ke sesuatu barang gitu, ke apa yang kita sukai gitu. Pokoknya ketika kita menyukai sesuatu yang sangat gitu, yang banget, itu tuh kita akan memperlakukan dia dengan sangat baik. Nah begitulah caramu harus memperlakukan dirimu sendiri.
0: Oke, seperti itu ya. Gitu ya.
1: Perlakukan diri Mbak ketika Mbak memperlakukan putranya Mbak. Seperti itu.
0: Baik, ini luar biasa kompleks nih ya sahabat seorang Madin. Sebenarnya kalau sesuatu hal ini terjadi pada orang-orang yang kita sayangi, utamanya kepada anak kita mungkin ya, dalam hal kecanduan apapun, baik narkoba maupun kecanduan judi online dan lain sebagainya, ini yang kita perhatikan pasti anak kita gitu ya. Bagaimana kita mentreatment anak kita biar dia gak lanjut nyandunya. Otomatis itu peran keluarga sangat penting sekali. Tapi sebagai orang tua, untuk menghadapi itu semua, itu kita butuh sesuatu hal yang benar-benar membuat kita kuat gitu ya. Lebih mana dulu ini? Nasihatin anak atau mencari nasihat untuk diri kita sendiri? Karena kalau kita berhadapan dengan anak, otomatis kita harus menjadi seseorang yang memang benar-benar harus sabar, sareh istilahnya orang Jawa sareh, itu ya. Bersih dalam diri dan jiwa kita biar kita bisa mengarahkan anak-anak kita. Kalau menurut Mbak Amel, didulukan mana ini? Orang tua dulu yang harus tarik nafas dalam, mencari nasihat untuk diri sendiri, kemudian baru menasihati anak, atau kita ke anak dulu, baru kemudian kita balik ke diri sendiri?
1: Menarik banget sih Mbak pertanyaannya.
0: Iya dong.
1: Kalau sabar itu memang menyenangkan sih. Gini Mbak, itu tuh bukan sesuatu yang bisa dipisah. Maksudnya begini, Mbak, kalau semua hal dalam hidup kita, misalnya kita ngomongin ke anak ya, kita harus belajar dulu baru melakukan ke anak. Gimana caranya, Mbak? Habis waktu kita.
0: Iya sih.
1: Gak bisa kita kehilangan momen dong. Memang kita harus sudah selesai sama diri kita sendiri. Itu yang pertama. Tapi itu kayak above of all gitu, di atas semua hal.
0: Di atas semua hal ya.
1: Di atas semua hal.
0: Karena takutnya anak itu kayak gitu gara-gara kita.
1: Nah, kita lepas pikiran itu. Ingat tadi yang aku bilang, kita lepas pikirannya. Oke, kalau udah terjadi kan kita udah terjadi nih. Kita udah gak bisa ngapa-ngapain kan, kita gak bisa preventif. Tapi kalau udah terjadi kita pisah. Jangan bilang ini gara-gara kita dulu. Jangan gitu dulu. Tapi apa nih yang paling bisa kita selamatkan sekarang? Tapi first thing first, ya kita udah selesai sama diri kita, Mbak. Jadi selesai sama diri sendiri itu jangan nunggu ada masalah dong. Ya pas kita santai-santai gini, gak ada apa-apa, semua aman. Nah itu adalah saatnya kita untuk mengenal diri, deal sama diri sendiri, selesai sama diri sendiri. Itu, jadi ketika ada masalah, kita udah semeleh, kita udah searah tadi kata Mbak. Terus kita bisa fokus ke anak yang sedang mengalami kesulitan gitu.
0: Takutnya kan orang tua kan dengar anaknya tiba-tiba kecanduan suatu hal yang wah jeder, ini anak kelihatan baik-baik aja tapi ternyata dia kok seperti ini. Sebagai orang tua kan pasti langsung, hah, ya ampun Tuhan, kenapa ada cobaan yang kayak gini. Mungkin ini hal-hal ini yang buat kita kaget dan merasa juga butuh tumpuan juga sebagai orang tua biar bisa berdiri tegap untuk menghadapi anak yang demikian ini. Kayak gitu loh Mbak Amel.
1: Kaget itu adalah emosi yang sangat wajar,
0: sangat
1: Mbak,
0: wajar ya.
1: Sangat
0: ya,
1: normal
0: masih semuanya kayak gitu ya.
1: Normal sekali. Makin, ya. Itu kan sebenarnya emosi-emosi kayak gitu itu kan adalah cara tubuh kita melindungi kita ya dari perasaan-perasaan yang mungkin enggak bisa kita kendalikan. Kalau misalnya contohnya langsung ke kecanduan agak berat nih. Coba tak kasih contoh ke berduka boleh enggak?
0: Oke, boleh.
1: Tiba-tiba ada seseorang yang kita sayangi meninggal dunia. Ayo, gimana? Kalau kita belum selesai sama diri kita sendiri, dalam artian kita hanya fokus ke diri kita sendiri, kita sedih, kita gini-gini. Tapi ini pemakaman harus berlanjut loh. Itu simpelnya. Artinya, terus kita juga harus mikirkan, misalnya yang misalnya kita kehilangan pasangan kita, kita harus mikirin anak juga kan. Bener. Bukan berarti aku nyuruh kayak ya kamu nggak boleh mikirin dirimu sendiri, bukan gitu. Tapi kita perlu sudah deal sama itu Mbak. Artinya ketika itu terjadi, Oke, aku memang butuh waktu untuk berduka, tapi aku harus tetap waras. Ini apa yang harus aku lakukan sekarang? Nah itu loh maksudku. Nah, kita ambil ya case itu ke kondisi kecanduan. Dar, udah kejadian kecanduan. Udah kita kan, udah kejadian nih. Ya jangan buru-buru menghakimi diri sendiri ya dengan aduh ini gara-gara aku kemarin gak gini ya gini. Itu hanya akan memperburuk situasinya. Padahal lagi bekerja dengan waktu untuk menyelamatkan dia. Apa yang paling bisa kita lakukan? Bagus loh ketika dia ngaku misalnya, "Mah, aku syalalala," gitu. Kita kaget kan? Dia wajar, kaget itu adalah hal yang wajar. Bentar. Apa dulu? Step back aja, mundur satu langkah untuk coba dengerin dulu. Jangan buru-buru nasehatin. Nah ini yang harus masuk. Jangan buru-buru nasehatin. Kalau seseorang itu sudah mau cerita, dengerin aja dulu.
0: Oke.
1: Karena cerita aja itu udah berat banget Mbak. Tahu gak Mbak, komponen kenapa orang itu komunikasi bisa lancar? Karena dia ngerasa aman. Kalau dia ngerasa aman, dia akan ngomong apapun.
0: Aman dan nyaman ya pastinya ya.
1: Nyaman pasti itu kan komponen yang bisa di ini ya, yang bisa dibangun lah. Tapi kalau dia ngerasa aman sama dirinya sendiri, sama siapa yang diajak ngomong, dia pasti akan ngomong apapun. Tapi kalau misalnya dia gak aman, dia akan diem. Dia akan ngomong sama pikirannya sendiri. Nah disitulah sulitnya nanti. Kalau misalnya dia udah kadung ngerasa aduh gak aman nih ngomong sama ibuku, ternyata kok aku dimarah-marahin dulu, padahal gak ngerti alasanku kenapa syalalalalala. Udah makin kemana-mana deh akhirnya. Padahal kita adalah orang, bayangkan bahwasanya kita satu-satunya orang yang dianggap paling aman bagi dia. Satu-satunya loh Mbak. berarti kan kayak ya Allah, di dunia ini tuh banyak loh orang lain, siapapun bisa jadi seseorang yang bisa kita curhati. Tapi kalau ini satu-satunya, kita kan harus hati-hati banget ya memperlakukan ini gitu. Nah makanya ketika misalnya itu adalah orang terdekat kita, tenang dulu, jangan buru-buru nasehatin, jangan ngambil keputusan apapun, tanyain dulu.
0: Biar
1: sejauh
0: cerita dulu
1: mana,
0: ya.
1: Kayak apa, dari mana misalnya. Atau mungkin udah ceritain yang kamu ingin ceritain dulu gitu. Bukan keponya dulu, ceritain yang kamu ini.
0: Kayaknya itu berlaku untuk semua hal deh. Oke, buat anak-anak kita untuk komunikasi dengan orang terdekat kita, kayaknya kita dengarkan dulu aja deh. Dan itu kayaknya satu hal yang memang cukup sulit bagi seorang ibu ataupun seorang wanita dimanapun gitu ya, ketika mendengarkan. Kita tuh sukanya dengerin, tapi kalau suruh mendengarkan kayaknya juga agak-agak harus mulai dilatih ini ya, perlu berlatih juga sepertinya ya.
1: Bukan cuman perempuan, Mbak. Jadi memang kalau kita dulu SD, kita tuh diajarinnya kan public speaking ya. Kita diajarin ngomong. Padahal kita tuh harusnya diajarin dengerin.
0: Denger juga. Iya, benar sekali sih. Dan ini berlaku untuk semuanya ya, sahabat seorang Madian. Ya, kalau terus anak-anak sekali pengen cerita, ya udah biarin cerita aja dulu. Bener. Apa yang pengen dia ceritakan, sampaikan. Nah, dari situ kita juga belajar. Mm-hmm. Oh, nanti aku akan nasihatin ini, nasihatin itu. Seperti itu nanti ketemu sama jalan keluarnya.
1: Sama-sama ya, bareng-bareng. Karena dia bareng-bareng butuh aman ya.
0: Benar sekali.
1: Butuhnya bareng-bareng.
0: Biar cerita dulu semuanya. Oke, ini kayaknya juga ada banyak yang pengen curhat-curhat. Tapi kita break dulu. Mbak Amel, untuk sahabat suara Madiun semuanya, sabar dulu, nanti kita bacain untuk WhatsApp yang sudah masuk di 081-556-45-1817 setelah yang berikut ini.
2: Now you are listening 93 FM. Halo warga Kota Madiun, punya produk lokal keren yang pengen dikenal banyak orang? Sekarang, saatnya kamu ngegas ekonomi bareng Madiun Today. Melalui program ini, kamu bisa promosiin produk kamu secara gratis. Iya, gratis 100% tanpa biaya spesial pun. Caranya gampang banget. Follow akun Instagram @madiuntoday.id, @pemkotmadiun, @pkkmadiunkota. Ajak 5 temanmu buat follow juga ya. Kirimkan foto dan keterangan produk kamu lewat DM ke 3 akun yang telah kamu follow. Jangan lupa sertakan juga foto KTP sebagai bukti kamu warga Kota Madiun. Tunggu apa lagi? Segera kirimkan sekarang dan siap-siap produkmu tampil di story Instagram kami. Ayo, bareng-bareng kita gerakan roda ekonomi lokal.

0: Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, ku gadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online.
1: Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cekerkening.id, dan aduannomor.id.
2: Indonesia merupakan salah satu negara agraris penghasil bahan pangan terbesar di dunia. Sudah semestinya penduduk Indonesia dapat tercukupi kebutuhan pangannya. Akan tetapi, menurut data WHO, masih terdapat lebih dari 2,7 juta kematian yang disebabkan karena kurangnya gizi seimbang yang dibutuhkan oleh tubuh, terutama kurangnya mengonsumsi sayur dan buah. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mengonsumsi sayur dan buah dapat mengakibatkan tubuh kekurangan nutrisi, seperti vitamin, mineral, serat, dan ketidakseimbangan asam basa tubuh. Menurut Riskesdas Kemenkes 2013, sekitar 9 dari 10 anak Indonesia usia 10 tahun ke bawah dan 9 dari 10 remaja Indonesia usia 10 hingga 24 tahun kurang mengonsumsi sayur dan buah. Padahal, kurangnya mengonsumsi sayur dan buah dapat menimbulkan berbagai macam penyakit seperti kanker prostat, kanker usus, jantung koroner, gagal ginjal, hipertensi, diabetes, dan obesitas. Untuk menghindari hal tersebut, masyarakat Indonesia perlu menyadari sedari dini pentingnya mengonsumsi sayur dan buah dengan porsi yang cukup setiap hari agar tubuh kita sehat, aktif, dan terhindar dari berbagai macam penyakit. Mengonsumsi sayur dan buah juga merupakan bagian penting dalam mewujudkan gizi seimbang. Adapun salah satu
3: Ada satu pepatah Cina mengatakan, kesehatan adalah kekayaan. Pepatah itu memang benar sekali. Kesehatan sangat penting untuk kita. Jadi harus menjaga kesehatan kita. Ingin menambah pengetahuan Anda tentang kesehatan? Jangan lupa simak Spektrum Kesehatan dari jam 9 pagi hingga jam 10 pagi. Hanya di Radio Suara Madiun.

0: Baiklah, baik semuanya, kita kembali di program Spektrum Kesehatan masih bareng dengan Amelia Harinisa, SPSI MBSI, psikolog dari Rumah Sakit Paru Manguharjo Kota Madiun, yang akan berbagi dengan kita semuanya. Dan tema kita hari ini, mungkin dari sahabat semuanya ada yang ketinggalan tadi pagi, belum sempat ngecun. Hari ini kita membahas tentang memahami kecanduan, melampaui label, dan menuju perubahan yang bermakna. Silakan untuk sahabat semuanya, kita tunggu yang ingin bertanya langsung di 081 5545 1817. Mungkin saja selama ini sahabat Suara Madiun merasa canggung, merasa takut, bingung mau ngobrol ke siapa, kayak gimana. Nah, ini mumpung ada Mbak Amel di sini yang bisa ya sedikit banyak memberikan petuah.
1: Petuah bijak ya.
0: Oke, okay. Kita sama dulu nih untuk Halo Spektrum Kesehatan dari Teo. Mau tanya nih, bagaimana label negatif dari lingkungan sekitar justru bisa menjadi penghalang terbesar seseorang untuk pulih? Terima kasih.
1: Setuju. Bagaimana? Iya, setuju, memang kayak gitu.
0: Makanya kita itu, ya. Tadi sempat dibahas sedikit juga di awal-awal ya.
1: Benar-benar. Makanya jangan gitu. Maksudnya kita bahkan ketika mereka sudah di posisi yang mereka sebenarnya ingin berubah, tapi mereka enggak tahu cara berubah. Nah, kepada siapa mereka ini berbicara, kepada siapa mereka ini menunjukkan dirinya, ya ayo dirangkul bareng-bareng gitu. Bahwa apa yang telah dilakukan sebelumnya itu bukan kegagalan gitu ya. Ya sudah gitu, itu part of life aja. Hidup itu kan memang ada part-partnya.
0: Pasti ya, ada batunya, ada kesandung-sandungnya, ada kena kaca, kena duri.
1: Bukan berarti ketika kita kena batu, kesandung, berarti kita gak bisa jalan kan, Mbak? Maksudnya itu loh.
0: Betul, masih jadi, bisa.
1: Iya,
0: jadi ada kita kena berburu. Benar sekali. Kayak gitu ya, jadi
1: setuju aku, Teo.
0: Jangan sampai kita kasih stigma, ya udahlah. Paling bagus tuh kasih doa, ya kan?
1: Itu paling simpelnya ya. Okay. Atau paling enggak diomongin lah, Mbak. Bener. Kalaupun kita enggak bisa bantu yang secara real gitu ya, misalnya enggak bisa ngasih kerjaan, enggak bisa bantu yang gimana, tapi paling enggak kita enggak menambah stigma buruk tentang dia. Itu akan ngebantu banget sebenarnya.
0: Enggak nyebar-nyebarin seperti itu ya.
1: Less is more. Jangan lupa itu.
0: Karena dia butuh masa depan juga.
1: Betul.
0: Kadang sesuatu yang kita omongkan ke orang lain bisa ngaruh juga gitu ya. Mau diterima kerja enggak jadi gara-gara ketahuan kecanduan dari ini. Dari si A, dari si B, kayak gitu. Itu ya harus perhatikan juga. Oke, ini ada yang curhat juga. Ini anak saya yang masih SMA, belakangan sering mengurung diri di kamar. Emosinya naik turun dan mulai meminta uang lebih banyak. Saya takut berpikir macam-macam. Apakah bagaimana cara mengetahui apakah perubahan ini hanya fase remaja saja atau ada hal yang lebih serius? Terima kasih.
1: Oke, terima kasih. Sebenarnya kalau bertanya seperti itu ke psikolog, kita nggak akan buru-buru langsung bilang itu karena apa ya, maksudnya kita pasti akan kembali ke core problemsnya. Bagaimana bisa anak kita masuk kamar dan kita cuman diem aja? Bagaimana dia bisa memilih untuk menarik diri dari lingkungan? Padahal mungkin ada ibunya yang bisa bikin dia nyaman, misalnya gitu. Jadi core-nya apa nih? Ya, ada di mana intinya? Apakah memang kita mungkin sebagai orang tua itu terlalu menuntut? Atau mungkin kita belum berusaha memahami sudut pandangnya dia? Ketika dia minta uang lebih, kita buru-buru bilang kayak, buat apa? Gitu. Bukan nanya kayak, loh bentar, kamu kalau berangkat itu Gojek harganya berapa ya? Gitu. Maksudnya kita coba cari lagi. Kalau di kantin tuh harga makanan kayak nasi-nasi gitu berapa? Kan sebenarnya dari situ kan kita akan tahu, loh, lah kita cuma ngasih 5.000,
0: berarti enggak cukup sama ini.
1: Cukup sama itu dari mana duitnya?
0: Iya. Ya sih
1: gitu enggak sih, Mbak.
0: Benar. Itu dari hal-hal yang sederhana aja gitu ya. Jadi kadang orang tua itu sukanya nuduh dulu apa negative thinking dulu gitu kan ya, curiga-curiga dulu, ini anak kenapa minta uang berlebih ini ya, jangan-jangan. Itu juga sebenarnya
1: yang perlu diperbaiki siapa?
0: Penting gak sih orang tua kalau menghadapi sesuatu hal yang berat sekali datang ke psikolog dulu, biar waras dulu baru ngadepin anaknya.
1: Sering gitu, akhir-akhir ini agak banyak yang kayak gitu, Mbak. Jadi alhamdulillah ya, banyak yang aware banget, orang tua-orang tua bahkan ini generasi-generasi asbun alias generasi-generasi alfa yang asbun ini yang suka ngomongnya ceplos-ceplosnya. Akhirnya orang tua ngerasa kayaknya aku harus upgrade diri gitu. Ya, ada banyak tuh mbak sekarang yang kayak gitu dan bagus banget menurutku. Preventif kan kita akhirnya. Benar, itu yang benar. Aku tadi bilang, kita harus kelar sama diri kita sendiri. Sampai akhirnya nanti ketika ada masalah tuh kita sudah tahu apa yang harus dilakukan tanpa harus belajar dulu, maksudnya begitu.
0: Iya, jangan asal jedar-jedar depan anak.
1: Pakai emosi kan akhirnya.
0: Luar biasa. Oke. Okay. Right. Baik, selanjutnya kakak saya dulu pernah pakai narkoba dan sekarang sedang berusaha memperbaiki hidupnya. Tapi keluarga besar saya masih terus mengungkit masa lalunya. Bingung bagaimana cara mendukungnya sementara dia mulai merasa putus asa karena tidak ada yang percaya lagi. Apa yang sebaiknya saya lakukan sebagai adik? Aduh, sesit sekali ini ya. Ini luar biasa loh ya. Kayaknya jadi adik yang kayak gini pun juga sudah seperti dapat obat
1: secara nggak langsung.
0: Secara nggak langsung. Gimana nih Mbak Mel?
1: Oke. Jadi sebenarnya ini adalah pesan bagi semua orang yang mungkin para pendengar ya yang mendengarkan ini, bahwa tanggung jawab mental itu ya ada pada diri kita sendiri. Baik banget adik itu, Mbak siapa tadi itu, baik banget dia. Tapi kamu harus tahu kalau ada yang namanya dikotomi kontrol ya, artinya ada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan dan ada hal-hal yang bisa kita kendalikan. Termasuk pada kakak kita nih. Kita tahu itu gak bisa kita kendalikan dia itu. Makanya awareness-nya ini harus muncul dari seseorang itu sendiri, individu itu tersendiri, Mbak. Ada gak sih dorongan untuk ayo keluar, jangan di sini terus? Ada Mbak, tapi stigmanya jelek. Ya kalau gitu jangan di sini gitu loh. Nangkap gak sih maksudku Mbak?
0: Iya.
1: Keluar emang lingkunganmu emang gak bisa kita benerin dan gak bisa ngendalikan. Ayo berusaha, jadi gitu. Artinya capek kan, memang gak apa-apa capek, tapi ayo kita mulai lagi, ayo kita mulai lagi gitu. Nah sedangkan adik bisa begini nih, membangun kehidupan baru ya, dalam tanda kutip, setelah melewati masa-masa kelam itu hal yang sangat berat Mbak. Kita tuh mungkin gak bisa bantu yang maksudnya kayak kasih duit atau kasih pekerjaan, langsung ngesettlein dia ke satu, itu pun bahkan bukan jawaban sebenarnya dari masalah ya. Tapi saat kita bilang aja, it's okay mas, aku di sini, kalau mas butuh apa-apa bilang oh aku. Itu loh Mbak, gitu doang itu kayak
0: dia kayak dapat ya banyak sekali obat apapun sih itu, kayaknya kata-kata kayak gitu. Bener gak sih? Mau terpuruk apapun, kalau sudah ada orang yang tiba-tiba saja bilang seperti itu, wah ini nih.
1: Karena gini, kadang Mbak, seseorang itu ketika menghadapi masalah atau masa kelam itu, dia merasa dia sendirian Mbak. Kalau dia merasa dia sendirian, lalu ada orang yang ngomong kayak gitu, dia tahu kalau dia gak sendirian.
0: Iya betul sih.
1: Nah itu kata kuncinya di situ sebenarnya. Makanya ketika maksudnya kondisinya seperti ini nih sekarang, dia udah berusaha tapi lingkungan gak bisa membantu, ya udah bilang gitu aja kayak, mas aku di sini kok, aku temenin kamu, kamu mau apa bilang kok aku, kalaupun aku gak bisa kasih aku akan bantu, ayo kita cari bareng-bareng dah, ya gitu aja. Kalau kamu pengen cerita, kalau kamu gak pengen cerita gak apa-apa, tapi aku di sini. Nah jadi gitu loh, jadi kita akhirnya memunculkan apa ya, rasa hangat itu.
0: Iya sih,
1: akhirnya ya dia kan tahu sendiri apa yang harus dia lakukan.
0: Iya. Oke, keren, luar biasa sekali ini ya. Aduh, cute banget.
1: Ayo ke psikolog aja deh kalau gitu.
0: Iya, jadi ceritanya ke psikolog ya seperti itu.
1: Siapa
0: ya
1: tahu dapat tips-tips.
0: Nah, ini ada pertanyaan yang Mbak, mohon maaf nomor saya tolong disembunyikan ya. Oke. Semuanya ini
1: aman.
0: Saya merasa mulai bergantung pada obat-obatan tertentu, tapi saya malu kalau harus konsultasi karena takut dicap sebagai pecandu. Gimana mengatasi rasa takut untuk mencari bantuan profesional?
1: Oke, terima kasih. Sebelumnya terima kasih banyak kakak karena sudah mau jujur ya dengan apa yang dirasain ya. Terima kasih banget. Artinya di situ kan sudah muncul kesediaan ya Mbak ya, kemauan untuk keluar dari situasi itu, satu langkah paling penting, satu langkah yang harus dimiliki siapapun ya. Setelah itu mari kita coba untuk gini, kalau misalnya konsultasi secara langsung itu dirasa

0: untuk menceritakan sebenarnya alasan dibalik terus menggunakan obat tersebut. Jadi karena psikolog kan pasti non-judgmental, tenangkan hati kamu dulu untuk menghadapi itu dulu. Jadi ibaratnya dibuka dulu nih. Nah, nanti bisa tuh bareng-bareng sama psikolognya untuk konsultasi sama apoteker tentang penggunaan obatnya. Terus kan pasti spesifik tuh obatnya apa. Nah, akan dibantu di refer ke spesialis tertentu. Jadi biar tahu nih apa sih kayak obat dari masalah situasinya itu gitu. Yang pertama kayaknya memang yang perlu ke psikolog dulu karena kan takut di-judge ya. Yeah. Berarti kan dia butuh backingan lah paling enggak kan untuk ini, untuk menghadapi yang berikutnya gitu. Itu dulu mungkin coba ke psikolog dulu, ceritakan obat apa dan alasan kenapa, awal mulanya gimana. Kita perbaiki itu dulu gitu. Okay. Sambil ditata di terapi kan bisa.
1: Kalau dari RSPM bisa secara online ini, Mbak Mel?
0: Gak bisa.
1: Oh, belum bisa. Iya, oke.
0: Gak bisa, tapi semoga ya nanti bisa jadi ini ya, jadi
1: PR juga ya, gitu ya. Semoga nanti bisa secara ya. Online gitu ya.
0: Moga-moga ya. Tapi Pemprov itu punya program, tapi masih belum luncur sih Mbak ini. Udah di-spill duluan nih. Ini di-spill di Suara Madiun. Pemprov itu memang punya punya program, memang sifatnya online gitu. Itu nanti salah satu namanya Sehati, kalau salah namanya Sehati. Jadi dia itu memang program konsultasi berbasis online juga, yang itu base camp-nya itu di area sini di Bakorwil nanti.
1: Oh, gitu.
0: Jadi maksudnya itu dia di bawahnya Bakorwil. Memang programnya Pemprov, tapi masih proses.
1: Ya, ya, berbasis website gitu ya.
0: Atau website dan handphone, hotline? Bisa WhatsApp.
1: Oh.
0: Seingatku gitu. Tapi masih pengembangan, Mbak. Jadi semoga bisa lancar lancar gitu karena memang nanti kalau misalnya dirasa memang perlu di refer ke tingkat tertentu, ya pasti akan di refer ke tingkat tertentu.
1: Oke,
0: gitu.
1: Mudah-mudahan saja ini ya.
0: Mudah-mudahan ya,
1: paling tidak kita sedikit terbantu gitu kan. Benar, ya. Benar, karena benar. Sekarang itu berbicara, mengetik itu lebih mudah daripada berbicara secara langsung.
0: Gitu
1: ada
0: ya,
1: beberapa
0: ya.
1: Orang okay, seperti baik. Itu ya, mungkin ya. Intinya okay. Tadi juga bisa, alhamdulillah bisa mengetik di sini gitu ya, untuk menyampaikan. Oke deh, Mbak Mel, ini kok gak kerasa juga waktunya sudah jam 10 gitu ya. Memang kalau ketemu sama Mbak Amel itu begitu cepat waktu berlalu.
0: Iya.
1: Bagaimana apa yang ingin disampaikan dari tema kita hari ini, dan bagaimana juga bahwa kita juga harus tahu bahwa berhenti itu terkadang hanya sejenak saja. Kita melangkah lagi, bertemu sesuatu hal lagi yang menyakitkan, hal-hal yang lama itu bisa kembali terulang gitu ya. Kecanduannya bisa kambuh lagi. Nah, ini juga yang harus diperhatikan juga ini ya. Mungkin di sini sebagai closing dari Mbak Amel, minta tolong ini biar enggak apa istilahnya relapse ya. Enggak terulang lagi, dan apa yang harus kita perhatikan dari tema kita hari ini.
0: Baik. Para pendengar semuanya, being aware ya. Artinya kita sangat tahu gitu tentang diri kita sendiri itu sangat penting. Makanya dengan kita mengetahui itu, kita akan bisa mengendalikan dorongan. Mungkin urge, kalau ombak tuh Mbak, paling ujung.
1: Ya.
0: Set gitu ya. Tapi dia ketika mendekati pantai kan dia turun tuh. Artinya ketika ada urge, ada dorongan tertentu, set gitu, sampai tinggi banget. Itu bukan tentang dirimu, bisa jadi perilaku kita gak harus ngikutin dorongan itu loh. Maksudnya ketika ada dorongan yang besar sekali, ingin kembali ke penggunaan narkoba atau zat terlarang, atau mungkin hal-hal negatif lainnya gitu ya, itu tidak mengartikan bahwasanya dirimu buruk. Bukan berarti kamu harus melakukan itu juga. You are not your thoughts, kamu bukan pikiran kamu. Sehingga kita bisa loh memilih untuk mengalihkan ke hal-hal yang lebih positif. Be aware, itu artinya kita juga jadi ngerti, apa sih hobiku, apa sih yang selama ini terlewat untukku gitu ya. Coba, cobain padel, cobain apapun yang baru gitu, cobain sesuatu yang itu bisa membuat kita bergerak gitu dari posisi kita sekarang. Akhirnya kita jadi lebih sayang gak sih sama diri kita sendiri?
1: Betul sih.
0: Akhirnya kita sayang sama diri kita sendiri, kita jadi gak mau terjebak di hal-hal yang negatif lagi. Kumpul bersama orang-orang yang akhirnya bisa mau upgrade diri kita gitu loh Mbak. Itu juga penting banget. Itulah kenapa ini bisa jadi, ini itu adalah tentang kita sebagai individu. Penting banget untuk kembali ke diri kita sendiri.

0: Mbak. Yeah. Tahu apa yang kita mau, kemudian dan jangan ngambil langkah yang instan gitu. Untuk semua hal yang sedang kita hadapi, enggak apa-apa, kita pelan-pelan aja hadapin semua masalahnya sama-sama. Ada psikolog, ada teman-teman mungkin, ada juga keluarga. Jika keluarga tidak ada yang bisa membantu, teman-teman tidak ada yang bisa dipercaya, ada profesional, datanglah. Yeah. Selalu ada bantuan dan you are not alone gitu. Kamu tidak benar-benar sendiri.
1: Ada banyak orang yang akan menemani. Benar. Yang pasti yang jelas sebagai orang-orang terdekat, ya itu tadi seperti adiknya tadi ya, kita itu berusaha untuk hadir, itu aja sudah bisa menjadi sebuah obat.
0: Betul.
1: Ini sih Mbak Amel, sebagai orang tua, nah ini langkah-langkah preventif juga harus kita lakukan. Kita lebih mau berkomunikasi, membuka komunikasi yang baik dengan anak-anak kita. Jangan nunggu mereka cerita, kita pancing mereka untuk cerita, itu kayaknya juga menarik ya. Oke, membangun kedekatan emosional itu juga harus diperhatikan. Ini sebenarnya apa ya, kayak sebagai kunci dari semua permasalahan di dalam keluarga, kalau hal-hal yang kayak gini, komunikasi ini ya. Ini keren sekali dan luar biasa. Mudah-mudahan deh untuk keluarga Kota Madiun tercinta gak ada yang ada penyalahgunakan narkoba dan lain sebagainya. Semuanya dalam keadaan yang baik, sehat, itu yang menjadi harapan kita. Oke, Mbak Amel, luar biasa sekali hari ini, banyak sekali insight yang kita dapatkan, nasihat yang kita dapatkan, dan pastinya jangan lupa untuk Anda yang memang membutuhkan nasihat, kalau bingung-bingung langsung saja datang ke profesional di Rumah Sakit Paru Mangunharjo Kota Madiun, ketemu sama Mbak Amel.
0: Boleh.
1: Nanti janjian di sana. Ya, biar lebih sehat, karena dengan pikiran yang sehat, hati yang sehat, maka tubuhlah fisik yang juga sehat, seperti itu ya.
0: Betul, setuju banget.
1: Oke, semoga nanti next time ketemu lagi.
0: Boleh.
1: Di program Spektrum Kesehatan untuk berbagi ilmu-ilmu yang lain, Mbak Amel. Dan nanti malam jangan lupa, nanti Mbak Amel balik sini lagi. Nah, ini temanya lebih menarik lagi di judul sejenak. Jadi jangan lupa ya, nanti malam ketemu sama Mbak Amel lagi di jam 7 sampai jam 8 malam. Dan akhirnya, saya Rere beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih untuk kebersamaannya. Kalau di judul sejenak, saya Rere
0: dan Amel, gitu, psikolog kalian gitu.
1: Ya gitu ya.
0: Iya, psikolog klinis kalian gitu biasanya.
1: Oke, ya udah kalau gitu ikut-ikutan deh. Saya Rere
0: dan Amel, psikolog klinis kalian dari RSPM.
1: Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bye.
1: Sampai jumpa.
0: Sampai jumpa.

pikir bullying itu cuma bercanda. Kamu anggap ejekan itu hal biasa. Sementara di balik senyum yang terpaksa, ada hati dan jiwa yang terluka. Bullying itu bukan main-main. Bukan soal mental kuat atau lemah, tetapi ini soal martabat, soal rasa aman, dan soal hak setiap orang untuk dihormati. Kamu diam, kamu membiarkan. Kamu ikut, kamu pelaku. Stop bullying sekarang juga. Berani bersuara, berani melawan, berani jadi pelindung, bukan penonton.

0: Jika Anda butuh uang, segera hubungi saya karena bisa meminjamkan uang sampai 100 juta. Wes cocok iki. Wah, pas butuh duit ada yang minjamin dan syaratnya gampang dan cepat cair.
1: Bahaya dari pinjol. 1. Bunga tinggi. Bunga dan fee pinjol ilegal jauh lebih tinggi dari bank. 2. Denda tidak terbatas. Mekanisme perhitungan denda tidak jelas. 3. Curi data pribadi. Aplikasi pinjol ilegal bisa mengakses data pribadi peminjam dan menyalahgunakannya. 4. Teror dan intimidasi. Penagihan pinjaman melalui debt collector umumnya dilakukan dengan teror dan intimidasi pada korban.
0: Jangan biarkan kebutuhan sesaat menghancurkan masa depan yang lebih baik.
2: Pinjol bukan satu solusi, tapi akan menambah masalah yang bertubi-tubi. Stop pinjol.
3: Walah, mau pulang tapi hujan masih deras banget. Gak bawa jas hujan lagi. Astaga, polanya malah bro. Waduh, ada pohon ambruk. Harus telepon petugas BPBD ini. Mau beli pulsa buat telepon, tapi masih hujan deras. Gimana ya?
4: Udah, gak usah khawatir. Hujan deras atau pulsa habis, cukup tekan nomor Madiun Siaga 112. Semua kondisi darurat seperti pohon tumbang, kecelakaan, kebakaran, atau bencana alam sudah bisa cepat diatasi.
3: Emangnya, kalau gak ada pulsa, bisa telepon petugasnya?
4: Tenang, layanan Madiun Siaga 112 bebas pulsa serta bisa diakses 24 jam non-stop di seluruh wilayah kota Madiun.
3: Wah, kalau gitu kita harus buruan telepon ini sebelum ada kecelakaan gara-gara pohon tumbang.
4: Betul sekali.
5: Madiun Siaga 112, ada yang bisa dibantu?
6: Jangan lupa hubungi unit kegawat daruratan Madiun Siaga 112.

0: asik suara Madiun sekarang jam 10 pagi sampai jam 12 siang, Bo.
1: Hai sahabat, Radio Suara Madiun saat ini sudah bisa Anda simak secara live streaming dengan mengunjungi portal resmi Radio Suara Madiun melalui link lp.madiunkota.go.id/suaramadiun. Lalu pilih dan klik menu live streaming, kemudian pilih icon play pada layar handphone atau PC Anda. Yuk dengerin terus program-program menarik dari Radio Suara Madiun.
2: Namaku Zizi, aku adalah anak SMA. Dulu, aku adalah pelajar yang sangat berprestasi. Nilaiku selalu bagus dan selalu mendapat juara di kelas. Saat ini, aku enggan sekolah. Kalaupun sekolah, aku tidak konsentrasi. Nilaiku selalu jelek dan nyaris tidak naik kelas. Peristiwa itu terjadi saat aku naik kelas 2 SMA. Aku mendapatkan perundungan teman sekolahku. Aku dipanggil Jayadi karena sebenarnya itu adalah nama orang tuaku. Tidak hanya itu, kalau ada PR, aku harus selalu memberikan contekan kepada semua siswa kelas. Belum lagi, setiap istirahat, bekal dan uangku selalu diminta teman-temanku. Mereka selalu mengejek dan menggangguku karena aku

0: atau perundungan dan kekerasan di sekolah. Bullying dapat menyebabkan gangguan mental pada anak sekolah.
1: Mari bersatu akhiri bullying. Bullying itu tidak baik.

0: Katanya ini hiburan, katanya ini seru. Tapi pernahkah kita berhenti sebentar untuk mendengar yang lain? Di balik suara yang keras yang kita banggakan, ada bayi yang menangis, ada orang tua yang sakit kepala, ada pekerja yang butuh istirahat, ada tetangga yang hanya ingin tenang. Suara keras kita mungkin cuma satu malam, tapi dampaknya bisa tinggal lebih lama. Bersuara itu hak, tapi menghargai sesama itu adalah kewajiban. Karena hidup bertetangga bukan soal siapa yang musiknya paling keras, tapi siapa yang paling peduli. Yuk, bijak pakai sound. Hiburanmu, kenyamanan kita bersama. Pemerintah melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru telah mengatur larangan membuat kegaduhan yang mengganggu ketentraman lingkungan. Ketentuan ini tertuang dalam pasal 265 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang menyasar pada perbuatan yang menimbulkan hingar-bingar, khususnya pada malam hari, serta tindakan lain yang meresahkan. Dalam aturan tersebut, pelanggar tidak lagi dikenai pidana kurungan seperti ketentuan sebelumnya. KUHP baru menetapkan sanksi berupa pidana denda paling banyak kategori 2 dengan nilai maksimal mencapai 10 juta rupiah.
1: Sound horek? Boleh. Mengganggu? Jangan.
2: Radio Suara Madiun.

0: sekitarnya. Jangan lupa terus stay tune di 93 FM Radio Suara Madiun.
1: Yang semakin hari semakin padat informasi.
2: Ayo, podo di rumah Radio Suara Madiun. Si gelombangnya sama telu FM.
3: Iki jane piye ya? Masa kambine abang nyarane kune. Malah kayak lampu setopan ngene iki. Wes, tak videone tak upload ben viral. Direkam, diupload biar viral.
4: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di pasal 27 dijelaskan, sahabat dilarang menyebarkan konten ilegal. Dan pasal 45, sanksinya bukan main-main. Kalau sahabat menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau sampai mengandung pencemaran nama baik, bisa kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto dan video tanpa izin, bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain, sebelum kamu upload di media sosial, tanya dulu, ini aman nggak? Ini melanggar nggak? Karena sekali sahabat salah langkah, bukan cuma videonya yang viral, tapi juga bisa berujung pidana. Bijak bermedia sosial, karena hukum selalu mengawasi.

Ambulan adalah kendaraan darurat yang harus diprioritaskan di jalan. Memberi jalan bukan hanya aturan, tetapi bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Jika mendengar sirene ambulan, tetap tenang, kurangi kecepatan, dan segera beri jalan. Jangan menghalangi atau mengikuti ambulan dari belakang. Pertama, jemput pasien. Kedua, bawa pasien tidak darurat. Ketiga, bawa pasien gawat darurat. Empat, bawa jenazah. Dahulukan ambulans karena satu jalan yang Anda beri bisa menyelamatkan satu nyawa. Warga Madiun, saatnya kita rayakan Hari Jadi Kota Madiun ke-108 tahun. Dengan tema Madiun Berkilau, nikmati kemeriahannya mulai dari Jambore Nasional Vespa 29 hingga 31 Mei 2026. Madiun Bersolawat 19 Juni 2026. Parade Military Drum Band 20 Juni 2026. Kirab Budaya Pencak Silat 25 Juni 2026. Madiun Spekta Karnival 25 Juni 2026. Gen Happy 20 Juni 2026. Street Competition 3 hingga 4 Juli 2026. Madiun Velocity Run 19 Juli 2026. Play Music 25 Juli 2026. Dan masih banyak agenda seni dan budaya, olahraga dan kompetisi, kreativitas anak muda, religi dan tradisi, hingga hiburan komunitas masyarakat. Ayo, ajak keluarga dan sahabat ikut meramaikan rangkaian acaranya. Dirgahayu Kota Madiun ke-108 tahun. Madiun berkilau, maju kotanya, bahagia warganya.

0: Now, you are listening 92FM.
1: Lin, kamu tahu gak hari ini hari apa?
2: Hey.
1: Hello, masa sih gak tahu? Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
3: Oh, sejarahnya.
4: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
3: Emang ada apa ya hari ini?
4: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 19 Juni? Beberapa di antaranya adalah 19 Juni 1861, pertempuran antara pribumi melawan Belanda di Kalimantan. Pada 19 Juni 1861, Pangeran Hidayatullah datang ke Gunung Pamaton di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Rakyat Gunung Pamaton menyambut kedatangan Pangeran Hidayatullah dan membuat benteng pertahanan sebagai usaha untuk mencegah serangan Belanda yang akan menangkap Pangeran Hidayatullah. Saat itu, serangan terhadap benteng Gunung Pamaton berhasil digagalkan oleh rakyat yang hanya memiliki persenjataan sederhana. Benteng Gunung Pamaton berhasil dipertahankan oleh pasukan perang yang dipimpin oleh Pangeran Demang Lehman Tumenggung Gamar Raksapati serta Kiai Puspa Yudanegara. Selain itu, terdapat pula pahlawan wanita yakni Kiai Cakrawati yang selalu menunggang kuda sebelum ikut mempertahankan Benteng Gunung Madang, dan saat itu juga ikut mempertahankan Benteng Gunung Pamaton. Selanjutnya, 19 Juni 1898, lahirnya Sukiman Wirjo Sanjoyo. Sukiman Wirjo Sanjoyo merupakan Perdana Menteri Indonesia yang ke-6. Ia lahir di Surakarta pada 19 Juni 1898 dan meninggal dunia di Yogyakarta 23 Juli 1974. Sukiman dikenal juga sebagai tokoh politik sekaligus pejuang kemerdekaan Indonesia dari Masyumi. Kemudian 19 Juni 1910, Amerika Serikat memperingati sebagai Hari Ayah. Untuk pertama kalinya, Hari Ayah dirayakan di Spokane, Washington DC, Amerika Serikat. Kini, Hari Ayah tersebut dirayakan masyarakat di 75 negara di seluruh dunia setiap minggu ketiga di bulan Juni. Sementara perayaan untuk di Indonesia dirayakan pada 12 November yang diperingati sebagai Hari Ayah.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
5: Jangan sampai ketinggalan ya.

Sahabat Suara Madiun, Polres Metro Tangerang Kota sedang memburu pemasok utama obat keras yang diduga menjadi sumber peredaran ribuan pil ilegal di wilayah Tangerang. Pengejaran ini dilakukan setelah polisi menggerebek sebuah kontrakan yang dijadikan gudang penyimpanan obat keras dari berbagai jenis. Dikutip dari media CNN Indonesia, Kombespol Raden Muhammad Jauhari, Kapolres Metro Tangerang Kota mengatakan, jumlah obat yang disita menunjukkan adanya peredaran dalam skala besar sangat berbahaya, terutama bagi kalangan muda. Ditegaskan, obat-obatan keras kerap disalahgunakan dan tidak jarang memicu tindakan kriminal ataupun kenakalan remaja. Oleh karena itu, pihaknya akan terus mengembangkan perkara ini untuk menelusuri jaringan yang lebih luas.

Bismillahirrahmanirrahim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa meminta kepada Allah surga sebanyak 3 kali, maka surga berkata, ya Allah, masukkan ia ke dalam surga. Dan barang siapa meminta perlindungan kepada Allah dari neraka sebanyak 3 kali, maka neraka berkata, ya Allah, lindungilah ia dari neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Sunan An-Nasa'i, hadis nomor 5521. Dan diriwayatkan pula Sunan Ibnu Majah, hadis nomor 4340. Serta Al-Alamah Muhammad Nasiruddin Al-Albani berkata bahwa hadis ini sahih. Shadaqallahul Adzim.

Gadis Mutiara Hati, rangkuman dari LPPL Radio Suara Madiun. Semoga dapat memberikan petunjuk dan tuntunan bagi kita semua. Amin, amin ya robbal alamin.

Warga Madiun, saatnya kita rayakan hari jadi Kota Madiun ke-108 tahun. Dengan tema Madiun Berkilau, nikmati kemeriahannya mulai dari Jambore Nasional Vespa 29 hingga 31 Mei 2026. Madiun Bersolawat 19 Juni 2026. Parade Military Drum Band 20 Juni 2026. Kirab Budaya Pencak Silat 25 Juni 2026. Madiun Spekta Karnival 25 Juni 2026. Gen Happy 20 Juni 2026. Street Competition 3 hingga 4 Juli 2026. Madiun Velocity Run 19 Juli 2026. Play Music 25 Juli 2026. Dan masih banyak agenda seni dan budaya, olahraga dan kompetisi, kreativitas anak muda, religi dan tradisi, hingga hiburan komunitas masyarakat. Ayo, ajak keluarga dan sahabat ikut meramaikan rangkaian acaranya. Dirgahayu Kota Madiun ke-108 tahun, Madiun berkilau, maju kotanya, bahagia warganya. Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.

0: Hari ini kami mengeluarkan peraturan menteri turunan dari PP Tunas. Melalui peraturan ini, pemerintah menunda akses akun anak di bawah 16 tahun pada platform digital berisiko tinggi, termasuk media sosial dan layanan jejaring. Ini artinya Indonesia menjadi negara non-barat pertama dalam penundaan akses anak di ruang digital sesuai usia. Dasarnya jelas, anak-anak kita menghadapi ancaman yang semakin nyata, mulai dari paparan pornografi, perundungan siber, penipuan online, dan yang paling utama, adiksi. Pemerintah hadir agar orang tua tidak lagi bertarung sendirian melawan raksasa algoritma. Tahap implementasi dimulai tanggal 28 Maret 2026, akun anak di bawah usia 16 tahun pada platform berisiko tinggi mulai dinonaktifkan, dimulai dari platform YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Thread, X, Bigo Live, dan Roblox. Proses ini akan dilakukan secara bertahap sampai semua platform menjalankan kewajiban kepatuhannya. Kami sadar implementasi peraturan ini mungkin menimbulkan ketidaknyamanan di awal, anak-anak mungkin mengeluh, dan orang tua mungkin bingung menghadapi keluhan anak-anaknya. Namun kami meyakini bahwa ini adalah langkah terbaik yang harus diambil oleh pemerintah di tengah kondisi darurat digital. Langkah ini kita ambil untuk merebut kembali kedaulatan masa depan anak-anak kita. Kita ingin teknologi itu memanusiakan manusia, bukan menumbalkan masa kecil anak-anak kita.
1: Masa kecil anak hanya sekali. Jangan biarkan habis di depan layar.
2: Masih di Dangdut Asik Suara Madiun. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Let's start the party.

0: Yuk, waduh kok ramari-mari tolele.
1: TBC kuih mbah, TBC. Batuk tidak kunjung sembuh. Sudah lebih dari 2 minggu. Kadang disertai demam di malam hari, keringat berlebih saat tidur, badan terasa lemas, nafsu makan menurun, bahkan berat badan ikut turun. Hati-hati, itu gejala TBC. TBC adalah penyakit menular, tetapi bisa disembuhkan jika dideteksi dan diobati sejak dini. Jika sahabat atau orang di sekitar sahabat mengalami batuk lebih dari 2 minggu, segera periksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Jangan takut untuk berobat, minum obat secara teratur sampai tuntas. Ingat, TBC bisa sembuh. Temukan gejalanya, periksakan diri, dan patuhi pengobatannya. Bersama

Ayo cegah penyakit kanker. Penyakit kanker adalah penyakit yang sangat ditakuti semua orang karena banyak menyebabkan kematian serta pembiayaannya yang mahal. Semua usia berpotensi terkena penyakit kanker. Penyakit ini dapat dicegah dengan mengubah perilaku atau gaya hidup, seperti stop merokok, hindari terpapar asap dan residu rokok, hindari mengkonsumsi 4P, pengawet, perasa, pewarna, pemanis. Hindari terpapar bahan kimia dan polusi berbahaya. Rajinlah melakukan aktivitas fisik. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Lakukan deteksi dini secara berkala. Karena Anda bertanggung jawab terhadap kesehatan diri Anda. Jangan tunda. Ayo, hidup sehat untuk cegah penyakit kanker.

19 TFM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara.

0: Radio Suara Madiun sing gelombangé 103 FM.
1: Iki jane piye ya? Masak kambine abang isorane kuning. Malah kayak lampu setopan ngene iki. Wes tak videone tak upload ben viral. Direkam, diupload biar viral.
2: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di Pasal 27 dijelaskan, sahabat dilarang menyebarkan konten ilegal. Dan Pasal 45, sanksinya bukan main-main. Kalau sahabat menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau sampai mengandung pencemaran nama baik, bisa kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto dan video, tanpa izin bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain, sebelum kamu upload di media sosial, tanya dulu, ini aman nggak? Ini melanggar nggak? Karena sekali sahabat salah langkah, bukan cuma videonya yang viral, tapi juga bisa berujung pidana. Bijak bermedia sosial, karena hukum selalu mengawasi.

Ambulan adalah kendaraan darurat yang harus diprioritaskan di jalan. Memberi jalan bukan hanya aturan, tetapi bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Jika mendengar sirine ambulan, tetap tenang, kurangi kecepatan, dan segera beri jalan. Jangan menghalangi atau mengikuti ambulan dari belakang. Pertama, jemput pasien. Kedua, bawa pasien tidak darurat. Ketiga, bawa pasien gawat darurat. Empat, bawa jenazah. Dahulukan ambulans karena satu jalan yang Anda beri bisa menyelamatkan satu nyawa.

Kota Madiun. Kini urusan administrasi kependudukan semakin mudah. Tak perlu antri, tak perlu datang langsung. Pengajuan KTP, KK, akte kelahiran, akte kematian, KIA, pelayanan penduduk pindah datang, pelayanan akta perkawinan dan perceraian non-muslim, kini bisa dilakukan secara digital melalui aplikasi di Lapak Kota Madiun. Cukup akses dukcapil.kotamadiun.go.id. Unggah persyaratannya, patuh prosesnya, dan selesai dari mana saja. Cepat, mudah, transparan, dan juga gratis. Di Lapak Kota Madiun, solusi layanan adminduk di kegaman Anda.

0: motor, garong rokok. Hei, patanono, patanono. Dulu saya dilanjut, terek. Hei, mandeko, mandeko. Kita nak meripat ini. Nek bolongnya apa?
1: Kan iku meripatmu, mbak. Lapa sih, Sensi? Iki kan lambe-lambeku dewe. Piye to ki?
0: Nyepelek, noe.
2: Iya. Sepuran sing akeh, mbak. Tak patengi. Mari ngene tobat aku.
0: Untung jalo sepuro.
3: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 263 berbunyi, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat 1 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Mari kita ciptakan suasana aman, nyaman, dan tertib dalam berlalu lintas.
4: Halo warga Kota Madiun, punya produk lokal keren yang pengen dikenal banyak orang? Sekarang saatnya kamu ngegas ekonomi bareng Madiun Today. Melalui program ini kamu bisa promosiin produk kamu secara gratis. Iya, gratis 100% tanpa biaya spesial pun. Caranya gampang banget. Follow akun Instagram @madiuntoday.id, @pemkotmadiun, @pkkmadiunkota. Ajak 5 temanmu buat follow juga ya. Kirimkan foto dan keterangan produk kamu lewat DM ke 3 akun yang telah kamu follow. Jangan lupa sertakan juga foto KTP sebagai bukti kamu warga Kota Madiun. Tunggu apa lagi? Segera kirimkan sekarang dan siap-siap produkmu tampil di story Instagram kami. Ayo, bareng-bareng kita gerakan roda ekonomi lokal.
5: Radio Suara Madiun.
0: Lin, kamu tahu nggak hari ini hari apa?
6: Hey.
0: Hello, masa sih nggak tahu? Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa? Oh, sejarahnya.
7: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
0: Emang ada apa ya hari ini?

Sahabat, beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 26 Juni, beberapa di antaranya ada.

77, penampilan terakhir Raja Rock and Roll Elvis Presley. Elvis adalah seorang penyanyi sekaligus penulis lagu dan pemeran Amerika Serikat. Dia dianggap sebagai salah satu ikon kebudayaan paling berpengaruh pada abad ke-20. Dia juga sering disebut dengan sebutan King of Rock and Roll atau singkatnya The King. 26 Juni 1977 merupakan penampilan terakhir dari Raja Rock and Roll Elvis Presley di konsernya. Kemudian 26 Juni 2000, Pramudia Anantatur terima penghargaan kebudayaan Asia. Pada 26 Juni 2000 yang lalu, Pramudia Anantatur menerima hadiah utama di penghargaan kebudayaan Asia Fukuoka ke-11. Pramudia secara luas

0: dari 42 bahasa asing. Selanjutnya, 26 Juni 1979, Muhammad Ali mengumumkan pensiun dari dunia tinju. Ali adalah mantan petinju profesional asal Amerika Serikat yang dikenal secara luas sebagai salah satu tokoh olahraga paling signifikan dan terkenal di abad ke-20. Dari awal karirnya, Ali dikenal sebagai sosok inspiratif, kontroversial, dan berpengaruh baik di dalam maupun di luar ring.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Tschüss.
1: Sahabat Suramadion, keikutsertaan 30.000 calon pengelola koperasi desa Kelurahan Merah Putih KDMP dan 5.476 calon pengelola kampung nelayan Merah Putih KNMP dalam latihan dasar kemiliteran atau Latsarmil komponen cadangan Komcat menjadi pertanyaan publik. Dikutip dari media Kompas, Jaleswari Ramodawardani, pengamat militer, mempertanyakan keterlibatan tentara untuk melatih para calon pengurus Kopdes yang sejatinya merupakan masyarakat sipil. Menurutnya, urusan tata kelola koperasi sepatutnya diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat sipil. Mengingat sektor tersebut membutuhkan keahlian manajemen spesifik, calon pengelola koperasi perlu dilatih oleh sipil yang mengerti koperasi dan bukan oleh tentara. Pihaknya mengingatkan mengenai dampak sosial jika militer terus-menerus masuk ke dalam ruang sipil, di mana kehadiran tentara justru dikhawatirkan memicu konflik horizontal.

93 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

93 FM LPP Radio Sarmaya. Oke, semuanya Roy Dun, selamat siang. Ketemu lagi di acara Sweet Morris ya. Pada malam kebersamaan kita di kesempatan siang hari ini, di edisi hari Jumat tanggal 26 Juni 2020. Dan tentunya juga seperti biasa, selama 2 jam ke depan kita teman kebersamaan kita dengan lagu-lagu manca lama dan beberapa informasi. Hadir teman-teman kebersamaan kita hingga sempat tuntas di jam 3 sore. Jangan kepala lana, tapi stay tune di 93 FM LPPL Radio Sarmaji. Semakin hari semakin padat informasi.

Warga Madiun, saatnya kita rayakan Hari Jadi Kota Madiun ke-108 tahun. Dengan tema Madiun Berkilau, nikmati kemeriahannya mulai dari Jambore Nasional Vespa 29 hingga 31 Mei 2026. Madiun Bersolawat 19 Juni 2026. Parade Military Drum Band 20 Juni 2026. Kirab Budaya Pencak Silat 25 Juni 2026. Madiun Spekta Karnival 25 Juni 2026. Gen Happy 20 Juni 2026. Street Competition 3 hingga 4 Juli 2026. Madiun Velocity Run 19 Juli 2026. Play Music 25 Juli 2026. Dan masih banyak agenda seni dan budaya, olahraga dan kompetisi, kreativitas anak muda, religi dan tradisi, hingga hiburan komunitas masyarakat. Ayo, ajak keluarga dan sahabat ikut meramaikan rangkaian acaranya. Dirgahayu Kota Madiun ke-108 tahun. Madiun Berkilau, maju kotanya, bahagia warganya.

0: Menurut kamu apa itu arti sahabat?
1: Menurut aku, sahabat itu mirip pungguan yang selalu bisa merasakan dan menyatu dengan berbagai emosi kita, mulai dari kebahagiaan hingga kesedihan. Mereka bukan hanya teman di saat sulit, tetapi juga menjadi sumber kebahagiaan ketika kita senang.
2: Kalau menurutku, sahabat bukan tentang siapa yang kenal paling lama, tapi orang yang selalu ada dalam keadaan apapun, yang selalu mendukung dan memahami kita ketika kita sedih maupun bahagia.
1: Kenangan yang paling ingat bersama sahabat yaitu ketika SMA sih, waktu buat tumbang acara sekolah gitu. Jadi di sana gak hanya buat tumbang, tapi kayak sharing-sharing cerita kehidupan masing-masing gitu. Terus gak bisa tidur deh gara-gara keasikan ngobrol sama lawakan receh mereka. Itu sih momen kebersamaan yang menurutku paling membekas.
2: Kalau aku apa ya kenangan yang paling ku ingat bersama sahabat? Dulu ketika masih SMA, setelah pulang sekolah, tidak langsung pulang ke rumah, tapi kumpul di rumah teman dan bercerita tentang hal yang membuat kita ketawa lepas sampai lupa waktu.

0: harapan aku, semoga sahabat-sahabatku selalu diberkahi dengan kebahagiaan dan kesuksesan. Semoga setiap langkah yang mereka ambil membawa keberkahan dan kemudahan. Doa terbaik untuk sahabat, semoga hidup mereka penuh dengan cinta, kebahagiaan, dan kesuksesan.
1: Kalau aku sih berharap dan berdoa, semoga sahabat-sahabatku bisa melewati hari-hari beratnya, dan semoga Tuhan memampukan dan memudahkan setiap langkah dan prosesnya. Aku adalah orang yang senang melihat sahabatku tersenyum dan baik-baik saja.
2: Sahabat itu menurut kalian seperti apa ya?
3: Nomor antrian 12.
4: Weh, di aku kiri si macam.
5: Dua kuse, Pak.
4: Aku kuse loh, iki lho, Mbak.
5: Aku kiri si aku kuse, Pak. Mbak. Aku kuse.
4: Anakku selak nangis iki lho.
5: Lho, anakku yo nangis iki, Pak. Dorongne ning pasar lho, Pak. Beli selapa, aku kuse lho, Pak.
4: Wes salah, wes pokoknya aku dhisik. Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran. Namun ada kalanya, ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang, boleh nggak saya duluan? Padahal kalau kita lihat, di situ juga banyak orang yang menunggu dan antri. Semua orang sama. Mereka ingin selesai dan segera beraktivitas yang lainnya. Kalau semua orang saling mengerti, antrian jadi lebih tertib dan urusan jadi lebih cepat. Yuk biasakan budaya antri, tunggu giliran, hargai sesama. Antrinya tertib, semuanya nyaman. Ayo, budayakan antri.
6: Terus hanya sinar, Lembaga Penyiaran Radio Suara Madiun.

93 FM LPPR Radio Saramani. Oke, sahabat yang lain, terpulang di acara Sweet Moritz di siang hari ini. Dan tentunya sahabat yang tadi juga sudah menikmati 3 lagu berturut-turut di awal kebersamaan kita Sweet Moritz siang hari ini. Dan tentunya kita harapkan sahabat yang dapat menikmati istirahat tanda dengan mendengar lagu-lagu yang kita hadirkan siang hari ini. Dan juga sahabat-sahabat radio di kesempatan siang hari ini juga seperti biasa buat sahabat-sahabat yang juga di kesempatan siang hari ini ataupun juga lagi beristirahat ataupun juga lagi beraktivitas di mana saja berada, mungkin juga tadi malam menyaksikan kirab budaya pencaksilat pada siang harinya, dan juga pada malam harinya juga ada karnaval ya, dalam rangka HUT Hari Jadi Kota Madiun yang ke-108. Dan juga kita harapkan sahabat-sahabat Madiun dapat siang hari ini menggunakan rekos lagu. Silahkan kita tunggu bersamanya di 081-5546-1817. Dan sahabat-sahabat, selain itu juga terkait dengan audiensi yang dilakukan oleh PLT Wali Kota Madiun dengan RSUD Kota Madiun kemarin, itu dia juga dalam rangka upaya memastikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat berjalan optimal, di mana salah satunya juga melalui audiensi dengan PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun dengan jajaran RSUD Kota Madiun di Balai Kota pada Rabu lalu. Tentunya dalam pertemuan tersebut berbagai isu strategis juga dibahas, mulai dari penyusunan terhadap regulasi terbaru Kementerian Kesehatan, aturan terkait Badan Layanan Usaha Daerah atau BLUD, hingga kebijakan terbaru dari BPJS Kesehatan yang berdampak pada operasional pelayanan rumah sakit. Bahkan selain itu, audiensi juga membahas sistem jasa pelayanan dan sejumlah aspek kepegawaian yang perlu disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Bahkan sepasang dalam kesempatan tersebut, jajaran RSUD Kota Madiun juga terus meminta arahan terkait implementasi regulasi baru agar pelayanan pada masyarakat dapat terus berjalan efektif dan tentunya juga sesuai dengan aturan. Jadi dalam hal ini PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun juga menyampaikan pada prinsipnya pelayanan kepada masyarakat juga harus tetap menjadi prioritas utama di tengah berbagai penyusunan regulasi yang ada. Di mana pemerintah Kota Madiun sendiri tentunya juga memberikan dukungan dan akan tentunya agar pelayanan kesehatan semakin baik. Bahkan tidak hanya regulasi, pertemuan tersebut juga menyinggung kebutuhan pemenuhan sarana dan alat kesehatan guna menunjang kualitas layanan di RSUD Kota Madiun. Jadi melalui koordinasi yang baik antara pemerintah daerah dan rumah sakit, diharapkan juga berbagai tantangan muncul akibat perubahan kebijakan dapat diantisipasi dengan baik sehingga pelayanan kesehatan kepada masyarakat tetap optimal. Dan sepanjang masih di kebersamaan kita di Sudori siang hari ini ya, tentunya juga masih kita buka line kita, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93 FM LPPR Radio Saramanju. Semakin hari semakin padat informasi.

0: Hari ini kami mengeluarkan peraturan menteri turunan dari PP Tunas. Melalui peraturan ini, pemerintah menunda akses akun anak di bawah 16 tahun pada platform digital berisiko tinggi, termasuk media sosial dan layanan jejaring. Ini artinya Indonesia menjadi negara non-barat pertama dalam penundaan akses anak di ruang digital sesuai usia. Dasarnya jelas, anak-anak kita menghadapi ancaman yang semakin nyata, mulai dari paparan pornografi, perundungan siber, penipuan online, dan yang paling utama, adiksi. Pemerintah hadir agar orang tua tidak lagi bertarung sendirian melawan raksasa algoritma. Tahap implementasi dimulai tanggal 28 Maret 2026, akun anak di bawah usia 16 tahun pada platform berisiko tinggi mulai dinonaktifkan, dimulai dari platform YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Thread, X, Bigo Live, dan Roblox. Proses ini akan dilakukan secara bertahap sampai semua platform menjalankan kewajiban kepatuhannya. Kami sadar implementasi peraturan ini mungkin menimbulkan ketidaknyamanan di awal, anak-anak mungkin mengeluh, dan orang tua mungkin bingung menghadapi keluhan anak-anaknya. Namun kami meyakini bahwa ini adalah langkah terbaik yang harus diambil oleh pemerintah di tengah kondisi darurat digital. Langkah ini kita ambil untuk merebut kembali kedaulatan masa depan anak-anak kita. Kita ingin teknologi itu memanusiakan manusia, bukan menumbalkan masa kecil anak-anak kita.
1: Masa kecil anak hanya sekali. Jangan biarkan habis di depan layar.

0: Gigi jane piye ya? Masa kambine abang ngisorane ku ning. Malah kayak lampu setopan ngene iki. Wes tak videone tak upload ben viral. Direkam, diupload biar viral.
1: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di Pasal 27 dijelaskan, sahabat dilarang menyebarkan konten ilegal. Dan Pasal 45, sanksinya bukan main-main. Kalau sahabat menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau sampai mengandung pencemaran nama baik, bisa kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto dan video tanpa izin, bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain, sebelum kamu upload di media sosial, tanya dulu, ini aman nggak? Ini melanggar nggak? Karena sekali sahabat salah langkah, bukan cuma videonya yang viral, tapi juga bisa berujung pidana. Bijak bermedia sosial, karena hukum selalu mengawasi.

93 FM LPPR Radio Saramadi. Dan teman masih juga bersama kita di kesempatan siang hari ini di Sweet Memories, tentunya juga buat sahabat-sahabat yang akan bergabung, masih kita tunggu bersamanya hingga tepat tuntas nanti di jam 3 sore.

Dan Sobat Nano, sedikit personal kita terkait dengan semangat berbagi mewarnai juga peringatan Hari Jadi Kota Madiun yang ke-108. Di mana melalui kegiatan Madiun Berbagi yang digelar di Masjid Agung Baitul Hakim pada Kamis lalu, tentunya juga kegiatan tersebut menjadi momentum perkuatan kepedulian sosial sekaligus juga mempererat sinergi antara pemerintah daerah, Basnas, Kementerian Agama dan berbagai lembaga amil zakat di Kota Madiun. Bahkan dalam kegiatan tersebut sebanyak 537 anak yatim piatu se-Kota Madiun juga menerima bantuan yang dihimpun melalui kolaborasi Basnas, Kementerian

terjalin dengan baik. Bahkan beliau juga mengapresiasi hasil kerja yang telah dicapai rekan-rekan pengurus Basnas dan lembaga amal zakat yang terus berkoordinasi dan bersinergi. Bahkan beliau juga berharap sinergi yang telah terjalin tentunya juga dapat terus ditingkatkan, khususnya dalam upaya membantu masyarakat melalui pengelolaan dana zakat yang tepat sasaran. Bahkan pada kesempatan tersebut, Bagus juga mengajak seluruh masyarakat untuk dapat mendoakan Kota Madiun di usia 108 tahun ini. Dan menurutnya angka 108 bukan sekedar penanda usia, tapi simbol perjuangan yang harus terus dilanjutkan oleh generasi saat ini. Jadi beliau juga mewakili pemerintah Kota Madiun memohon doa dari adik-adik dan juga seluruh masyarakat. Tentunya usia 108 ini juga merupakan simbol perjuangan yang belum selesai. Di mana hari ini juga tugas kita untuk dapat meneruskan perjuangan para pendahulu agar Kota Madiun terus maju dan berkembang. Dan soalan depan tadi terkait dengan acara dalam rangka peringatan Hari Jadi Kota Madiun, diantaranya juga berbagi jadi sahabat Madiun. Selain itu juga sahabat di kesempatan dan ini juga masih akan kita hadirkan informasi lainnya terkait dengan peringatan Hari Keluarga Nasional 2026. Dan bagaimana informasi lengkapnya, jangan kemana-mana, tetap saya cun di 93 FM LPPL Radio. Salam hadis, semakin hari semakin padat informasi.

Sahabat Suramadion, Prabowo Subianto Presiden mengungkapkan bahwa pemerintah berkomitmen memperluas pembangunan kawasan produksi perikanan dan pangan di sejumlah daerah. Langkah strategis ini diambil sebagai bagian besar dari upaya memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus meningkatkan penerimaan devisa negara. Dikutip dari media Kompas, hal ini disampaikan Presiden saat menghadiri kegiatan panen raya udang di kawasan budidaya udang berbasis kawasan BUBK, Desa Tegal Retno, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Presiden menyebut proyek budidaya modern yang dikembangkan di Kebumen menjadi salah satu percontohan nyata pengembangan sektor pangan yang mampu menghasilkan nilai ekonomi tinggi sekaligus menyerap banyak tenaga kerja lokal.

Liburan telah tiba. Liburan gak harus jauh-jauh. Kadang kebahagiaan justru ada di tempat yang dekat dan penuh dengan cerita. Ayo jalan-jalan ke Kota Madiun, nikmati suasana kotanya yang nyaman, cicipi kuliner khasnya, dan abadikan momen yang indah bersama dengan orang-orang yang tercinta. Setiap perjalanan ke Kota Madiun bukan hanya tentang tempat yang dikunjungi, tetapi juga tentang kenangan yang dibawa pulang.

Warga Madiun, saatnya kita rayakan hari jadi Kota Madiun ke-108 tahun. Dengan tema Madiun Berkilau, nikmati kemeriahannya mulai dari Jambore Nasional Vespa 29 hingga 31 Mei 2026. Madiun Bersolawat 19 Juni 2026. Parade Military Drum Band 20 Juni 2026. Kirab Budaya Pencak Silat 25 Juni 2026. Madiun Spekta Karnival 25 Juni 2026. Gen Happy 20 Juni 2026. Street Competition 3 hingga 4 Juli 2026. Madiun Velocity Run 19 Juli 2026. Play Music 25 Juli 2026. Dan masih banyak agenda seni dan budaya, olahraga dan kompetisi, kreativitas anak muda, religi dan tradisi, hingga hiburan komunitas masyarakat. Ayo, ajak keluarga dan sahabat ikut meramaikan rangkaian acaranya. Dirgahayu Kota Madiun ke-108 tahun, Madiun Berkilau, maju kotanya, bahagia warganya.

0: Mbah, aku wis seminggu nang Madiun, kok gak tau mbok ajak jalan-jalan yo? Yo gak sih Mbah, cuma Mbak aku rek. Lah soalnya aku totok Surabaya yo, pengen melaku-melaku Mbah nang kene.
1: Heleh, lagi seminggu wae lho, baru setahun. Ayo nduk, nek ngono tak jam melaku-melaku ben ngerti sejarah iku to Madiun, wisata religi.
0: Lho temenan aiku Mbah, kate wisata religi nang ndi sih? Ajakan aku po Mbah.
1: Ayo nduk, tak ajak saiki.
2: Setiap hari Sabtu, pukul 15.00 WIB, Star dan Pendaftaran Pahlawan Business Center atau PBC, ada wisata religi Kota Madiun. Star, Pahlawan Business Center atau PBC, Masjid Kuno Kuncen, Masjid Kuno Taman, dan finish di Pahlawan Religi Center atau PRC. Terus wisatanya pakai bis mabur, dan ini gratis untuk semua masyarakat. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi nampak tilas di Masjid Kuno Kuncen dan Masjid Kuno Taman yang syarat sejarah dan nilai spiritual. Ayo ramaikan wisata religi Kota Madiun.
0: Ojo lali yo, dicatet rek. Saben Sabtu, jam 3 sore bakal ono wisata religi Kota Madiun. YTTA, sing ngerti-ngerti wae. Pendaftarannya gratis pol. Langsung aja daftar nang Pahlawan Business Center. Tak enteni yo.

19 TFM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

93 FM LPPR Radio Sarawak. Dan seperti saya sampaikan tadi ya, terkait dengan peringatan Hari Keluarga Nasional atau Harganas 2026 di Kota Mandin, ya juga diharapkan tidak hanya menjadi agenda seremonial, bahkan PLT Wali Kota Mandin Bagus Panuntun mendorong agar momentum tersebut juga menjadi gerakan nyata dalam yang tentunya juga mampu membangun kesadaran keluarga di masyarakat. Bahkan dalam kegiatan tersebut, PLT Wali Kota juga menghadiri audiensi dengan persiapan Harganas 2026 bersama Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana Dinkes PPKB Kota Madiun di Balai Kota Madiun pada Jumat ini. Bahkan dalam audiensi tersebut juga disampaikan rencana gerakan edukasi serentak satu penyuluh KB satu keluarga. Jadi dalam rangka Harganas 2026 juga akan dilaksanakan pada 29 Juni mendatang. Melalui gerakan tersebut, penyuluh keluarga berencana akan mendatangi keluarga sasaran yang untuk dapat memberikan edukasi mengenai 8 fungsi keluarga.

Dan sepasang di mana untuk rangkaian Argana juga akan diperkuat dengan kolaborasi pelayanan kesehatan, termasuk pemeriksaan kesehatan gratis kepada Dinkes. Bahkan PLT Wali Kota juga menegaskan di mana setiap program pemerintah harus memberikan manfaat terasa langsung kepada masyarakat, bukan hanya berhenti pada laporan dan administrasi. Dan sebelum debat tadi, beberapa informasi telah kita hadirkan menemani kebersamaan kita di kesempatan siang jelang sore hari ini ya. Dan tentunya juga terima kasih banyak Tapsi Madi 93 FM LPPL Radio Suramadu. Dan akhirnya dari Perintis Kemerdekaan Bani Udara Anda, terima kasih atas kebersamaannya. Selamat sore, selamat beraktivitas, tetap sehat, semangat, dan sampai jumpa.

0: Hari ini kami mengeluarkan peraturan menteri turunan dari PP Tunas. Melalui peraturan ini, pemerintah menunda akses akun anak di bawah 16 tahun pada platform digital berisiko tinggi, termasuk media sosial dan layanan jejaring. Ini artinya Indonesia menjadi negara non-barat pertama dalam penundaan akses anak di ruang digital sesuai usia. Dasarnya jelas, anak-anak kita menghadapi ancaman yang semakin nyata, mulai dari paparan pornografi, perundungan siber, penipuan online, dan yang paling utama, adiksi. Pemerintah hadir agar orang tua tidak lagi bertarung sendirian melawan raksasa algoritma. Tahap implementasi dimulai tanggal 28 Maret 2026, akun anak di bawah usia 16 tahun pada platform berisiko tinggi mulai dinonaktifkan, dimulai dari platform YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Thread, X, Bigo Live, dan Roblox. Proses ini akan dilakukan secara bertahap sampai semua platform menjalankan kewajiban kepatuhannya. Kami sadar implementasi peraturan ini mungkin menimbulkan ketidaknyamanan di awal, anak-anak mungkin mengeluh, dan orang tua mungkin bingung menghadapi keluhan anak-anaknya. Namun kami meyakini bahwa ini adalah langkah terbaik yang harus diambil oleh pemerintah di tengah kondisi darurat digital. Langkah ini kita ambil untuk merebut kembali kedaulatan masa depan anak-anak kita. Kita ingin teknologi itu memanusiakan manusia, bukan menumbalkan masa kecil anak-anak kita.
1: Masa kecil anak hanya sekali. Jangan biarkan habis di depan layar.
2: Nomor antrian 12.
3: Weh, aku ki si macam. 1.
4: Lho aku sik, Pak.
3: Aku sik lho iki lho, Mbak.
4: Aku ki ada keperluan, Mbak. Aku sik.
3: Anakku selak nangis ki lho.
4: Anakku yo nangis iki, Pak. Dorongne ning pasar lho, Pak. Beli selapa, aku sik lho, Pak.
3: Wes salah, wes pokoke aku dhisik. Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran. Namun ada kalanya ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang, boleh nggak saya duluan? Padahal kalau kita lihat, di situ juga banyak orang yang menunggu dan antri. Semua orang sama, mereka ingin selesai dan segera beraktivitas yang lainnya. Kalau semua orang saling mengerti, antrian jadi lebih tertib dan urusan jadi lebih cepat. Yuk biasakan budaya antri, tunggu giliran, hargai sesama. Antrinya tertib, semuanya nyaman. Ayo, budayakan antri. 108 Kota Madiun. Madiun berkilau.

0: Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.
1: Sahabat Suara Madiun, 4 dampak buruk perkawinan usia anak atau resiko terhadap perempuan. Pertama, kesehatan. Perempuan dengan usia 10 hingga 14 tahun memiliki resiko 5 kali lebih tinggi meninggal saat persalinan dan memiliki masalah kesehatan reproduksi seperti kanker serviks dan preeklamsia. Kedua, psikologis. Kekerasan dalam rumah tangga dianggap wajar bagi perempuan sehingga berisiko tinggi mengalami depresi, kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan isolasi sosial. Ketiga adalah pendidikan. 85% anak perempuan memutuskan untuk mengakhiri pendidikan mereka setelah menikah. Dan terakhir adalah ekonomi. Meningkatnya pekerja anak yang berupah rendah sehingga meningkatkan kemiskinan. Sahabat, pernikahan tidaklah sesederhana yang dibayangkan. Perlu kematangan dalam hal fisik, psikologis, dan emosional. Inilah mengapa pernikahan dini tidak disarankan dan angka pernikahan dini harus ditekan. Nah, sahabat, banyak anak memang banyak rezeki. Namun perkawinan anak bukan solusi.

sanksinya bukan main-main. Kalau sahabat menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau sahabat mengandung pencemaran nama baik, bisa kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi, kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto dan video tanpa izin, bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain, sebelum kamu upload di media sosial, tanya dulu, ini aman nggak? Ini melanggar nggak? Karena sekali sahabat salah langkah, bukan cuma videonya yang viral, tapi juga bisa berujung pidana. Bijak bermedia sosial, karena hukum selalu mengawasi.

Liburan telah tiba. Liburan gak harus jauh-jauh. Kadang kebahagiaan justru ada di tempat yang dekat dan penuh dengan cerita. Ayo jalan-jalan ke Kota Madiun, nikmati suasana kotanya yang nyaman, cicipi kuliner khasnya, dan abadikan momen yang indah bersama dengan orang-orang yang tercinta. Setiap perjalanan ke Kota Madiun bukan hanya tentang tempat yang dikunjungi, tetapi juga tentang kenangan yang dibawa pulang.

0: bersama saya Ilham Adianta. Dan seperti biasanya sahabat, Anda bisa menyaksikan program ini melalui kanal YouTube Sekolah Pasca Sarjana UNER dan RTV mulai jam 3 sore setiap hari Jumat. Dan sahabat, di tengah pesatnya perkembangan teknologi saat ini, mengakses berita melalui ponsel dan media sosial sudah menjadi kebiasaan umum. Data menunjukkan bahwa penggunaan media sosial di Indonesia cukup tinggi. Indonesia termasuk 4 negara dengan pengguna media sosial terbanyak di dunia. Kelompok yang paling aktif adalah Gen Z yang sebagian besar menghabiskan waktu antara 1 sampai 6 jam per hari di media sosial. Bahkan sebagian kecil dari mereka, sekitar 5%, menghabiskan waktu hingga 10 jam per hari. Dan namun tanpa disadari sahabat, kebiasaan ini dapat berkembang menjadi doom scrolling, yaitu kebiasaan menelusuri atau menggulir layar ponsel secara kompulsif untuk membaca berita dan konten negatif. Dan fenomena ini sangat lekat dengan perkembangan smartphone modern, di mana akses informasi tanpa batas berada dalam genggaman, dan algoritma media sosial dirancang untuk memicu siklus kecanduan. Dan selain itu sahabat, kebiasaan doom scrolling juga terbukti dapat menurunkan produktivitas secara signifikan. Hal ini terjadi karena kebiasaan tersebut menguras waktu, mengganggu fokus, dan juga meningkatkan stres. Dan bisa dikatakan, doom scrolling merupakan pemicu munculnya hoax dan hate speech di media sosial. Ketiganya dianggap sebagai rantai jahat di media sosial. Polanya, doom scrolling memicu peningkatan konsumsi hoax yang kemudian memicu dan menormalisasi hate speech. Dan jika ini dibiarkan, maka akan memicu krisis kesehatan mental, kerusakan tatanan sosial, hingga konflik horizontal di masyarakat, dan juga melemahkan pembuatan kebijakan. Lantas sahabat, jika demikian, mengapa kebiasaan ini justru semakin marak? Apakah masyarakat sekarang haus validasi karena merasa takut kehilangan informasi alias FOMO? Bagaimana pula dampaknya terhadap kesehatan mental dan bagaimana untuk mengatasinya? Nah, sahabat Erlangga Forum edisi kali ini nanti akan membahas masalah tersebut bersama dengan 3 narasumber yang luar biasa. Yang pertama ada Dr. Sandy Ayumitra Uktutias, SST MKes. Beliau aktif sebagai dosen S3, Pengembangan Sumber Daya Manusia, Sekolah Pasca Sarjana UNER. Kemudian ada Dr. Wayu Aditama Putra Mukti Wibawa, SAMSI, selaku Koordinator Program Studi Magister Ilmu Ekonomi Kesehatan, Sekolah Pasca Sarjana UNER. Dan yang terakhir ada Gisa Ajati Pamoro, SA MHP. Beliau aktif sebagai mahasiswa S3, Ilmu Hukum dan Pembangunan, Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga. Baik sahabat, langsung saja mari kita saksikan bersama Airlangga Forum episode yang ke-277 dengan tema Dosis Berita versus Dosis Stres Menjaga Waras di Era VUCA atau Volatility, Uncertainty, Complexity, and Ambiguity. Selamat menyaksikan.
1: Ya, sahabat Airlangga Forum, langsung saja kita coba sapa narasumber yang sudah masuk pada kesempatan kali ini. Pak Wahyu, Dr. Wahyu.
2: Iya, selamat
1: sore. Dr. Wahyu Aditama Putra Mukti Wibawa, SAMSI, dosen Magister Ekonomi Kesehatan Sekolah Pasca Sarjana UNER. Assalamualaikum, Dr. Wahyu.
2: Waalaikumsalam, selamat sore Mas Ilham.
1: Apa kabar?
2: Alhamdulillah, baik.
1: Terima kasih, Dr. Wahyu, sudah menyempatkan waktunya selama kurang lebih 2 jam nanti bersama kami nih, Pak. Terima kasih. Ya. Ada Dr. Wahyu, kemudian saya sapa Bapak Gisa Ajati Pamoro, SA MHP, mahasiswa Doktor Hukum dan Pembangunan Sekolah Pasca Sarjana UNER. Assalamualaikum, selamat sore, Mas Gisa. Suaranya tidak terdengar, Mas. Coba unmute.
3: Mas, suaranya. Waalaikumsalam.
1: Oke, okay. Ya, sudah. Ya, baik.
3: Iya, waalaikumsalam.
1: Iya, selamat sore Mas Gisa.
3: Sore.
1: Gimana kabarnya?
3: Ini alhamdulillah baik. Ini sebentar lagi sih saya akan ganti device ya, karena ini lagi di jalan juga.
1: Iya. Oke.
3: Okay. Sorry, tapi tetap bisa nyimak, bisa ikutin.
1: Ini duduk di bangku driver atau sebagai penumpang ya?
3: Ini lagi di setir, alhamdulillahnya mas.
1: Okay. Iya, kalau jadi penumpang, alhamdulillah. Saya takut ganggu nanti.
3: Oh iya siap.
1: Iya iya. Baik, terima kasih dan sebentar mas Gisa'a ya. Selanjutnya ada Dr. Sandy Ayu Mitra Uktutias, SST, MKes, dosen doktor pengembangan SDM Sekolah Pasca Sarjana UNER. Assalamualaikum. Selamat sore, Dr. Sandy.
4: Waalaikumsalam. Selamat sore, rekan-rekan semuanya.
1: Apa kabar?
4: Selamat sore, Pak Ilham. Kita bertemu.
1: Iya, kembali ya.
4: Baik.
1: Iya, baik. Ini Dr. Sandy yang cantik sendiri ya. Karena narsumnya semuanya cowok. Iya, iya, iya. Iya, berhubung karena paling cantik sendiri... Dr. Sandy berhak mendapatkan pertanyaan pertama dari saya, bukan hadiah. Iya, Dr. Sandy, ini tentu sebelum kita bicara lebih lanjut tentang apa itu, saya bikin istilah sendiri ya, karena saya ingin mempersingkat H2S, yaitu hoax dan hate speech. Nah, bisa dijelaskan ya, apa sih definisi sebenarnya hoax itu, hate speech itu, bedanya apa, kemudian... Apakah ini termasuk bagian atau ranah dalam kebebasan berpendapat? Karena kan katanya kalau kebebasan berpendapat itu berarti kita bebas dong mau bicara apa, gitu kan? Tapi kalau termasuk hoax atau hate speech, nah apakah ini juga termasuk kebebasan berpendapat atau bagaimana? Silakan, Dr. Sandy.
4: Hey. Baik, terima kasih Pak Ilham. Ini mungkin saya juga ucapan terima kasih ya buat tim Erlangga Forum ini mengundang saya kembali untuk bergabung di Erlangga Forum, juga buat host kebanggaannya Pasca ini Pak Ilham ya Pak. Narasumber-narasumber yang hadir pada hari ini, sore hari ini, dan rekan-rekan lainnya, baik berbicara atau membahas terkait dengan ujaran kebencian atau berita bohong, dan berita bohong ya, ada hate speech dan hoax ya. Jadi mungkin saya jelaskan terlebih dahulu terkait dengan hate speech atau ujaran kebencian yang sekarang lagi, wah tanda kutip ya, booming sekali terjadi gitu lah. Jadi kalau berbicara hate speech itu berbicara tentang ujaran kebencian di mana itu disampaikan bukan hanya lewat perkataan ya. Jadi kalau sekarang itu lewat tulisan ya, apalagi sudah ada media sosial, kemudian juga ada lewat video ya. Video-video yang sebetulnya sudah video lama tapi diangkat kembali. Sehingga memicu atau membuat sikap prasangka buruk ya dari para pelaku yang membuat ujaran kebencian ataupun juga jadi pada korbannya atau netizen-netizen ya, netizen gitu ya, tapi mungkin lebih gampangnya dibilang netizen gitu ya. Nah, kalau hoax sendiri itu informasi yang belum pasti ya, yang belum pasti faktanya seperti apa sebetulnya. Nah, mungkin hasil survei 2019 ini ya, saya lihat dari based on the data riset ya, menyatakan bahwa dari 1116 responden itu menerima hoax itu perharinya itu 14,7% gitu. Nah, kemudian bentuk hoaxnya itu juga 70,70% itu dalam bentuk tulisan. Nah, di mana bisa didapatkan hoaxnya tadi itu? Ya, adanya di media sosial. 69,20% itu dalam disiarkan atau dapatnya itu informasinya itu dari media sosial. Nah, yang dibahas ya di dalam H2S katanya Pak Ilham ini adalah terkait dengan sosial politik ya, 93,20% itu yang dibahas adalah sosial dan politik. Nah, jadi penting untuk dipahami bahwa hate speech itu memicu hoax, nah ataupun sebaliknya juga ya, karena memang sama-sama berunsur negatif ya. Jadi bagaimana kita harus berhati-hati terhadap hoax ya, mereka bisa terbaran dalam bentuk tulisan, foto, video yang tidak seharusnya atau mungkin yang sudah lewat ya. Nah, di era ini semua orang bisa menggunakan media sosial ya, sudah punya media sosial juga ya, dan berita hoax itu jadi sudah mudah tersebar Nah, seperti itu. Nah, jadi karena 87,50% ya lewat media sosial, jadi kita harus bijak bagaimana menggunakan media sosial dalam menerima informasi ataupun nanti akan memberikan sebuah informasi. Demikian Pak Ilham.
1: Iya, Dr. Sandy. Sebenarnya kalau hoax hate speech ini kan harus kita minimalisir ya, tetapi kenapa sampai saat ini untuk hoax atau hate speech H2S ini ternyata makin banyak ya, makin banyak dalam arti masyarakat Indonesia sudah semakin familiar dan ini juga sering disalahgunakan, konten-kontennya juga semakin luar biasa membahayakan sebenarnya ya. Bahkan tidak hanya kata-kata, tapi juga gambar, teknologi informasi bisa dikatakan sebagai salah satu pemicu tumbuh suburnya H2S ini. Sebenarnya kenapa ini bisa terjadi? Apakah memang saat ini trennya seperti itu atau bagaimana? Padahal ini kan memang seperti yang sudah saya katakan bahwa ini harus di-stop. Nah gitu. Gimana ini Dr. Sandy menanggapinya?
4: Oke. Okay. Baik, suara saya jelas ya Pak?
1: Jelas.
4: Pak Ilham. Oh ya, siap. Halo, oke.
1: Okay. Iya, silakan Dokter Sen.
4: Untuk kenapa ini bisa terjadi adalah peran media sosial ya Bapak, yang menjadi antara untuk para netizen memberikan kemudian video yang sebetulnya sudah lewat dibahas kembali. Jadi yang pertama adalah peran media sosial di sini yang menjadi wadah untuk ya saling bertukar informasi yang tidak jelas sebetulnya. Kemudian yang kedua adalah literasi masyarakat dalam baik itu literasi digital, kemudian yang membahas terkait ya semua sektor lah di situ yang belum kuat ya, belum tinggi. Bukan hanya yang terjadi di Indonesia sebetulnya, di semua negara itu masalah literasi itu juga menjadi masalah problematika atau menjadi fenomena yang ya menjadi global ya di situ. Jadi yang mungkin dilakukan itu adalah peningkatan literasi masyarakat terhadap penggunaan media sosial untuk men-share ataupun men-sharing semuanya, menerima informasi baik itu terkait dengan isu politik maupun yang lainnya. Demikian Bapak.
1: Ya, sebenarnya apa sih tujuan dari pembuat konten yang berbau hoax maupun hate speech ini? Tentunya kita ada yang mengatakan bahwa menurut Dr. Sandy kita harus hati-hati terhadap konten-konten negatif ya. Tapi justru ada yang mengatakan bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan hal-hal negatif ini justru akan semakin menumbuh kembangkan ya, kalau misalnya ini akan semakin ramai dibicarakan, itu akan semakin mengangkat popularitas gitu, ya kan? Terlepas dari yang dibicarakan itu kontennya berbau negatif, begitu. Menurut Dr. Sandy bagaimana ini?
4: Oke, baik. Terkait dengan ini yang disukai masyarakat Indonesia ya, mungkin juga saya ya termasuk di sini ya. Kalau membahas yang bombastis gitu, yang viral-viral itu pasti akan membuat oh saya ingin tahu kembali sih apa sih informasinya, mencari tahu. Sebetulnya tetap ya Bapak, untuk hoax ini atau informasi-informasi yang belum jelas kebenarannya perlu dicari tahu oleh individu atau masyarakat sendiri di situ. Memang dampak dari media sosial itu kan semua informasi bisa terserap oleh masyarakat, tetapi perlu bijak, ada moral value yang harus dimiliki oleh masyarakat untuk bisa menerima informasi dan menyebarkan informasi tadi sehingga menjadi informasi yang betul bermanfaat yang bisa diserap oleh masyarakat. Seperti itu Bapak.
1: Oke, baik Dr. Sandy, terima kasih. Kita akan lanjutkan lagi nanti ngobrolnya. Saya beralih ke Mas Gisa Ajati Pamoro sebelum ke Dr. Wahyu. Mas Gisa? Mas Gisa?
3: Halo, iya. Mas, iya. Saya boleh ganti device dulu sebentar. Karena belum sampai.
1: Oke, okay, baik. Saya ke Pak Wahyu dulu ya.
3: Siap-siap.
1: Oke, okay, baik. Ke Dr. Wahyu, Aditama Putra Mukti Wibawa. Yeah. Pak Wahyu?
2: Iya, yeah, Mas Ilham.
1: Oke, okay, baik. Terima kasih. Ya. Ya, Dr. Wahyu ini yang pertama kali bergabung. Jadi terima kasih lagi saya ucapkan.
2: Iya. Ya, ya, jadi happy Mas.
1: Ya. Dr. Wahyu. Ya. Sebenarnya saya ingin tahu juga nih ya, antara kaitan apa ekonomi kesehatan terhadap dampak dari apa bertubi-tubinya kita menerima informasi atau konten yang berbau hoax atau hate speech ini, apakah memang tentu ini akan berpengaruh terhadap mental manusia ya, tetapi jika dikaitkan dengan hal ini, apakah memang sangat apa bisa dikatakan membahayakan begitu atau bagaimana, karena seperti kasus bullying dan sebagainya. Ini juga kan termasuk salah satu bentuk dari hoax atau mungkin juga hate speech ya. Dan ini juga kalau dilihat dari kacamata lingkup keluarga, ini mengkhawatirkan ya. Tetapi kalau dilihat dari perspektif kenegaraan, ini juga akan bisa menimbulkan disintegrasi dan sebagainya. Mungkin menurut Dr. Wahyu, gimana ini?
2: Oke. Terima kasih. Jadi saya akan melihat ini dalam konteks ekonomi dan kesehatan ya, Mas Ilham. Kalau saya ngambil dari sebuah jurnal yang dikeluarkan oleh American Psychological Association ini, generasi milenial saat ini itu lebih banyak mengalami tekanan dan kurang bisa untuk mengelola tekanan daripada generasi-generasi sebelumnya. Padahal kita tahu generasi milenial saat ini itu mereka lebih banyak apa ya, berseliweran dengan dunia media sosial yang dimana di situ banyak sekali konten-konten yang mengandung H2 tadi. Ya. Dan yang menariknya pada jurnal yang dikeluarkan oleh American tadi, wanita itu dua kali apa ya, berpotensi menderita kecemasan mental dibanding pria. Ya. Jadi ini secara kesehatan tentunya ya saya rasa sangat sangat berbahaya. Karena kalau kita lihat sebuah ekonomi itu didukung oleh capital dan labor. Kalau kita bicara capitalnya itu kita bicara efisiensi, kalau kita bicara labornya ya kita bicara productivity. Ya, ketika orang yang sering terpapar oleh media-media yang berbau H2 tadi, maka cenderungnya dia itu lebih rentan untuk stres. Ketika dia juga sudah stres ya. Stres karena dia itu sudah tidak bisa membedakan mana yang fakta, mana yang hoax itu dia tidak bisa membedakan. Akhirnya imun tubuh akan turun. Ketika imun tubuh turun, otomatis dia akan gampang sekali untuk sakit. Dan ketika dia sakit, otomatis dia produktivitasnya akan turun juga. Dan itu akan berpengaruh pada nilai ekonomi yang berpengaruh pada rumah tangga. Itu secara mikro. Tapi kalau kita tarik secara agregat, ya tentunya perekonomian rumah tangga ini juga akan berpengaruh pada perekonomian sebuah negara. Jadi kan ketika kita bicara apa ya, cybercrime katakanlah, H2C ini termasuk cybercrime bisa dikatakan seperti itu. Karena dia bisa mempengaruhi perekonomian sebuah negara. Dia bisa mempengaruhi kesehatan sebuah masyarakat seperti itu. Dia bisa mempengaruhi persatuan dan kesatuan sebuah masyarakat juga bisa seperti itu. Jadi saya katakan ya ini tentunya sangat berpengaruh sekali dalam hal ekonomi ataupun dalam hal kesehatan. Nah, seperti itu. Kalau kita tarik di apa ya, pesta demokrasi ini ya tentunya semakin besar nanti dampaknya itu.
1: Berarti yang harus kita lakukan adalah bagaimana upaya how to defense atau punya pertahanan ya, terutama yang dari unsur mikro kecil dulu yaitu keluarga. Nah, ini apa yang harus dilakukan untuk menangkal berita-berita hoax atau hate speech seperti itu, Dr. Wahyu?
2: Tentunya yang bisa kita lakukan adalah edukasi literasi. Saya tadi menambahkan dari Ibu Sandy, literasi kita itu menurut Kominfo itu dari indeks 1 sampai 5 kita masih 3,7 kalau tidak salah itu. Dan per tahun 2023 di tataran ASEAN itu rata-rata 70%, tapi indeks literasi digital kita masih 60%. Artinya kita masih di bawah rata-rata kalau kita bicara ASEAN itu. Nah, ini literasi ini perlu kita tingkatkan lewat apa? Pendidikan bisa, lewat edukasi itu tadi bisa, ya. Lewat sosial media juga bisa, terutama para influencer-influencer itu juga bisa kan harusnya seperti itu. Jadi tentunya tetap edukasi tentang literasi. Kalau orang sudah terliterasi, ya dia bisa memilah mana sih berita yang hoax, mana tidak. Jadi literasi itu secara teori ya bisa diartikan sebagai kemampuan untuk memahami, menganalisis dan mendekonstruksi pencitraan media. Jadi seseorang ketika dia sudah memiliki literasi, diharapkan dia itu bisa menganalisa, membaca sebuah berita secara utuh. Jadi dia bisa memilah mana sih berita yang hoax, mana yang tidak. Kadang-kadang judulnya A, isinya ternyata B. Kadang-kadang judulnya A, ternyata isinya itu sudah diolah lagi. Ya, dia ketika dia punya literasi, dia punya banyak banyak source sumber itu, dia bisa membedakan, oh ini ternyata hoax, enggaknya. Ini bukan. Ya, ini ya, ini tidak. Dan yang saya punya di sebuah data yang dikeluarkan oleh Kominfo juga. Jadi Kominfo ini kan punya namanya ICE, sebuah alat untuk memfilter konten-konten yang berbau sara atau negatif. Nah, di ICE itu dia bekerja 24 jam, 7 hari dalam seminggu, dan didukung oleh ratusan verifikator. Dia menemukan bahwa kebanyakan yang menebarkan berita hoax itu adalah ibu-ibu, terutama melalui WhatsApp nih. Itu sebuah temuan penting menurut saya. Apakah berarti di sini ibu-ibu ini mereka itu ketika dapat broadcast di WhatsApp-nya tidak dibaca itu di broadcast langsung seperti itu atau tidak, ya kan? Ya ini perlu kita edukasi, literasinya harus kita tingkatkan. Karena kenapa kok ibu-ibu? Kenapa bukan remaja ataupun kenapa bukan bapak-bapak? Nah, apakah karena ibu-ibu ini banyak yang di rumah jadi edukasi literasinya kurang atau seperti apa? Nah, ini peran dari semua pihak, baik dari pemerintah, dari akademisi maupun saya tadi bilang dari influencers, ini harus meningkatkan edukasi mengenai literasi menggunakan sosial media. Itu, monggo.
1: Ya, Dr. Wahyu tadi mengatakan bahwa yang dilakukan adalah dengan mengedukasi maupun literasi. Nah, ini apabila ditingkatkan, namanya upaya untuk menangkal adanya hoax maupun hate speech, tentunya kita harus berupaya dengan beragam cara. Satu di antaranya tadi sempat disebutkan adalah edukasi dan pemantapan literasi. Nah, kira-kira ini harus diberikan pada kalangan usia berapa? Karena saat ini kita ketahui bahwa di usia sekolah dasar pun sudah mempunyai handphone ya. Jadi mereka dengan leluasa membuat konten-konten ya, menggabungkan gambar dengan gambar. Misalnya nih ada orang yang nggak suka, anak yang nggak suka dengan siapa begitu ya. Kemudian dibuatlah gambar-gambar yang berbau hoax gitu ya. Kemudian nah ini sangat miris sekali Dr. Wahyu ya, karena anak-anak sekarang ternyata sudah semakin pintar ya dengan mengotak-atik Android dan sebagainya kayak gitu. Nah, kemudian selain dari segi usia ya. Nah, kira-kira apakah sampai saat ini pemerintah sudah berupaya dengan mengedukasi seperti apa atau mungkin dengan upaya seperti apa untuk menyosialisasikan agar masyarakat ini meninggalkan kebiasaan membuat konten berbau hoax atau hate speech.
2: Ya. Oke. Jadi kalau kita tahu sebenarnya Kominfo itu punya program, ya program literasi sebenarnya itu yang menyasar banyak kalangan. Kalau bicara usia itu, cuman yang selama ini berjalan adalah literasi ini berjalan pada lembaga-lembaga yang dikatakan formal, seperti lembaga pendidikan ataupun tempat pekerjaan. Ini yang masih kita rasa itu masih kurang adalah orang-orang yang di luar lembaga-lembaga formal tersebut. Semisal orang yang bekerja secara non-formal, ataupun ibu-ibu di rumah tangga tadi. Ini yang belum tercakup ya, dalam artian ya jangkauan dari program Kominfo ini harus ditambah lagi. Dan mengenai batasan usia, pemakai gadget saat ini kebanyakan tentu dari sudah anak SD sudah pakai gadget sekarang itu, sampai sudah orang tua. Cuman kembali tadi, berdasarkan data Kominfo itu kebanyakan itu yang menebarkan atau kurang memfilter itu adalah ibu-ibu. Ibu-ibu. Jadi ibu-ibu itu ketika dia mendapatkan berita yang berbau H2C itu, dia lebih mudah untuk men-broadcast lagi ibu-ibu itu ketimbang katakanlah anak ataupun laki-laki. Ya. Jadi literasi ini tentunya ya mungkin pendekatannya masih belum menemukan pendekatan yang pas ya mengenai usia, mengenai gender, dan mengenai formalitas kepekerjaan itu. Jadi ya kembali lagi, tentunya ini masih jadi PR kita bersama. Jadi nggak cuma PR-nya Kominfo aja, apalagi sekarang momen politik ditambah Bawaslu juga punya program untuk mensosialisasikan ini, untuk melawan H2C ini. Jadi kembali lagi, program-program untuk mengedukasi masyarakat kita ini tentunya harus diperluas, tidak hanya di kalangan formal, artinya pendidikan formal ataupun non-formal, ataupun pekerjaan formal dan non-formal. Dan tentunya di usia-usia itu tidak kenal usia di H2C itu. Baik yang mulai usia dini sampai usia senja, ya mereka gampang sekali menerima berita-berita yang berbau H2C ataupun mereka broadcast H2C itu. Jadi,
1: yeah. Iya, Dr. Wahyu. Tadi Dr. Wahyu mengatakan bahwa di antara laki-laki atau perempuan atau anak-anak ternyata bisa dikatakan kebanyakan atau mayoritas adalah perempuan dewasa ya. Betul ya Dr. Wahyu ya?
2: Iya.
1: Yang biasa ya membuat konten atau ya berita-berita hoax atau hate speech begitu. Nah, yang saya tanyakan apakah selama ini dalam hal ini Kominfo sebagai panjang tangan pemerintah kurang begitu memberikan edukasi ataupun literasi terhadap keberadaan ibu-ibu ini atau seperti apa ini Pak? Sehingga bisa dikatakan bahwa persentase perempuan ternyata paling banyak menggunakan atau membuat konten-konten yang berbau H2S ini.
2: Ya, gitu. Jadi saya tadi sebutkan Kominfo itu sudah punya kegiatan ya untuk mengedukasi, mengenai literasi ini. Cuman itu kan bertahap. Artinya kecepatan literasi yang dilakukan oleh Kominfo dengan kecepatan dari hoaxnya ini kan kita berkejar-kejaran mana sih? Kita bisa nggak mengimbangi kecepatan dari hoax ini? Ternyata kalau saat ini kami rasa belum ya. Artinya hoax ini lebih cepat berkembangnya daripada literasi yang dilakukan oleh Kominfo. Dan yang tadi ini perlu penelitian lebih lanjut. Kenapa kok ibu-ibu yang banyak itu? Apakah karena ibu-ibu ini banyak yang di rumah dan seperti itu? Ataupun ibu-ibu ini kenapa seperti itu? Saya tadi kan kenapa kok jadi ibu? Apakah karena dia itu tidak bekerja pada sektor formal? Ya, itu kan saya tadi kenapa yang sasaran program kerja dari Kominfo itu saya tadi bicara adalah kebanyakan lembaga-lembaga formal, artinya pendidikan formal, sekolah, SD, bahkan di pesantren juga ada program itu, literasi digital. Tetapi ini belum menyentuh ke ranah-ranah rumah tangga ataupun pekerjaan-pekerjaan yang bersifat non-formal. Gitu. Ya, itu yang harus kita dorong ke depannya itu. Tetapi kembali lagi, sumber daya yang dimiliki Kominfo itu bisa nggak mengejar itu. Nah, jadi kita berkejaran antara sumber daya yang dimiliki Kominfo untuk melakukan literasi dengan kecepatan hoax ini. Selain itu kan Kominfo juga punya, tadi saya sebutkan namanya alat AIS itu. Dia alat untuk mengais konten negatif, dia punya alat untuk menyaring konten-konten itu. Dari alat-alat itu, mana yang harus diblokir. Ya. Tetapi kembali lagi, meskipun Kominfo itu mempunyai alat untuk memfilter, ya tadi bilang dia bekerja 24 jam, 7 hari dalam 1 minggu dengan ratusan verifikator. Tapi nyatanya kan, sampai hari ini di HP kita setiap hari mesti ada konten hoax yang masuk. Artinya sumber daya yang dimiliki Kominfo itu belum cukup, kami rasa itu. Ya ini perlu kita dorong lagi lah. Bagaimana Kominfo mengembangkan diri agar dia bisa menjadikan barrier utama generasi kita dalam menghadapi hoax seperti ini.
1: Iya, Dr. Wahyu, ini bisa dikatakan bahwa kalau misalnya mayoritas adalah ibu-ibu yang sering membuat konten hoax atau hate speech ya, ini sebenarnya amat sangat disayangkan ya, karena kalau kita kaitkan dengan ekonomi, tentunya ibu-ibu ini kan biasanya punya banyak waktu ya, ini kan bisa dimanfaatkan untuk ya memajukan home industry lah seperti itu ya, membuat sesuatu yang bisa menghasilkan nilai ekonomi dan sebagainya. Seperti itu ya Pak Wahyu ya sebenarnya ya?
2: Iya,
1: Mungkin ada saran atau bagaimana Pak terkait ini?
2: Iya, jadi diperlukan saya tadi diperlukan banyak apa ya kerjasama dari banyak stakeholder gitu, dari pemerintah, saya tadi dari akademisi, dari influencers. Jadi kita selalu bagaimana kita berkampanye melawan H2C ini. Dan tadi mengenai mungkin ya kan kita perlu kajian lebih lanjut kan kemungkinan ini kan ibu-ibu yang banyak waktu luangnya ketika dia sudah masak, katakanlah masak, mengerjakan pekerjaan rumah, menunggu anaknya pulang sekolah dan suami pulang sekolah, katakanlah mereka punya banyak waktu luang. Nah ini mungkin perlu harus digandeng ya usaha-usaha kreatif UMKM dan industri kreatif harus menggandeng mereka. Bagaimana mereka menggunakan leisure time-nya itu untuk sesuatu yang produktif, harusnya seperti itu. Di samping ketika mereka digandeng, katakanlah seperti itu digandeng dan sebuah komunitas UMKM, katakanlah di situ juga bisa kita masukkan literasi-literasi digital, harusnya seperti itu. Cuman ya kembali lagi ya kita keterbatasan sumber daya itu yang kita harus apa ya bijak dalam mengalokasikan sumber daya kita.
1: Baik, dan kali ini kita sudah bersama dengan Mas Gisa. Halo Mas Gisa.
5: Ya, halo Mas.
1: Iya. Oke, baik, terima kasih. Nah, ini kan sudah duduk manis ya.
5: Udah duduk manis sekarang.
1: Baik, Mas Gisa. Kalau Mas Gisa ini, karena prodinya kan berkaitan dengan hukum ya, nanti kita coba kita lihat dari sisi hukum, bagaimana menyoal tentang H2S ini, hoax dan hate speech ya. Tapi sebelumnya, saya ingin tahu nih Mas Gisa, menurut Mas Gisa, yang termasuk kategori konten hoax atau hate speech itu seperti apa, dan bagaimana kita bisa mengidentifikasi bahwa konten-konten ini termasuk hoax atau hate speech?
5: Baik, terima kasih Mas Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang mungkin di radio juga bisa mendengar kita hari ini gitu. Mohon izin Bu Ayu, ini dosen saya ini Pak Wahyu gitu. Jadi Mas Top mungkin belum hadir. Jadi tema hari ini berkaitan tentang hoax dan hate speech, dua hal yang sebenarnya berbeda tapi memang memiliki impact yang serius kalau ini berjalan tidak ada apa ya seperti penanggulangannya gitu ya. Jadi hoax sendiri kalau tadi ditanya tentang konten seperti apa gitu. Nah, ini menarik karena memang kalau tadi disebutkan peran ibu-ibu dari Pak Wahyu, mohon izin ya Pak Wahyu ya. Ini juga sangat besar untuk membuat konten-konten. Lalu tadi Bu Sandy sudah menyampaikan, oh ini anak-anak muda suka membuat konten di sosial media dan sebagainya. Itu memang betul. Dan sekarang ini sudah semakin berkembang lagi. Bahkan ada yang membuat konten itu tapi tidak diketahui siapa yang membuatnya. Jadi sifatnya ini anonimus. Nah ini juga bahaya. Jadi apalagi ada pemanfaatan AI dan sebagainya. Jadi seperti ekspresi wajah seseorang itu, nah itu bisa diubah. Padahal seperti Pak wajah presiden karena menyampaikan ABCDE yang sebenarnya itu presiden tidak menyampaikan, tapi karena dengan teknologi AI itu diedit dari muka terus bibirnya dan suaranya. Nah ini juga bahaya. Jadi memang kalau kemarin COVID ini salah satu contohnya juga yang sangat membuat agak gempar itu tentang informasi dari bank, tiba-tiba saya muncul itu dapetnya dari WhatsApp keluarga gitu. Informasi mengenai tentang bank ini dalam keadaan sulit, dunia karena COVID ekonomi runtuh sulit, jadinya bank-bank yang ada di daftar ini akan mau ditutup semua gitu. Wah, kita baca isinya kan, loh ini bank-bank yang sekelas bank swasta yang besar itu dan bank-bank BUMN dan semua bank yang ada di Indonesia itu sudah dinyatakan akan mau tutup pertanggal sekian. Nah ini kan kalau kita kaji lagi gitu, kalau kita identifikasi benar apa enggak, ini bank-bank ini beneran bakal mau tutup atau enggak, tapi itu udah beredar di masyarakat waktu itu. Jadi bagaimana kita mengidentifikasi, yang tentu adalah kita buka isinya gitu ya, memastikan kalau ini adalah berita yang benar atau tidak. Makanya itu tadi kan kita tarik dari awal, hoax itu apa? Oh ternyata kalau dari latinnya hoax itu adalah hocus, nah, dari corpus itu. Hocus pocus berasal dari Latin, hoax est corpus, yang berarti berita bohong. Sedangkan kalau dari Inggrisnya itu ya disebutnya hoax adalah berita palsu. Nah, jadi terminologinya, maka itu dari bahasa Inggris, itu dia dikembangkan lagi. Ada leksiko Oxford Dictionary disebut a humorous or malicious deception, kan gitu ya. Penipuan yang lucu atau jahat. Nah, jadi walaupun itu hanya untuk lucu-lucuan, misalkan, atau apalagi untuk kejahatan gitu. Yang namanya berita palsu atau yang tidak benar, yaitu memang sudah dikategorikan sebagai hoax, sebenarnya gitu. Jadi memang ini kita harus hati-hati juga. Makanya tadi disebut tingkatkan literasi, itu saya sepakat sekali gitu. Karena memang banyak orang masyarakat Indonesia ini yang gampang ke trigger gitu ya. Kayak jangankan untuk informasi di sosial media gitu. Indonesia ini apa aja laku soalnya. Masyarakat saya tuh, masyarakat kita maksudnya Indonesia, masih banyak yang percaya hal-hal yang dengan mudah gitu. Jangankan untuk soal beginian ya, jadi ada yang ngaku nabi gitu, ngaku Tuhan aja ya ada pengikutnya gitu. Nah ini yang harus kita mulai pikirkan gimana caranya gitu. Tapi ya pemerintah kan juga sudah gencar terus menerus bagaimana mensosialisasikan, hindari, waspada dan sebagainya, kurang lebih seperti itu. Nanti untuk head speech akan dilanjutkan lebih lanjut. Karena tadi pertanyaan jadi baru hoax ya, ke pembukaan gitu ya. Baik. Ya, makasih. Silakan.
1: Ya, Mas Gisa. Kita sebenarnya gini, sebenarnya orang yang melakukan hoax atau hate speech ini kan sebenarnya bisa dipidanakan. Sudah ada undang-undangnya, yaitu Undang-Undang ITE. Nah, kalau sampai saat ini para pelaku atau pembuat konten ini semakin banyak ya, bahkan memanfaatkan teknologi, aduh saya itu sampai tidak bisa membedakan ya mana yang foto asli, yang real sama yang palsu ya, karena begitu pintarnya orang-orang ini membuat seperti itu. Nah, apakah undang-undang ITE ini masih kurang bisa berfungsi sehingga masih banyak ditemukan mereka yang membuat konten-konten atau berita-berita hoax seperti ini? Atau bagaimana menurut pandangan dari Mas Gisa?
5: Baik, jadi memang sebenarnya sebelum UU ITE pun yang namanya hoax, kalau di dalam undang-undang kita nggak mengenal hoax ya, tapi berita bohong, berita palsu gitu. Itu dapat dijerat dengan ancaman macam-macam dari KUHP bisa, dari misalkan undang-undang yang 40/2008 itu tentang diskriminasi ras dan etnis, ya segala macam itu, maupun di Kominfo juga bisa gitu. Nah, ini keberadaan Undang-Undang ITE sekarang sebenarnya sudah diatur. Makanya di pasal 28 itu disebutkan, kalau di pasal 28 ayat 1-nya Undang-Undang 11 tahun 2008, dia sebut kalau setiap orang, nah yang dengan sengaja dan tanpa hak gitu, menyebarkan berita bohong gitu, dan menyesatkan. Nah, ini ancaman pidananya itu di pasal 45 itu penjara maksimal paling lama ya 6 tahun, dendanya 1 miliar gitu. Jadi termasuk juga hate speech. Hate speech itu juga sudah diatur dalam UU ITE itu tadi. Di Undang-Undang 11/2008 yang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang 19/2016, nah itu sudah dijelaskan kalau misalkan setiap orang yang dengan tanpa hak itu dia menyebarkan informasi yang kontennya memuat untuk mengajak permusuhan misalnya gitu, atau mengagitasi gitu ya, itu untuk menimbulkan rasa benci, rasa permusuhan antar individu, kelompok, masyarakat, yaitu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Nah itu juga bidangnya naik 6 tahun paling lama gitu. Jadi sebenarnya adanya UU ITE ini itu juga untuk barrier ya, kayak apa ya, orang itu jangan sampai melakukan hal itu. Tapi memang yang membuat makin sulit adalah karena itu tadi, karena saking maraknya udah gitu, kalaupun kita mau melapor ke kantor polisi misalnya, di polisi itu juga laporan setiap hari itu sangat banyak sekali sebenarnya. Jadi sebenarnya peran dari diri kita sendiri pun juga harus mulai ditingkatkan. Jangan sampai mudah percaya, mudah terhasut, ini yang juga sangat penting. Karena balik lagi, selain yang membuat kontennya adalah orang-orang yang kelihatan, misalkan kalau tadi Pak Wahyu yang bikin konten kan kelihatan gitu. Loh, ini kadang ada yang anonymous gitu, yang anonymous tidak diketahui siapa gitu. Tapi itu dapat menimbulkan permusuhan jika diteruskan gitu, dan tidak kita kayak menahan diri. Nah, ini yang bahaya gitu. kayak kemarin, apalagi kalau ini mau tahun politik, tahun pemilu gitu ya, kemarin ada sebenarnya orang yang ada di satu lembaga gitu, saya tidak mungkin sebutkan gitu, tapi dia nyebut kayak gini, pilihlah presiden misalkan, yang asli pribumi, jangan pilih presiden yang keturunan dari Inggris misalnya, dari Portugis, nah ini nggak boleh gitu. Kayak gitu tuh udah, sebenarnya udah ujaran kebencian, itu termasuk sebenarnya. Jadi hal-hal seperti itu yang harus kita hindari, karena UITE itu pun sudah jelas. Jadi sebagai undang-undang yang memang masih berlaku, dan itu hukum positif kita, nah itu sebagai upaya pencegahan itu tadi. Jadi, nah supaya nanti yang mendengar di radio maupun di YouTube ini juga harus, oh kita bijak lah dalam bersosial media gitu, jangan sampai kita ikut menyebarkan berita yang tidak dapat dipertanggungjawabkan isinya, atau kita malah ikut menimbulkan permusuhan dengan mengecek orang atau kelompok, suku, agama, ras, dan lain-lain. Nah, itu yang harus kita mulai bijak sih, seperti itu.
1: Ya, Mas Ilham. Mas Gisa, apakah di dalam Undang-Undang ITE ini mengatur tentang bentuk tentang hate speech yang masuk kategori hate speech itu seperti apa? Kemudian yang hoax ini, kategori hoax ini bentuknya seperti apa gitu? Kadang-kadang kita mungkin ya, apalagi hate speech, nah ini merasa bahwa ini hanya menyinggung ya, yeah, bukan membenci, tapi kategori kata yang masuk itu adalah hanya menyinggung atau mungkin apa gitu ya. Tapi dari pihak penerima tidak mau, itu bisa dikatakan kategori bukan menyinggung, tapi itu kategori membenci dan sebagainya. Mungkin ini bisa diperjelas seperti apa sih?
5: Iya, jadi ini kembali lagi, kalau misalkan menyinggung atau menghina atau memuji, ini kan sebuah konteks yang perlu kita dalami ya. Misalkan contohnya gini, kalau saya sebut misalkan Mas Ilham ini juara Rektor Cup, juara badminton. Misalkan saya sebut, brengsek nih Mas Ilham. Ini sorry ya, agak kasar gitu ya. Keren banget misalkan gitu. Bisa juara bulu tangkis gitu. Nah, itu saya sedang memuji atau menghina sebenarnya. Padahal kalau secara ekspresif, itu saya sedang memuji. Karena saking kerennya, itu ada kalimat seperti itu. Tapi sebenarnya tujuannya bukan untuk menghina dalam arti kutip, itu memang untuk menjatuhkan martabat Mas Ilham gitu. Nah, maka itu sebenarnya ini juga banyak yang bilang, para pakar hukum dan sebagainya, UITE ini juga kadang karet juga, segala jenis bentuk kata-kataan aja gitu ya, itu udah, wah ini pencemaran nama baik, wah ini hate speech, wah ini hoax, nah akhirnya dilaporkan ke polisi. Maka itu sekarang di kepolisian kita, di kejaksaan kita gitu, dia membuka penyelesaian sengketa melalui restoratif justice, itu salah satunya untuk itu. Jadi ada diskusi, dialog, jadi nggak apa-apa itu semua masuk terus langsung dipenjarakan di proses pengadilan seperti itu. Jadi memang ya sebenarnya sudah dijelaskan kalau misalkan terhadap apa, oke golongannya satu, misalkan suku, misalkan kita nggak boleh yang namanya menghina kesukuan gitu. Oh suku A ini pemalas, misalkan suku B ini suka yang macam-macam, misalkan kayak gitu. Nah itu tuh nggak boleh. Kedua, agama ini juga sensitif gitu. Kalau kita sebut, wah nanti agamanya yang sebelah itu yang jelek, misalkan agama saya yang bagus, nah itu juga nggak boleh seperti itu. Karena itu akan memicu kepada permusuhan itu tadi, termasuk ras itu tadi dan antar golongan. Jadi memang kategori itu sudah ada. Bahkan kalau di surat edarannya Kapolri itu yang nomor 6 tahun 2015 juga ada. Itu tentang hate speech, itu kelompoknya seperti apa yang dijelaskan lebih detail. Tapi undang-undang induknya sekarang udah dari ITE itu sudah cukup sebenarnya. Kayak gitu sih.
1: Iya, Mas Gisa, yang termasuk dalam konten atau informasi hoax atau hate speech ini misalnya, apakah kadang-kadang begini, ada orang yang merasa bahwa kontennya ini menyinggung orang atau menghina ya, tapi tiba-tiba mereka men-take down atau menurunkan konten atau berita itu. Tetapi yang merasa diserang ini sudah melihat ya, sudah menyaksikan. Nah, apakah kita bisa sebagai yang pihak diserang itu bisa melaporkan kasus ini selama misalnya ada bukti yang sudah didapat, atau meskipun itu sudah di take down ya, Bagaimana ini Mas Kisah?
5: Kalau disebutnya bisa dilaporkan atau tidak, bisa, pasti bisa. Apalagi kalau dia sudah sempat simpan buktinya gitu. Karena balik lagi untuk menaikkan ini kepada perkara misalkan gitu ya, membawa ini ke jalur hukum misalkan. Yang pertama pasti kan perlu buktinya. Kalau memang tadi disebutkan sudah dia siapkan buktinya, lalu untuk dilaporkan, itu tentu bisa. Tapi apakah mutlak terus langsung diproses, langsung P21 sampai kejaksaan, lalu masuk peradilan, nanti disidangkan, nah itu belum tentu. Bisa jadi nanti kalau di awal tadi dari pihak kepolisian sudah setelah ini kan dia mungkin tadi hilaf atau dia menyatakan bersalah, siap dan bertanggung jawab permintaan maaf segala macam gitu. Nah ada upaya restoratif justice itu tadi. Tapi kalau disebutkannya bisa dilaporkan nggak? Bisa gitu. Tapi ya agak kasihan kepolisian kita sebenarnya karena sudah sangat banyak ya perkara itu yang apapun itu dilaporkan ke kantor polisi itu sangat banyak. Jadi ya kalau bisa ini balik lagi yang orang yang merasa itu tersinggung ya kalau bisa menahan diri, memaafkan gitu tadi ya. Kalau dan juga orang-orang yang pengen buat konten ini juga kalau bisa stop gitu. Kita harus mulai bijak dalam membuat-buat konten seperti itu. Jadi sehingga tidak ada permusuhan atau itu tadi. Kalau disebut polarisasi, bahaya kalau polarisasi sebenarnya itu tidak selalu buruk. Tapi yang berbahaya kalau misalkan dari polarisasi terus tidak ada dialog, tidak ada percakapan, lalu nanti timbul friksi, dari friksi timbul konflik-konflik, nah itu pecah, nah itu yang bahaya. Seperti itu.
1: Baik, Mas Kisah, satu pertanyaan lagi sebelum saya beralih ke Dr. Sandy. Nah, ini kan sebentar lagi kita masuk ke tahun politik 2024 ya, tentunya... yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita bisa memilih wakil-wakil rakyat ini sesuai dengan hati nurani ada yang mengatakan begitu kan. Nah tetapi kita ini sering kadang-kadang pinter sekali ya konten atau berita-berita hoax maupun hate speech ini menggiring opini kita. Sehingga last minute itu kita jadi berubah misalnya atau seperti apa. Nah, menurut Mas Kisa, apa

0: menciptakan kondisi seperti ini, kayak menciptakan masyarakat itu jangan jangan utuh, jangan bersatu gitu, harus harus pecah. Nah itu sebenarnya kalau kita lihat dari fakta-fakta yang ada di lapangan itu memang terjadi gitu. Jadi ada yang memanfaatkan momentum supaya ini jangan sampai masyarakat itu adem ayem gitu. Jadi dibikin gaduh terus gitu. Nah akhirnya hal-hal yang esensial itu yang lebih penting justru malah kita luput gitu dari media, dari pandangan para akademisi, dari pandangan ya, kita semua gitu. Nah ini yang akhirnya, wah ternyata cara mainnya seperti itu. Karena di era cyber sekarang, bahkan kita seringkali yang menemukan akun itu, akun-akun fake itu bot. Nah itu dibikin oleh oknum siapa yang kita nggak tahu gitu. Yang juga akhirnya mengagitasi dan membenarkan itu berita palsu sebenarnya, tapi dibenarkan. Nah akhirnya banyak juga masyarakat yang tersuges seperti, oh ternyata memang benar ya gitu. Ternyata beritanya seperti itu. Padahal sebenarnya enggak gitu. Nah ini yang harus hati-hati. Makanya tadi benar yang dibilang Pak Wahyu dan Bu Sandy, kita harus perbanyak literasi gitu ya. Kayak kita cari tahu kebenarannya. Kita tanya oleh orang yang kita anggap itu juga dapat mengerti. Lalu selain itu perkuat iman kita ini juga penting gitu. Jadi bagaimana kita harus banyak sabar, banyak menahan diri. Nah ini juga penting gitu sih Pak.
1: Oke, baik, terima kasih Mas Gisa. Ya, sebelum kita beralih ke Dr. Wahyu, ini perlu saya sapa ini ya, sahabat-sahabat Air Langga Forum, ada Husaini Husnia yang tadi sempat memberikan respon melalui kanal YouTube kami, kemudian Istiana dan juga Aris Gunawan, terima kasih ya. Love, love, love, love. Oke, banyak cinta juga untuk Anda ya. Dan perlu saya sampaikan juga bahwa program ini kami siarkan secara serentak sahabat di beberapa LPPL di Jawa Timur, yaitu Suara Madiun, Suara Sampang, Suara Lamongan, RGR Tulungagung, Praja Angkasa Trenggalek, Mahardika Mandowoso, Elsa Nganjuk, Klasik Radio Malang, dan juga Radio Persada Blitar. Dan di sesi yang kedua ini, ya, mungkin masih belum terlambat jika Anda mungkin tadi sempat di jalan dan belum bisa bergabung bersama kami. Silakan Anda bisa bergabung melalui kanal YouTube kami yaitu Sekolah Pasca Sarjana Owner Channel atau bisa juga melalui Asosiasi LPPL Radio Jatim. Kami siarkan secara streaming acara ini. Baik, saya kembali ke Dr. Sandy. Dr. Sandy.
2: Ya, siap Pak Ilham.
1: Ya, terima kasih Dr. Sandy. Tadi hampir 25 menit ya. Istirahat sejenak ya, kita bergabung kembali. Nah, Dr. Sandy, sebenarnya apa sih yang harus bisa kita lakukan untuk memfilter, untuk membedakan antara berita-berita yang hoax maupun yang berita-berita ya, atau konten-konten yang fake dan sebagainya. Kalau tadi kita disarankan harus lebih menajamkan literasi, kemudian apa edukasi. Nah, ini ternyata meskipun sampai saat ini juga kita lakukan, tetapi ada saja beberapa masyarakat yang masih belum bisa membedakan mana itu yang hoax dan yang nyata gitu ya. Nah, ini bagaimana cara memfilternya? Silakan Dr. Sandy.
2: Baik, terima kasih Pak Ilham. Jadi tadi sudah banyak ya dijelaskan oleh Pak Wahyu, kemudian juga Pak Giza terkait dengan bagaimana sih upaya penanggulangannya. Nah, mungkin yang secara sederhana saja sih yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk bisa menghindari atau memfilter hoax dan hate speech ini, yang pertama itu yang paling mudah itu adalah kita bijak memilih teman di sosial media. Jadi nggak asal konfirm teman gitu loh. Takutnya nanti mau mengajak ke arah yang kurang benar gitu. Saya bilang kurang benar ya, nanti takut kalau tidak benar ini yang tanda tanya yang mana gitu. Kemudian yang kedua itu adalah bagaimana kita bijak menggunakan teknologi ya. Artian di sini adalah tidak mencantumkan semua informasi pribadi ya yang detail di sosial media. Kemudian yang ketiga adalah selalu menjaga etika ya. Etika behavioral itu dalam penggunaan media sosial itu penting untuk menfilter semuanya. Kemudian selalu waspada dan jangan percaya pada hal yang belum terbukti. Jadi kalau misalkan belum terbukti kebenarannya, jangan langsung diserap gitu.

0: loh. Jangan langsung di, oh ya benarkah seperti ini? Kayak contohnya, kalau mungkin di bidang kesehatan ya, di bidang kesehatan kemarin itu ada hoax terkait dengan bagaimana kasus cacar monyet ternyata itu adalah dampak dari vaksin COVID-19. Padahal itu tidak terbukti dalam sebuah penelitian pun, pengujian penelitian kesehatan pun juga belum ada terbukti. Nah, itu sebetulnya akan mengganggu bagaimana karena pengambilan keputusan masyarakat, misalkan untuk pengambilan keputusan dalam proses berobat ya, untuk menjaga kesehatannya. Nah, itu dampaknya sampai sebesar itu loh, hoax dan hate speech ini. Kemudian juga kita perlu mencari tahu, ya mungkin saya sampaikan kembali bahwa kita harus sharing dulu sebelum share ya. Jadi hoax itu kan judulnya sangat provokatif ya, artian apa ya, kayak menarik gitu loh, dibaca sebentar itu kayak apaan sih gitu loh. Jadi perlu untuk digali kembali, harus cek kebenarannya berbagai sumber berita ya, kemudian bandingkan dengan informasi yang sebetulnya ada. Kemudian juga sebagai generasi muda ini, teman-teman, rekan-rekan semua, mungkin termasuk saya masuk generasi muda ya Pak Ilham, menangkal hoax dan hate speech ini bukan hanya bikin status aja gitu loh, statusnya oke, status Instagram, status WA dan sebagainya, tapi perlu mungkin membuat sebuah opini ya, mulai belajar menulis ya di media sosial, bagaimana sih bentuk fokus dalam penyadaran kita sebagai generasi, sebagai tonggak untuk memegang kepemimpinan ini, untuk kolektif itu bersama-sama belajar untuk meninggalkan hoax. Kemudian yang tadi ya, ini menjadi langkah preventif sebetulnya Pak, mengubah kebiasaan menulis kesedihan, cerita sedih, cerita cinta dan lain sebagainya di status media sosial, menjadi mungkin media sosial dijadikan ajang untuk menulis opini, pendapat kita bagaimana sih menangkal hoaxnya. Kalau mungkin yang suka pada desain visual atau gambar, mungkin bisa menggunakan meme-meme kocak ya, untuk bisa meninggalkan, menyebarluaskan bahwa hoax dan hate speech itu punya dampak negatif nih pada kita semua ya, terlebih mungkin pada kesehatan mental ya, mungkin saya sangkut kan pada kesehatan mental, karena sekarang mungkin kasus-kasus bunuh diri dan lain sebagainya itu sangat meningkat ya, bukan hanya di Korea atau Jepang ya, ternyata sekarang tuh Indonesia sudah marah karena mungkin ya ada ujaran kebencian, pertama temannya nggak biasa aja, tapi karena ada yang membuli dia sampai dimasukkan dalam media sosial, akhirnya kan apa ya namanya, membuat stres, kemudian juga membuat cemas, depresi, akhirnya melakukan bunuh diri. Jadi mungkin kita harus betul-betul menyadarkan masyarakat, membuat masyarakat menjadi aware terhadap, oh ini loh berita yang bohong, oh ini loh berita yang sebenarnya gitu. Jadi jangan mudah menyerap apa yang disampaikan di media sosial. Mungkin kita harus bijak berpikir apa yang ada ini positif nggak sih untuk kita semua. Ya, seperti itu sih Bapak.
1: Oke, Dr. Sandy. Nah ini di sesi yang kedua ini kita coba lebih tekankan pada tahun politik ya, di mana saat ini sudah mulai memanas ya, pertebaran banyak sekali ya mungkin apa yang sudah kita katakan seperti konten-konten negatif dan sebagainya. Menurut Dr. Sandy, apa betul bahwa dampak dari hoax maupun hate speech ini bisa menurunkan kualitas demokrasi?
0: Oke. Baik, terima kasih Bapak. Jadi isu sosial politik itu kan menjadi isu pertama ya dalam hoax dan hate speech yang tadi saya sampaikan, berapa, hampir 70,70% tadi, tidak hanya pada negara berkembang saja, juga negara maju juga ada sih hoax dan ujaran kebencian tadi itu. Jadi meskipun media sosial itu menjadi sebuah platform online untuk menanamkan bagaimana pentingnya memperkuat penyebaran informasi ya, dan ujaran kebenciannya juga dampak negatifnya, laporan terbaru itu penyalahgunaan platform ini oleh pemerintah dan partai politik di negara berkembang itu juga ada gitu loh. Jadi mungkin ujaran kebencian tadi itu juga sudah ada undang-undangnya di Undang-Undang Informasi dan Sanksi Elektronik ya. Nah, kemudian bagaimana hubungannya dengan kondisi politik? Nah, suhu perpolitikan yang mendekati masa pemilu ini kan seakan membuat bangsa Indonesia akhirnya terkotak-kotak ini, Bapak. Jadi tampaknya seperti itu. Nah, hoax ini sengaja mungkin dibuat ya sebagai alat politik untuk memecah belahkan ya persatuan bangsa. Jadi punya apa ya, kotak-kotak sendiri itu untuk memilih. Nah, seperti tadi mungkin setuju dengan Pak Giza ya, disampaikan punya, ada istilahnya, ada punya kubu-kubu sendiri nih. Yang satu milih ini, kemudian ada informasi yang begini, akhirnya oh berubah lagi nih ke yang satunya. Nah, seperti itu. Jadi perlu diwaspadai bahwa hate speech ini mengarah pada intoleransi dalam penyelenggaraan pemilu ya. Kemudian juga punya potensi untuk menimbulkan konflik pada masyarakat, perlu untuk kesadaran, peningkatan kesadaran masyarakat dengan literasi digital tadi. Kemudian media sosial sebagai perantara itu juga harus mendukung proses proses politik yang demokratis ini. Kayak gitu, Bapak Ilham.
1: Iya, sebenarnya saya juga ingin tahu nih ya, ada nggak upaya ya, upaya dari pemerintah atau mungkin juga dari Dr. Sedi sendiri selaku dosen pengembangan sumber daya manusia. Nah, ini kan juga ada kaitannya begitu ya. Kira-kira sebenarnya apa yang harus dilakukan untuk membuat masyarakat ini tidak gampang percaya terhadap berita-berita hoax ya, kemudian lebih kebal dengan hate speech, ya kan? Maksudnya gini, kita sebut sebagai era post-truth ya, di mana era ini bisa dikatakan sebagai era bohong, tapi seperti betul gitu loh. Kalau nggak salah loh ya, artinya seperti itu. Era di mana kita ini berada di dalam kebohongan, tapi seolah-olah seperti kebenaran. Nah, kadang-kadang tentunya namanya saja era ya, Dr. Sandy, ini ada waktunya, iya kan? Kadang-kadang kita merasa terbebani dengan hate speech, sehingga ada kasus bullying, kemudian ada kasus bunuh diri dan sebagainya. Nah, tentunya dengan seringnya adanya berita-berita semacam ini, kita tentunya kan semakin kebal ya. Dan tentunya kita punya formula atau solusi jika terpapar hate speech semacam ini. Nah, menurut Dr. Sandy bagaimana ini?
0: Oke, baik Pak Ilham, terima kasih. Mungkin karena saya di bidang pengembangan sumber daya manusia ya, mungkin saya kaitkan dengan PSDM ya. Jadi memang yang terpenting itu kan sebetulnya tetap pada literasi, terutama literasi digital untuk melawan hate speech ini. Jadi membangun kesadaran moral masyarakat ya, tidak hanya mengandalkan pada saya bisa menggunakan teknologi ya, kemudian atau intelektualitas dan nalar kritis saja ya, tapi harus bersumber pada moral dan etika. Jadi kalau moral masyarakat baik, apapun media ekspresinya, ya, baik itu media sosial ataupun media yang pada akhirnya menjadi media informasi yang efektif untuk memberikan sebuah informasi yang positif kepada masyarakat. Nah, literasi moral dan etika itu menjadi penting karena hate speech dan hoax ini dapat berkembang dari informasi tidak benar atau bohong tadi ya, yang sesungguhnya akurat ya, yang sebetulnya valid, yang betul sebetulnya itu benar, digunakan untuk mendiskreditkan ya, atau sekelompok orang tadi itu menjadi informasi yang tidak valid gitu loh. Jadi yang sebetulnya awalnya benar, nah menjadi tidak benar karena tadi itu ada ujaran kebencian dari pihak-pihak tertentu. Nah, norma moral dan etikalah yang bisa jadi apa ya, barrier ya, mungkin menjadi benteng, menjadi defense kita ya, untuk mencegah bagaimana sih hoax dan hate speech itu disebarluaskan ya di Indonesia ini ya, terutama di Indonesia ya. Nah, kemudian di sekolah pascasarjana khususnya di pengembangan sumber daya manusia, kita belajar bagaimana kepemimpinan transformasional itu. Di kepemimpinan transformasional kita belajar bagaimana sih moral value itu mulai dari ethical behavior-nya sampai motivation skill-nya itu kita pelajari. Nah, yang pertama yang tadi itu bahwa ada ethical behavior-nya. Jadi bagaimana kita punya kemampuan dan pemahaman secara kritis terhadap konten-konten media berdasarkan manfaatnya apa, kemudian normanya apa, kemudian nilai-nilai masuk pada nilai-nilai yang kita anut bersama atau tidak. Nah, itu ethical behavior-nya. Kemudian yang kedua, kalau motivation skill itu kita punya daya kekuatan untuk mampu mempengaruhi atau berpartisipasi dalam informasi yang benar tadi disalurkan. Nah, di pengembangan sumber daya manusia itu bukan hanya individual kompeten yang diperhatikan, tapi organisasional kompetennya, yaitu leadership, di mana leadership kita belajar bagaimana moral value itu, ada dua indikator juga, yaitu ethical behavior-nya juga, bagaimana kita harus memilih tadi yang informasi yang bermanfaat, kemudian kita memotivasi, kita punya motivasi skill atau kemampuan motivasi kita untuk mampu menyerap informasi tadi itu tanpa memberikan informasi yang salah. Artinya kita bisa menyaring itu, kita bisa memotivasi masyarakat juga, mempengaruhi masyarakat untuk bisa mampu menerima informasi itu dengan bijak dan di-sharing ya, atau mungkin lewat WhatsApp itu broadcast itu bisa di disaring juga. Seperti itu sih, Bapak.
1: Oke.
0: Okay, mungkin kalau lebih jelasnya bisa bergabung di S3 PSDM, Bapak. Jadi situ kita akan belajar bagaimana sih teori kepemimpinan transformasional itu yang lebih jelas.
1: Iya, betul ya. Baik. Terima kasih Dr. Sandy. Sebelum saya beralih ke Dr. Wahyu, ini perlu kami informasikan untuk Anda, sahabat Enlangga Forum ya, kalau mungkin Anda ingin bertanya, saya persilakan, silakan ya, Anda bisa sampaikan pertanyaan melalui kanal YouTube kami atau melalui kanal YouTube LPPL, Asosiasi LPPL Radio Jatim, silakan ya. Baik, saya beralih ke Dr. Wahyu, masih bersama kami Dr. Wahyu?
2: Ji, masih lama.
1: Iya baik, terima kasih Dr. Wahyu. Belum ngantuk kan? saya takutnya ngantuk ini ya. Oke, baik, Dr. Wahyu. Ini menyambung apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Sandy ya. Ini berkaitan dengan pola pikir. Nah, pola pikir yang sehat ini sangat dianjurkan ya, agar kita ini bisa memilah-milah ya. Mana berita-berita hoax dan juga mana yang berita-berita yang bisa dikatakan benar gitu ya. Tadi sudah dikatakan oleh Dr. Sandy bahwa kita memang harus bisa memfilter. Nah, kalau memfilter ini kan berarti ada upaya. Upaya apa? Cross-check, ya kan? Cross-check. Biasanya memang kita cross-check di media-media yang punya legalitas seperti televisi atau mungkin pesawat radio dan sebagainya. Tetapi sebelum itu tentunya yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita mempunyai pola pikir yang sehat. Nah, menurut Dr. Wahyu, apa yang harus dilakukan agar kita bisa mempertahankan atau menjaga pola pikir kita agar tetap sehat seperti ini? Sehingga kita tidak intinya bisa ada self defense ya atau pertahanan diri terhadap apa bisa dikatakan ini sebagai gangguan-gangguan begitu ya. Silakan Dr. Wahyu.
2: Oke, terima kasih Mas Ilham. Mengenai pola pikir yang sehat itu, yang pertama tentu kita harus mendapatkan edukasi baik itu dalam lembaga edukasi formal ataupun non formal. Jadi edukasi itu memerankan peran yang sangat penting dalam kita bagaimana sih kita berpikir yang sehat itu, bagaimana kita berpikir yang benar seperti apa. Ya, itu diperoleh dari lembaga edukasi, atau lembaga pendidikan baik formal atau non formal. Yang kedua, kita juga harus berada pada lingkungan yang sehat, dalam artian lingkungan itu nggak toksik banget ya, artinya lingkungan itu nggak yang suka bicara kotor, nggak yang suka bicara fitnah. Jadi lingkungan itu benar-benar saling, tadi Jinan bilang, saling cek dan dicek. Jadi ketika ada berita, benar nggak sih berita ini, kita verifikasi lagi. Benar nggak ada informasi ini, kita verifikasi lagi. Ketika ada sesuatu yang dirasa kurang sesuai, ya kita klarifikasi dan konfirmasi kepada orang atau lembaga yang punya kompetensi. Itu adalah sebuah lingkungan yang sehat. Karena apalagi saat ini kita masuk ke tahun-tahun politik ini, saya punya data dari Bawaslu. Ya. Bawaslu itu punya, kita kan suka bermain dengan indeks dan angka. Ya. Bawaslu ini punya yang dinamakan indeks kerawanan pemilu. Karena pemilu kita itu sebenarnya rawan banget. Ya. Jadi one man, one vote itu rawan banget. Tiap orang akan dibenturkan ketika mempunyai ide ataupun pilihan yang berbeda. Itu rawan sekali terjadi konflik di daerah. Terutama yang pemilih-pemilih pemula itu juga sih. Jadi Bawaslu dia mempunyai indeks kerawanan. Dia berguna untuk memitigasi dan mendeteksi dini potensi kerawanan yang ada di pemilu dan pilkada serentak 2024 ini. Dan temuan Bawaslu adalah ada tiga isu besar yang menjadi ancaman atau kerawanan dalam menghadapi pemilu 2024 ini. Yang pertama 50% itu adalah ujaran kebencian. Jadi ujaran kebencian ini mendominasi tingkat kerawanan. Yang paling bisa meletup jadi sebuah konflik ini ya ujaran kebencian yang pertama 50%. Yang kedua itu berita bohong itu 30% di Indonesia. Dan yang 20% itu konten-konten mengenai kampanye mengenai SARA. Jadi Bawaslu memitigasi bagaimana sih ini potensi konfliknya di daerah. Yang pertama, yang kedua bagaimana kita menghadapi ketika terjadi sebuah konflik. Ya, jadi ketika misalkan setelah pemilu ini selesai, ketika ada masa sanggah gitu kan, biasanya bentrok antar para pendukung, gimana kita tuh harus berhitung. Berhitung nggak cuma bagaimana kita memitigasi, tapi juga kita berhitung berapa sih kos yang harus kita siapkan ini untuk pemilu ini, pra pemilu, sampai pemilu dan pasca pemilu itu harus kita persiapkan dananya. Dan ini sebenarnya ongkos yang besar sekali. Dan sebenarnya kalau kita bicara pesta ya, pesta tentunya butuh banyak biaya pesta itu. Dan kedua juga memakan banyak energi. Karena kalau kita bicara pesta demokrasi ini, kalau kita tarik, saya tarik ke sisi ekonomi, ya saya nggak bicara apa ya, harus senang atau tidak. Saya karena di sisi lain kita berharap dengan adanya pemimpin baru adalah dengan adanya pemimpin baru itu negara kita lebih cepat perkembangannya. Tapi di sisi lain ketika terjadi pesta itu ada berarti ada stuck di situ. Stuck dalam artian ketika momen-momen politik seperti itu pertumbuhan ekonomi kita pasti cenderung stuck ataupun cenderung turun. Ya, para pelaku-pelaku ekonomi biasanya cenderung melihat bagaimana sih pasar itu dia akan berhenti. Dia melihat bagaimana kondisi politik di Indonesia, apakah ketika pemilu ini dia berjalan dengan lancar, damai, ya itu kan berpengaruh pada pasar. Yang kedua, para investor atau pelaku pasar dia akan melihat siapa sih yang jadi presidennya. Ya, itu pasti akan berimpact pada pengambilan keputusan. Oh, presiden A visi misinya seperti ini, berarti mungkin nanti ini ekonomi atau usaha kita itu berpengaruh seperti apa. Yang ketiga, bagaimana kandidat ini menyusun kabinetnya. Jadi kabinet itu juga berperan penting ya. Dalam kabinet itu berapa persen sih yang diisi oleh politisi, berapa persen yang diisi oleh praktisi dan akademisi, itu juga akan berpengaruh pada pasar. Dan yang selanjutnya adalah ketika momen-momen pemilu saat seperti saat ini, itu pasti inflasi akan naik, inflasi itu. Kenapa naik? Karena ada penambahan konsumsi masyarakat, terutama konsumsi tentang alat-alat penunjang kampanye, entah itu kaos partai, bendera partai, semuanya itu belanja kita akan naik. Yang kedua, pola-pola money politik ini yang seharusnya nggak baik ya, ini sangat merugikan bagi ekonomi kita. Bukan hanya merugikan dari moral bangsa kita, ini orang-orang tuh mau milih kalau dikasih uang, ya, itu jadi sebuah habit, nanti itu merusak moral juga. Tapi secara ekonomi dia juga merusak. Dengan adanya money politik, artinya semua kandidat itu dia menyiapkan uang lebih. Dalam bahasa ekonomi, ketika uang beredar di masyarakat naik, otomatis nilai mata uang itu akan turun. Jadi kan penurunan mata uang ini, lah ini yang dinamakan inflasi. Ini juga berbahaya sebenarnya. Makanya selalu kita tekankan literasi itu penting, edukasi itu penting. Kita memilih apa ya, kandidat itu jangan dari lihat janji-janjinya. Bisa nggak dia menepati visi dan misinya? Logis nggak visi misinya itu seperti itu? Jangan, kalau saya lihat ada statement ini dari apa ya, tim pemenangan itu. Kita punya dana sekian, insya Allah sumbernya halal. Tapi itu enggak bisa diaudit kan harus seperti itu. Nah, ini juga sebenarnya berbahaya dari sisi ekonomi dan politik kita. Okay. Ya, seperti itu Mas Ilham.
1: Ya, baik. Ya, baik. Dokter Wahyu, bisa dikatakan sesi money politik ini mungkin sebagian masyarakat menganggap ini momen yang paling ditunggu-tunggu. Ini tidak bisa dipungkiri, Dokter Wahyu, ya. Bahkan sampai subuh-subuh nggak tidur loh. Maaf ya. Iya. Nah, Dokter Wahyu, ini ada dua pertanyaan, dijawab singkat saja ya. Ini saya tujukan langsung ke Dokter Wahyu saja, biar sekalian kita tidak pindah-pindah ya. Yang pertama dari Pak Wildan yang ada di Surabaya, bagaimana cara mengedukasi masyarakat tentang bahaya ujaran kebencian? Ujaran kebencian dan berita bohong di politik. Kemudian yang kedua dari Bapak Suharsa, apa langkah-langkah dalam jangka panjang yang dapat diambil untuk mengurangi maraknya ujaran kebencian dan berita bohong di politik? Ini masih menyoal tentang politik ya. Monggo.
2: Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama mengenai edukasi literasi. Edukasi literasi yang pertama tentunya tadi saya sempat bilang itu, Kominfo itu punya mesinnya dinamakan AIS. AIS itu seperti mesin filter, gitu. Dia yang mengkorek atau mencari konten-konten negatif itu dia kejar AIS itu. Dia itu bekerja 24 jam, 7 hari dalam 1 minggu, dengan ratusan verifikator dia itu. Cuma kembali lagi, itu hanya sebuah alat. Kecepatan alat itu ternyata masih kalah cepat dengan kecepatan penyebaran berita-berita hoax dan hoax tadi itu. Jadi diperlukan nggak cuma peran serta dari masyarakat, semuanya dibutuhkan peran sertanya dari pemerintah, dia lewat Kominfonya, melalui alat itu dengan SDM-nya mereka. Dari akademisi kita harus sering mengedukasi masyarakat, baik di kelas-kelas pembelajaran ataupun lewat kegiatan-kegiatan kita share di masyarakat, ataupun para influencers-influencers itu juga harus kita ajak. Mereka itu biasanya paling mudah ngajak, menurut saya mereka itu paling mudah ngajak masyarakat ya, karena bahasa-bahasa yang diberikan itu bahasa-bahasa yang lebih mudah dipahami masyarakat. Kalau akademisi biasanya bahasanya terlalu akademis nih, susah untuk dipahami seperti itu. Terus mengenai ujaran kebencian tadi ataupun mengenai money politik tadi ya. Jadi itu bagaimana kita bisa membarier sebuah habit yang saya rasa kurang baik ya, kurang baik. Itu pertama tentu dimulai dari keluarga. Kalau keluarga itu tadi saya katakan cara berpikirnya sudah baik, sudah sehat, nah itu bisa paling nggak membarier, paling nggak seorang suami dia mempunyai edukasi yang baik ya, dia bisa berpikir dengan baik dan logis, dia bisa membarier anak dan istrinya, paling tidak dimulai dari situ. Karena semua hal itu dimulai dari langkah kecil. Ketika suami itu bisa, ya mungkin bisa dibawa ke keluarga besarnya. Tapi kembali lagi saya selalu katakan ini membutuhkan peran serta dari semua masyarakat. Tidak bisa kita, oh ini tugasnya pemerintah, tidak. Nah, ini tugasnya akademisi, tidak. Makanya kalau kita lihat ada program-program yang dilakukan oleh KPU dan Bawaslu, katakanlah mereka mendatangkan debat, katakanlah para kandidat. Nah, di situ tuh sebenarnya ada sebuah edukasi kepada masyarakat. Oh ini loh kandidatnya 1, 2, 3, 4, katakanlah seperti itu. Visi misinya seperti apa? Visi misinya tolong disampaikan. Nah, yang pertama, yang kedua, bagaimana dia bisa melaksanakan atau mewujudkan visi misinya itu, masuk akal atau tidak? Katakanlah seperti itu. Misalkan, oh saya ingin Indonesia ini jadi negara nomor satu di dunia. Terus ditanya gimana caranya? Ya yes, pokoknya nanti kita seperti ini. Nah, masyarakat kan diajak berpikir. Logis nggak sih tahapan berpikir kandidat tersebut? Ya, karena dalam membangun sebuah negara itu impact terbesarnya adalah manusianya. Kalau kita mempunyai sumber daya alam yang banyak tapi sumber daya manusianya kita itu kurang apa, terdidik ya, itu impactnya akan kecil. Dan bagaimana kita mengupgrade sumber daya manusia, ya tentunya dengan dua hal. Yang pertama lewat kesehatan dan kedua lewat pendidikan. Karena kita mengupgrade skill dari segi pendidikan, tetapi kalau tidak diimbangi dengan kesehatan, orang mempunyai kapasitas yang tinggi tapi dia sakit-sakitan, ya kembali lagi dia tidak akan produktif. Jadi kita selalu beriringan bersama-sama bagaimana kita mengedukasi masyarakat. Tentunya ya saya tadi bilang ini kita berkejaran, mana sih yang lebih cepat, edukasi kita atau penyebaran hoaxnya itu? Kalaupun saat ini itu penyebaran hoaxnya itu lebih cepat, ya, saya yakin manusia itu kan selalu berevolusi. Dia akan selalu belajar, manusia itu selalu akan belajar. Saat ini mungkin belum, tapi saya yakin lama-kelamaan ya pasti semua bisa memfilter. Sama ketika dulu zamannya apa ya, zamannya intercom atau zamannya telepon rumah, terus mulai SMS, semua berkembang. Akhirnya masyarakat itu bisa memfilter kok. Saya yakin itu. Cuman masalah waktu kapan di Indonesia ini masyarakatnya ini bisa mengikuti pola-pola tersebut. Ya, terima kasih.
1: Iya. Iya, Dr. Rohayu, sebelum kita menginjak ke closing remarks ya, karena memang waktunya sudah mendekati jam 5 sore, satu pertanyaan lagi. Ini bisa dikatakan sebagai mungkin apa ya, advice atau jangan gitu ya. Sebenarnya apa yang harus kita lakukan ya untuk mengupayakan atau membangun kesadaran masyarakat agar tidak terus melakukan hate speech? Apakah kalau tadi berkaitan dengan edukasi, literasi dan sebagainya, saya kira itu mungkin akan sulit karena ini apa mungkin dalam jangka yang agak panjang begitu ya. Tetapi ketika memang apa yang dilakukan orang ini memang disengaja untuk menyebarkan hate speech, nah ini beda case. Ya kan, Dr. Wayu ya?
2: Ya. Nah,
1: kira-kira apa ini yang harus dilakukan?
2: Yang pertama tentu harus ada peran pemerintah tadi, gitu. Tentu pemerintah dia ada Kominfo, dia menyaring mana sih yang termasuk H2C itu tersebut. Kita juga punya lembaga sandi, lembaga cyber itu, gitu. Itu dia juga bekerja. Tetapi semuanya itu kembali ke masyarakat kita. Masyarakat kita dalam artian kita awali tentu dari diri kita sendiri. Di masyarakat itu kan, kalau kita lihat, mohon maaf, IPM kita itu masih saya katakan karena terlalu apa ya, populasi kita tinggi banyak, jadi tingkat IPM kita saya katakan masih kurang. Bahkan ketika saya melakukan studi di daerah tertentu, mereka itu tidak mau bersekolah dengan alasan kita nggak butuh sekolah loh sebenarnya itu, kita hanya butuh cari duit. Jadi banyak orang itu buta huruf tapi dia mengerti angka uang. Jadi kembali lagi, kalau kita mau memerangi H2C ini ya mau gak mau ya literasi itu yang kita gencarkan itu. Cuman saya tadi bilang mungkin ini bisa lebih cepat kalau menggunakan influencers. Kenapa influencers? Karena bahasa-bahasa mereka itu lebih mudah dipahami masyarakat awam ataupun tokoh-tokoh masyarakat ya. Kalau kita bicara pemerintah pasti dia bicara regulasi, kalau kita bicara akademisi ya dia bicara secara bahasa akademik ya. Jadi perang konkret adalah

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Suramadini dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan simak bersama siraman rohani yang akan dibawakan oleh Bapak Dr. Anas Kiai Haji.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'an. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jami'an. Wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu wa sa'adatal haqiqiyyata fid dunya wal akhirah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dhatika fi kulli waqtin wa hin amma ba'du. Para bapak, para rawuh, para sedaya, alhamdulillah. Saat meniko kudolan panjenengan sedaya nampi binten-binten rahmat taufik inayah saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala, sehingga kudolan panjenengan saged sareng-sareng sami nempal rawuh wonten ing majelis pengawasan meniko. Mugi-mugi anggen kita sami rawuh nempal wonten ing majelis meniko dipun caket dening Allah dados amal hasanah kula panjenengan sedaya. Mugi-mugi anggen kita sami ngaos saged nampi ilmu ingkang manfaat di dunia wal akhirah. Mila saking menika saderengipun kita nglajengaken pengaosan langkung rumiyin, monggo kita sami sareng-sareng maos doa kados biasanipun. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ftah lana hikmataka wa ansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fi rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawali ya hasanal fi'ali ya qaiman bila zawali ya mubdi'an bila misali falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal wa humul fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin rahmat. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para rawuh, para sederek sedaya sampun kita bahas wonten pengaosan ingkang sampun bilih seorang murid ingkang kepengin wusul dumateng Allah Subhanahu wa taala. Menika kedah nersi iatini bahasani pun Syekh Ibnu Athaillah kan istilah al-huruj, metu saking sifat-sifat kemanusiaan, sing sifat kemanusiaan itu boten mendukung, malah berlawanan kalian sifat kehambaan. Di bagian Allah Ta'ala namun menungso niku dipun paringi sang kali urip teng dunya niki kali Allah Ta'ala menungso niku disparingi sang sifat-sifat sing komplit. Sifat komplit niku diantarane nggih. Nek didelok saking pertumbuhan fisik menungso niku kaya wit-witan. Didelok saking gerak ajeng apa nggih beranak pinak punya keturunan lan sak panunggalane mangan ngombe didelok niku sifate menungso kaya kewan. Nek didelok oleh licik ngapusinan nggih nutupi perkara sing elek nampil no perkara sing apik. Itu apik tapi jelune elek niku lakon ngoten niku sifate iblis. Mboten. Nek didelok lah gampang tunduk pethuk wong sing luweh sing luweh kuwasa sak dhuwure manut, luweh pinter manut pethuk wong sing luweh pokoke sing kira-kira ndek butuh mboten gelem manut. Dan niku model malaikat. Nek ndelok lah seneng weweh kepengin ngatur sembarang kalian diatur. Nek ndelok nikune menungsa niku kaya Gusti Allah. Jadi menungsa niku lengkap mulai bahan fisik niku seluruh unsur teng dunya niku menungsa niku enten. Miturut kenapa filsafat kesehatan Cina utawi India, kesehatannya manungsa niku keseimbangan antarane bumi, banyu, hawa lan geni. Unsur papat niki nek seimbang kabeh niku wonge dadi sehat. Niku dari segi fisik mawon. Ternyata mboten namung niku tok sampai keseimbangan sifat sing jero mawon, sifat bangsa rohani niku nggih lengkap. Nah, niku enten pinter-pinter sifat gawan sing bertentangan kali sifat kehambaan niku banjur wonten. Ya termasuk sing disebut nika takabur, ujub, riak, sumah niku. Niku sedaya sifat-sifat sing bertentangan kali kehambaan. Nah, menawi niku pun diresiki sifat-sifat sing kaya ngoten niku pun diresiki lan sedaya niku muncul saking nafsu dan menungso, keakuan dan menungso. Terus si murid niki purun bener-bener melakoni tugas-tugas yang pun bener-bener jadi cara pasien ngoten dikai resep gelem melakoni tenan. Cara murid dikai tugas gurune nggih gelem melakoni tenan. Cara prajurit dikomando komandane nggih tumandang tenan. Niku mengge suwe-suwe atine dadi resik. Nggih, atine dadi resik, nafsune dadi tumbuh meningkat sing apik. Akhire piyambake nggadahi sifat-sifat bagus sing menonjol di tengah-tengah sesama hamba, di tengah-tengah manusia. Di antarane pun kasebut wonten ing pengaosan ingkang sampun punya ini napa menampak wonten ing lakune niku napa tawaduk dumateng Allah, khusyuk pengersane Allah, ngagungaken perintah Allah, menjaga batas-batas undang-undangipun Allah, merasa takut dan merasa ada wibawa di hadapan Allah. Jadi urip niki ketoke ning dindi ning rasane koyo ditunggoni Gusti Allah terus. Wal khaufu minhu wati dateng Gusti Allah, kuatir lek didukani, kuatir lek di mboten ditampa ngamale, kuatir lek dadi kuatir terus. Buat tadzalluli lan ngrasa ila li rububiyatihi maring sifat kepangeranane Allah. rububiyah itu termasuk napa nggih saking kata-kata rob maknane pengelolaan, pengelolaan, bimbingan, pengaturan, kepemilikan itu maknane rob niku kata. Jadi nek dimaknani rububiyah niku nggih. Sifatipun Allah sing menyangkut soal bagaimana Allah mengatur makhluk, bagaimana Allah menyukupi seluruh kebutuhan makhluk, bagaimana Allah menata kehidupan makhluk. Niku sedaya pun tepak pun mboten singlar saking napa sing dirancanakane Allah. Ngraos ngoten niku akhire menungso sing atine resik niku merasa kecil, merasa hina, merasa rendah di hadapan rububiyahnya Allah. Wal ikhlas fi ubudiyatihi. Yang sing atine resik niku mesti muncul sikap apa? Sikap batin sing murni, ikhlas, tulus. Tidak ada campuran keinginan selain hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah melakukan suatu gerakan ibadah yang hanya sekedar untuk kembali pada diri sendiri utawa melakukan kegiatan ibadah sing balike kanggo ben didelok wong ngoten niku pun mboten mlebu kurikulume wae nggih, mboten mlebu hitungan. Dipaidu wong ya panggah, dilem wong ya panggah. Mergo sing dadi hitungan dudu wong, sing dadi hitungan Allah. Lah mongko Allah niku qadimun baqi. Allah niku qadim baqi tur tetep. Dadi pun mboten berubah Allah. Karena mboten berubah, makhluk sing nyawang Allah terus nggih, sikape mboten tau berubah. Terus merasa tulus di hadapan Allah. Waridho bi qada'ihi. Awang sing artine pun resik, pun jernih. Nafsune pun tumbuh kedewasaane nafsu niku muncul sifat ridho. Ridho artinya sama sekali tidak menentang. Kok menentang? Pingget ae ora. Ibaratnya ngoten. Pingget ae ora terhadap qada'e Allah. Apapun qada' yang diberikan Allah, dia tidak pernah beruntak. Di dalam hati juga tidak pernah protes. Malah mengandaikan ngoten mawon mboten nate. Mengandaikan terus ndi? Jane upama ora ngene ngono tepak. Wong niku mboten tahu ning ngoten niku mboten nggih. Mboten tahu. Dia hanya punya keinginan apa yang diberikan Allah ini harus saya terima dan sekaligus ada tugas bagi saya untuk mendaya gunakan, menumbuhkan hikmah dari ini semua. Dan dia begitu tegar, mboten nate ngresula, mboten nate sambat, mboten grusa-grusu, mesti ridho. Nggih, ridho niku nggih mesem mawon, mboten nate mereng. Niku nek atine wong mboten resik mboten saged. Waru'yatul minnati, waru'yatil minnati lan ningali anugrah ditingali lahu kedui Gusti Allah alahi ing atase murid iman ihi ing dalem penolakane Allah wa aitoihi lan peparinge Allah antara diberi dan ditolak. Dia tidak pernah merasa gagal karena dia merasa selalu diberi anugerah. Kalau toh ditolak, penolakan itu adalah anugerah. Kalau toh diberi, pemberian itu juga anugerah. Sehingga benar-benar sudah tidak ada pertentangan antara gagal dan tidak gagal. Niku ya urip ngono ora penak. Penak napa boten ngoten niku. Nun. Lagi mboten niku lagi penak ta sak jane ngoten. Nah tapi wong nuwun sewu, pancen menungso niku nggih repoti. Senengane golek perkara sing ora enak. Wong ning donya tapi karepe donya iki kon ngladeni ndheke, ngoten. Sampai sak marem-mareme ndheke urip ning donya, lha ngono niku mboten enten. Lah sing enten niku memaksa diri sendiri untuk tunduk kepada pemberian Allah atau penolakan Allah diterima dengan sukarela. Bahkan di dalam penolakan itu pun ada pemberian. Di dalam pemberian itu pun ada kasih sayang. Karena apa? Allah tidak pernah melepas sifatnya Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu sudah menjadi keyakinan orang yang sekedar bacaan puisi. Ora mung sekedar bacaan puisi, ora mung sekedar dinggo kembang lambe Bismillahirrahmanirrahim, ora mung ngono tok. Kulo jenengan kan macane Bismillahirrahmanirrahim ta mergo kulino. Nggih, sing kata lha yo wis apik lah timbangane arep ngombe terus iso diamput ngono lagi ngombe lagi. Nggih luwe apik muni ngoten to nggih. Niku pun ada nilai ya. Sudah ada nilai lebih daripada yang tidak bunyi, tapi akan lebih merasa nikmat lagi kalau sekiranya dia betul-betul menghayati Ar-Rahman Ar-Rahim itu. Karena itu nama Allah, itu asma Allah, itu sifat Allah, dan itu abadi dan tidak pernah berubah. Artinya berubah suasana apapun yang kita alami, kasih sayang Allah itu tidak pernah sujud sedikit pun. Dan ini di hayati betul ya. Mereka tahu tak boleh kok kosel-kosel, molat-molat, mengkrimo. Duh, mau ramadi, udah ngamuk-ngamuk, betul perlu. Untuk apa ya, gak diwai terus lari. Maksudnya, ya ini lho, kalau ngelak mulia, ini ya ini. Itu mau sak kecap ramadi, ini rakar mana. Kaya-kaya ini, dia ini, terus bener-bener, apa, gak mungkin, apa, gak mungkin oleh cobaan. Jadi piyambake selalu merasa selalu mendapat anugerah dalam keadaan apapun, tapi juga selalu merasa takut dalam suasana apapun. Dan niku sing berkaitan kali sikap batin, sikap batin ketika berhadapan dengan Allah. Lalu sikap-sikap dan sifat kelakuan yang bisa dilihat oleh sesama makhluk bergaul di tengah-tengah manusia, waya tasifulan persifatan sapa murid. Ketika hatinya sudah jernih betul, itu si murid punya sifat hima ing dalam barang baina khalqihi antarané makhluke Allah, persifatan apa? Persifatan bilok pati kelawan sifat santun. Terhadap sesama makhluk, dia tidak pernah merasa jengkel, selalu santun. Warahmati dan kasih sayang. Walaini dan lemah lembut. Warifqi dan ya lemah lembut. Podo-podo ngilingno sak ngilingno niku dasare ora kok krana dia tersinggung gitu, tapi lek ngilingno krana panjenengan welas. Benten kok ngilingno tersinggung karo ngilingno welas niku benten. Ben. Waswasati sadulan jembare dodo. Dadane jembar, mboten picik, mboten sempit. Tidak pernah dia memikir napa memaksa orang untuk pokoke lek omonganku ora dinggo cilaka kowe gak tau muni. Nek wong sing dadane sempit kan seakan-akan yang paling benar dia sendiri, sehingga kebenaran itu dipersempit menurut persepsi dia, selain dia enggak benar. Kan jadi kebenaran jadi sempit. Nek wong sing atine jernih mboten. Wong Gusti Allah wasiun alim. Wong iso teko ning Gusti Allah untuk bisa benar itu bisa berproses dari berbagai macam bahan baku. Gitu. Wong beras iki dadi telethong ya iso, telethong dadi beras ya iso. Gila, ini podo-podo santen itu ya bisa jadi barang tengik. Gila, kalau-kalau santen itu bisa jadi dawet, bisa jadi es, bisa jadi jangan, bisa jadi macam-macam. Dari bahan yang sama bisa berproses bermacam. Begitu pula manusia. Dan jadi orang kok, wes gue lihat cili armu muda, nulis orang, rauh-rauh mau penak. Dan ini jadinya dodone sempit. Nah, saya kata aku lanjutin kan, ngerti itu. Kadung diiklani dunia yang ana ya ini niku lek kaya-kaya wong ku ora sekolah, lek gak sekolah gak nyambut gawe, lek gak nyambut gawe ora oleh bayar, lek gak oleh bayar gak iso urip, lek gak iso urip sengsara mati. Niku kadung sempit. Nek wong sing atine jernih mboten wong. Wong Gusti Allah iki jembar kok. Gusti Allah niku jembar. Uler dadi entung ora iso obah ecek iso urip kok. Sama nanti ngertas ular jadi entong. Nge ular jadi entong lalu dibungkus jaket kabel kaya mati nge ditakok entong dilor dikit dulu surah lapo-lapo elek ngerti tak mawan lu ngerti mawan nge suwe-suwe napa bungkus entong ini bisa mecah suwe-suwe gak bisa jadi kubu kok. Mulai turun saya bulan jadi kan gajah keluarga mungkin puterane nopo tonggone nopo punane nakal juwengkel nih aja kesusu di sedak nih pemenang ibu ini saran untuk ibu-ibu mergo ibu-ibu ini dungane mandi ngomong sak kecap ini gampang dirungokno Gusti Allah
1: Dia orang anak orang patah nakal tu. Bocah kok nakal yang ini? Ini saya muni lah. Boleh dewe. Ini tak? Nengro no saya muni boleh dewe mandi tenan. Bocah rapatek nakal dah nakal tenan. Ini tak? Termasuk ibu-ibu ni ku jadi gak ada posisi kemanden ku pirang-pirang pak. Mari jenar saya hati-hati. Ibu ketika hamil tua dan ketika dia mbabarno putra. Jur, ya Mbak M pun selamat Mbak Barne. Selama nifas itu belum selesai. Niku meskipun dia gak tahu salat, niku lek dulu mandi loh Pak. Mana jenengan aja nyonya bucu sing pas bar-babaran. Ya kadung mati ini jengkel sama di setiak nih. Oh, wong kok. Wih, doan pro ae. Sama aku rabian, ngerti rabar-bar. Nah ibu-ibu yang hati-hati gitu loh. Ngomong sak ngomong lek pas mandi gitu niku. Ngomong sing hati-hati, mereka adung kemecap sing kira-kira madoroti teng keluarga jenengan piyambak. Mun iku mandi nene dhewe. Kok angel. Ngoten nggih. Jadi kudu sing jembar godone niku sing jembar. Niku lek wong atine resik, lha nek wong atine ora patek resik yo. Bapak sepeda motor ngoten. Kegenjret lumpur, kegenjret banyu dan ngoten wis mung iso. Nah ini pula apa-apa gunanya menurut kusono ya harus buantar lewat buer nanti deh berikut gunanya tak ya penak mawon kotor numpur ala alhamdulillah kena konco diwi itu penak menungso ini kuasalnya kok banyu itu kok lumpur iya ya penak nanti ya ya apa enak lain-lain yang ijib ini orang penak berarti hati ini orang resik itu penak mawon lagi. Jadi lek dikongkon tawaduk, dikongkon ngalah, kon jembar atine kok isih panggah urung iso ae, ya berarti isih seret. Isih seret napa-napa niku isih kotor niku seret. Ngira nggih. Mesin niku jenenge mesin apa mawane kotor niku ya seret. Jadi sempit ora patek leluasa. Ati nggih ngoten ati niku isih kotor banyak kepentingan banyak hal niku nggih mikir sak mikir gampang seret. Ngoten. Mikir sama mikir gampang seret. Niku nek ati resik, niku terus jembar. Nek jembar, sembarang kalir mikir jadi gampang. Terus malah sifat sing berkaitan kali pergaulan, wal hilmi lan sifat aris. Aris niku sak tipe kali sabar ditambah ngapuronan. Sabar kate. Ngapuronan. Tegi si sabar ni, arang-arang sambat. Orang arang-arang pun gak tahu sambat. Ratau sambat, ratau ngerusuloh. Kata gampang ngapuro. Ini saat ini sarang-arang mau ini. Ya enek si ciloro dulu, tapi ya arang banget. Sementara ini dua hak sipik kata kuwong liyo, udahlah. Oleh ngomel, nuntut orang barbar. Tapi lah endek dewi, dewi kewajiban orang terselenggara rakroso. Sing dituntut itu hak asasi. Dia tidak pernah berpikir tentang kewajiban asasi. Ya, tadi itu susah-susah yang didengungkan kan HAM, hak asasi manusia. Mengapa mereka tidak pernah berpikir kewajiban asasi manusia? Jadi yang dipikir kudunya kewajiban asasi. Nah, kewajiban asasi itu yang terpikirkan, maka semua hak mesti terpenuhi. Kewajiban asasi seorang laki-laki adalah membuatkan rumah atau menyediakan rumah untuk istrinya. Gitu. Itu kewajiban asasi. Lah kira pemanang wis menyediakan rumah, ya weh, berarti hak asasi dia wedok wis tercukupi. Tapi lek kewajiban asasi ini orang diselenggarakne, nambah nuntut hak asasi menyatakan orang terselenggara, apa enggak orang terselenggara? Akhirnya menuntut orang enak bareng. Kewajiban asasi ini orang pintar kudu mulang. Kewajiban asasi ini orang sugih kudu loman. Kewajiban asasi ini orang melarat kudu dungo. Kewajiban asasi ini pejabat kudu adil. Lek niku iso terselenggara, mboten enten tuntutan HAM. Paham ya? Jadi uang penatinya jernih, maka yang kelihatan bukan hak asasi yang dia nuntut. Tapi dia menuntut diri sendiri untuk menyelenggarakan kewajiban asasi. Coba, ini kita dilakoni tenang. kira-kira dunia tentrem napa gege.
2: Dunia tentrem,
1: tapi yo sak pira to swarane kiai cilik kene ae nek rekaman wis ora patek nek sing ngrungokno kuwi jam 5 isuk iki. Ora patek nek sing ngrungokno. Ya ora patek nek sing ngreken dadi nggih kira-kira yo tapi yo muga-muga bisa lah nek ngwayati kira suwene. Jadi ora usah diperciut. Kuwi terus ciut nek wong jare nek mangkon kon sing jembar ciut nek. Wis dijembarno ae lah. Ngowahi ngono ae kira suwene. Gusti Allah niku saged mawon. Nggih, ngubah sembarang kalih niku sak wayah-wayah saged. Wal ihtimal lan nanggung beban kehidupan. Nanggung beban kehidupan. Ngisi senajan lara sengsara dipaido niku piyambake kuat nanggung. Dan apa nggih? Mboten gampang ngresula ngoten lho. Mboten gampang wadul teng sapa-sapa. Ya apa rek? Ini aku ayah ngirim anakku ra duwe duit. Ini wis tangga ra nek sing roh. Pancen dimpet. Dadi ikhtimale cara Jawa ning ngempet lara. Ngempet lara. Wasianah dan menjaga diri. Menjaga diri dari hal-hal sing larang wong liya. Termasuk penyelenggaraan kewajiban asal.

0: wong loro tok lanang siji wedok siji. Wis mojok istilah saat iki nggih mojok ngoten. Lha niku cara digoleki hukum sing asli jane ya selama itu tidak bener-bener berbuat maksiat ya ora apa-apa jane. Tapi itu namanya dia tidak mau melakukan nazahah. Tidak mau menepis kecurigaan orang dengan kelakuannya sendiri. Lihat, supaya gak dicurigai wong piye? Ya paling gak kono kon ngajak kakange apa adike apa bapake. Ya jagongan dadi wong telu ora wong loro tok. Itu namanya nazahah. Berusaha untuk membentengi diri dari kecurigaan yang kotor, kecurigaan yang enggak benar. Wal amanah, dan dia bisa dipercaya. Bisa dipercaya. Wal thiqah, gampang percaya. Lek amanah niku wong liya percaya teng sampean jenenge amanah. Tapi lek thiqah sampean percaya teng wong kuwi namine thiqah.
1: Wal amanah was thiqah wal atfi dan iba. Atfi niku nggih kaya welase ibu teng anak ngono. Jadi walaupun mungkin dia enggak apa-apa, tapi kalau yang sakit itu anaknya dia merasa sakit. Atfi niku napa nggih gampang sambung rasane karo wong liya. Wis senajan dhek niku ora kanggonan, ora ngawaki lara ngono. Roh enek wong repot niku kaya kaya dhek melok repot niku namanya al-atfi. Kaya nek kalau itu lingkup tangga nggih, sak RT, nek lingkup bangsa nggih sak negara. Lingkup kemanusiaan ya kabeh menungso. Nek perlu sampai seluruh jagat ini dia ingin menyayangi. Niku al-atfi. Jadi mboten gampang rusak. Wa ta'anni lan dingah-dingah. Dingah-dingah niku ora gerusa-gerusu lan ora kesusu. Wal waqari lan jatmika. Ngono ngarane jatmika niku nggih. Napa nggih jatmika niku? Napa-napa dipikir dhisik. Dia bener-bener tahu arah betul kayak kalau yang saya lakukan ini maka manfaatnya ini dan resikonya ini. Nah, dia sudah menghitung bagaimana menyelesaikan resiko itu dan bagaimana meraih manfaat yang dicita-citakan itu. Niku namanya wakor jatniko, bijaksana, hampir mirip dengan bijaksana. Wasakhailan loman. Loman niku enek wong jaluk ora mikir. Bahwa wong jaluk ya tak kei. Niku loman enek jut niku loman tapi sing ngebreh. Jut niku urung dijaluk wis ngekei. Wong jut maknane ki loman, pancen urung ana bandingane teng basa liya nggih. Bahasa Arab niku antarané sakok karo jut niku meh sami ning mboten sami. As-sakok niku loman ning gone wong sing jaluk. Nek jut niku loman ngerti kebutuhane wong sing arep jaluk. Jadi urung sampai jaluk niku wis didisiki. Niku jenenge jut. Niku lek mboten latihan mboten saged sampean. Latihane sederhana kok sakjan. Bu. Jadi kan pengen latihan dadi wong jut. Wong sing loman. Karena Kanjeng Nabi dijuluki ya uhailal judi wal karom. Niku mergi Kanjeng Nabi niku loman. Sadurunge tamu dugi butuh napa Kanjeng Nabi pun nyiapi dhisik. Jadi kan saged ngoten niku. Carane bedhek. Bedhek sinten? Bedhek tiyang sing teng lingkungan sampean. Anak, bojo, tangga nek wayah ngene iki anakku butuh apa? Oh, iki dilokas lebonan sekolah, butuh buku anyar kotor. Sadurunge anak jaluk disiapi dhisik. Sadurunge anak jaluk disiapi dhisik. Disiapi dadi engko sekali anak muni wis lan nyoh. Bapak-bapak kaya ngoten, wah iki dilokas wayahe. Poso sarwah poso iki dilungkas mesti njaluk persiapan bodho wis meneng mawon sampean disiapi mawon klambi anyar kudung anyar sewa anyar anake nggih ngoten didelikno sik titipno ning toko ndi lha kok sekali wis njaluk wis mah nungkok ra aku wis enak endi wis enak wis kok mara ning toko kok ora ana niku ben ana guyonane dadi sak durunge bojo anak njaluk wis disiapi mergo wis iso bedhek. Enten tamu saja kok dreweran keringete aduh ora usah ngenteni daleme pundi niku ping dalem jam pinten Wis ora usah ngono, sak anae banyu putih nang diweni. Mergo niku sing paling dibutuhne banyu putih. Ora usah ngenteni dodok utang gulung.

bawa Noah malah kesuwen gitu ya. Iku wis lek perlu, lek perlu pemane tamune butuh sepeda motor ngoten ya. Semudan ngoten ya. Saman kudu iso bedhek. Iki tamu lek nang omahku, nang omahku kudu ngiyup lah. Ngarep omah sampean gak ana yup-yupan masa teko welit. Sing penting lah gak kodanan. Niku jenenge sampean iso bedhek wong. Suwe-suwe nek kulo sampean terlatih. Sampean terlatih iki ya. Dalam dalam rangka mraktekno alju niku. Sampean dadi napa mawon mesti menangan. Jadi bojo mesti gak tau dipaido bojone wong wis bedhek sik. Ibu-ibune ngoten lho Bu bedhek. Biasanya lek bapak-bapak teko serodok begini njaluk apa itu disiapi mboten mawon ngoten lho. Niku niku mengke mesti mboten tau diseneni bojone sampean. Lu belajar bedhek. Angel ada kita sepele angel. Enten tamu nggih nek ketepakan diriane sampean napa serodok resik mboten sandal mboten munggah teng omah ngoten. Bisa dari kita menunggu wangso sandalnya sama malik no. Ini sepele kok ini tapi anak-anak mau perhatian no ini. Biar mereka kita tamu metu koma sandal wis gak melencar melencar tapi wis jejer luru gitu gitu. Karena melaku plek. Sepeda motor atau sepeda ondel ya perlu nih putrane tika nilai kok. No. Sepeda walian. Jadi gue lihat tamu niku terus sekali serang lho di luar kok terus loron gua kesuwen. Niku perkara yang sepele-sepele manjo sama latih. Mungkin sesuai saman jadi wong loman, jadi wong ju, bisa menolong dan memberi sebelum orang yang ditolong itu minta. Wal haya lan isin, isin maksudnya isin itu isin lek sampai orang ngelakoni perintah Allah. Boten kaya isine wong zaman modern gitu nih. Tak isin saat ini lah, isin lek gak duwe motor, isin omah ku elek, isin lambi ku elek. Niku mboten isin niku wong serakah lha. Saya dimaksud isin niku isin lek sampai dia sebagai hamba tidak mampu melaksanakan tugas-tugas kehambaan. Wal basasah lan ajir. Ajir sumeh, mboten mecucu, mboten besengut, mboten merengut. Dan wan nasihah lan berusaha melakukan yang terbaik. Bahasa Arab nasihat itu makna aslinya an-nasihah itu iradatul khair. Dia ingin yang terbaik untuk siapapun. Jadi upama ditakoki wong, "Pak, nuwun sewu, Pak, napa nggih badhe tanglet?" Tulungagung, nek badhe teng Tulungagung liwat pundi nggih? Lah, sampeyan nek jawab, jawablah yang kira-kira jawaban itu terbaik untuk orang yang tanya itu. Nuwun sewu, jenengan ngersakake Tulungagung sisih pundi? Mereka khawatirnya mungkin lek Tulungagung si setan pinggir ngunut niku. Engko sampean jawab luwat matur kok. Lah ngene iku kadohan, jenenge gak ngarep apik. Jawabe sampean, pun lek jenengan badhe teng Tulungagung si setan daerah ngunut nggih. Sampean liwat mriki mawon. Mungkin ngidul terus dudumangan ya ngunut mawon. Niku jenenge menjawab yang terbaik untuk orang yang ditanya, yang menanya itu. Niku jenenge nasihat. Mulanya darani nasihat itu adalah memberi alternatif yang terbaik, tapi tidak memaksa. Tidak memaksa. Rumane banyak cara untuk menempuh ini perjalanan kemana. Dan ini kulek sama nuduhnya, ini nuduhnya sing terbaik. Ini nasihat. Wassalamatu sadrilan sehat atine, selamat atine. Artinya apa? Enggak pernah curiga kepada siapapun. Hatine selamat, mboten tau curiga karo sapa wae, yo ora tau duwe suudzon karo sapa wae. Dan masih banyak lagi. Ini ki namung tukulan-tukulan saking ati resik niku tukulane mulai di, ngaji sing sadereke niki sampai niki wau katahe semanten niku. Itu sebenarnya muncul dari pendidikan diri sendiri. Ketika kita bisa napa memaksa nafsu itu untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ila ghairi dalika tumeka maring liyane mengkono-mengkono perbuatan sikap sing apik min akhlakil imani rupane saking pira-pira akhlake iman. Alatikan ya nalukan bisa merkoleh biha kelawan akhlak mau sapa wa abdu kaullah bisa merkoleh ghayat as-sa'adati ing notoke kebahagiaan. Ing puncak kebahagiaan wal husna dan kebaikan wa ziyadah dan lebih
Ya lebih napa lebih, dan lebihnya itu ternyata lebih baik lagi. Napa? Diri dari Allah Subhanahu wa taala. Mboten. Mesti bejo wong ngeten iki mboten ngira cilaka. Lungguh sanggon kon mesti dihormati wong. Lungguh sanggon kon didongakne wong. Gitu nggih. Nek akhlake apik kok ngeten iki lho. Gambare apa ta? Niku lho akhlak ideal. Upamane nek wong lanang sing akhlake ngoten jenenge jadi pria idaman. Gitu nggih. Ada orang lanang modele ngoten niku jadi pria idaman dia. Ada yang orang wedok kok akhlake ngoten niku, nah itu saleha. Dunia mataun wa khairu mataiha almar'atu salihah. Hadis pengaji Mira Malang. Niku ternyata apa? Semua itu tidak bisa dilakukan kalau di dalam nurani nafsu di dalam hatinya itu masih terus bergolak, belum dididik, belum ditundukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngun. Qultu dawuh sapa ingsun? Ingsun Syekh Ibnu Abbad. Syekh Ibnu Abbad. Wa hadzanil ma'nayani, dua hal potensi batin. Makna niku potensi batin. Wa hadzanil ma'nayani utawi kiki perkara loro, makna loro. Nggih. Inti dari kedua hal yang disebut aladai huma utawi hadanil makyana maknayani iku aladani perkara loro yu'abiru kang gawe ukara gawe istilah anhuma saking hadanil maknayani soko a'immatus sufiyah pira-pira imam ahli tasawuf radhiyallahu anhum nganggo istilah bitakholli wattahalli ngresiki akhlak sing elek niku jenenge takholli. Yeah, munculnya akhlak sing apik niku jenenge tahalli. Kacek titik kok. Tahalli makna asline tahalli itu melepas. Melepas utawa nyepekno. Nek tahalli makna asline dari kata perhiasan. Jadi melepas akhlak yang tercela dan menghias diri dengan akhlak yang terpuji. Kedua-duanya itu enggak bisa dilakukan kalau pusat dari seluruh aktivitas akhlak berupa hati dan nafsu itu tidak dididik lebih dulu. Ngoten. Ayat-ayat-ayat-ayat-ayat-ayat-ayat-ayat-ayat-ayat-ayat-ayat tegese lepas minal anis sifatil marmumah saking sifat yang tercela wa tahallilan berhias bisifatil mahmudah kelawan sifat sing terpuji. Ada istilah lain lagi ampun kaget wa yu'abdurulah kodong istilahno sopo ulama anhumah saking takholi dan tahalli aidon halimale bitazkiyah wa tahliyah. Wonten istilah tazkiyah, wonten istilah tahliyah. Okay. Tazkiyah itu artinya pembersihan, tahliyah artinya penghiasan. Penghiasan. Membersihkan diri dari akhlak yang jelek, wa tahliyah menghias diri dengan akhlak yang baik. Dengan ini kok wasyamsi wa duhaha niku enten apa qad aflaha man zakkaha, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Qad aflaha teman-teman bejo sapa man wong zakka. Ya sak derenge kan di enten sumpah Gusti Allah wa nafsi wa ma sawaha. Gitu nggih. Wa nafsu wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nafsu yang wa ma sawaha dan apa yang telah di diletakkan oleh Allah di sana sehingga Allah fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, Allah memberikan ilham kerentek kepada hati itu untuk lacut berakhlak jelek ya. Wa taqwa dan berakhlak yang baik. Wajar kalau Allah disediani ini. Disediani. Nah, tinggal sekarang qad aflaha man zakka. Bejo tenan wong sing bener-bener ngresiki ati. Ngresiki nafsu saking akhlak sing elek. Qad khofa lan teman-teman kecewa, cilaka sapa man dasaha wong sing ngotori ati. Namun patokan ngoten iki panjenengan men rumus. Wa huma utawi karone
tazkiyah lan tahliyah utai takholi lan tahali hu iku hakikatus suluki sejatine suluk alagi kang yu abimuna kang kodong istilah nasopo ahli tasawuf anu saking suluk aidon halim malik itu yang namanya suluk. Jadi suluk itu bukan kok zaman bayangnya wong suluk niku kaya kaya napa wong lunga gitar terjumpa jadi suluk niku ya orang-orang yang dinding-ndi. Suluk itu proses, proses dari jedari napa proses dari nek perlu dari teletong wong sing kaya teletong karena mau berproses maka dia mau manut karo sing ngramut teletong sampai akhirnya dumpuk-umpuk pirang-pirang tahun jadi lemah sesuai dipindah ning sawah jadi rabuk rabuk sesuai dari kekancan karo karo gabah sesuai jadi katut jadi unsure gabah lah itu ya akhirnya dia munggah pangkat terus tersaring proses semua itu proses jadi dari jelek menjadi baik itu namanya suluk suluk. Nah liku-likunya mesti berat sebenarnya proses itu lebih prosesnya kelopo harus jadi lengo mawon caranya itu sendiri dan mulai bandur cowok blok di sini lagi baru ngono peceli sepete peceli batok dincel-cel jadinya diparut diperas diwalah ini ku gini nasib sampean kaya kenapa? Kaya ketan terus harap disuguhnya lah wis jadi ketan loh ya wis jadi ketan wis kare nah ini kare gulai konco jadinya kelopo karena wis pantas disuguhnya gitu dan ini posisinya sama di posisi teletok dan ini posisinya sama di posisi gabah dan posisinya di posisi beras. Nah, mulanya gitu yang namanya proses itu juga boleh ditentukan atau dipengaruhi juga kebijaksanaan proses itu menurut situasi kondisi posisi seseorang dan yang tahu itu guru sing ngerti posisinya ini kurang sing masak ya sing masak nah jenenge barang dimasak aja protes karo sing masak jadi lengo diproses dipanasi dulu meletik-meletik meletik sing masak itu dibuak sama ini itu perlu disadari ini nah. Wasatati al isyara ila kaifiyati dzalik inda qaulihi ta'ala inda qaulihi radhiyallahu anhu laula mayatibun nufus matahaqqaqa sairu sairin insyaallah keterangan soal proses niki bagaimana cara memproses diri dari yang tidak baik menjadi baik dan dengan cara apa caranya wonten niku mangke badhe dipun jelasaken wonten ing dawuhipun Syekh Ibnu Athaillah wonten ing wingking sing judule laula mayatibun nufus mata hak kokoh sayur sayur. Seandainya tidak ada arena nafsu itu sendiri, seandainya nafsu itu tidak diberikan oleh Allah, maka yang namanya perjalanan orang suluk itu tidak akan bisa dijadikan kenyataan. Dan orang elek disik terus, piye carane proses wong ora elek disik? Jenenge proses ya elek disik terus jadi apik ngoten. Ya kayu brongkalan sing teng alas ngoten. Gila gitu, campur pang, campur macem-macem digowo ning kutha, digrajeni, gitu, terus dipeceli, ditatai, diukir, gitu, disambung-sambung menurut ilmu itu kan, lah mungkin bisa jadi proses kursi sing abel. Dan itu mesti naik, naik pangkat, naik derajat, naik posisi, naik penghormatan. Nalika sampean isih dalam bentuk kayu bakar, nasibe ning pawon. Tapi senajan gede ini mingsa lengan tapi orang sampan itu terproses menjadi cekelan kursi ini kayu ukiran ya masih potel-potel situ ya didandani kok harus menjadi kursi ya ini kemana sama terserah sama harus jadi kayu apa ya harus jadi kayu bakar aja ini lah gue ngaji kok angel men memproses ya apa ya sebenernya gak apa-apa kok jadi kan buatan ngaji buatan apa-apa kok terus Gusti Allah wedi karo sampean ora. Mboten saes to niku. Tapi karena welas Allah semua itu kalau bisa kan diproses semua untuk bisa menjadi baik kan. Jenenge tukang iki karepe lah kabeh kayu iso dadi kursi kabeh kan. Tapi udah lagi ya enak lho. Kursi sing bengkong dilok wis ora kenek lho ya enak. Dipaku lah kok malah pecah. Ya kayu model ngono kuwi wis
ya diwarni tata lah itu jadi misi power lah itu nanti. Mana ya terserah jadi kan harus jadi kayu model apa. Ini gue namanya proses. Bun. Faida sohal murid. Faida sohalil murid. Mengkotot kalani harus jadi bener-bener. Perjalanan itu betul menurut tuntunan para ulama. Tuntunan Quran hadis. Tuntunan syariat. Tuntunan keimanan. Apa sing bener-bener hadza safaru iki proses wong kalabalan dadi malik ngoten sapa murid minhu sangka hadza safar malik niki malik ila afdhali mustaqarrin maring luweh utamane nggon tetep sehingga apa yang dipandang berubah. Kalau dulu saya memandang segala sesuatu itu kalau tidak berupa uang saya enggak marah, saiki berubah. Aku sing penting wis pokoke wis piye aku iso ibadah yang tenan sepantu minggu sama saat ada tombol ini jenisnya Abdul Mustaqor. Kalau dulu itu yang jadi cita-cita itu urusan perut dan bawah perut, sekarang yang jadi urusan adalah ridhani Allah. Walaupun naik jauh sekali toh. Nah kok isi jadi kayu gelondongan ini kancane lumpur gak perlu enek rayap moro barang bungsa saya ini harus jadi proses jadi kursi uger manggunin yang pendopo itulah Abdul Mustaqor itu tempat yang utama. Iya lek gelem ngono, tahak kokot mongko dadi nyata. Dadi sejati, dadi temenan apa ubudiyat penghambaane murid, penghambaan di Rabbih maring pangerane murid azza wa jalla. Falam yamlik mongko ora nguasani ing murid apa ghairu liyane Allah. Kalau sudah begitu, maka siapa yang akan menguasai kursi itu? Ya sing duwe kursi. Maka kalau ada apalagi orang lain bleduk kayak nempel orang oleh gitu bleduk lho nempel kursi ukiran orang oleh siapa segak mulai sing duwe kursi dan sampean padahal nek tengok-tengok tok ning bali itu memang jadi kursi ya nggih lho niku Mas yo nganu karo juragane bener yo yo digolekno semprot sing wangi iki diserbeti gitu. Mane pun kaget lah enak uang sih bener-bener jadi kaulan ibu si Allah. Kita orang tahu nyambut gawe tapi kok duit numpuk. Soalnya sih butuh melak duit ini. Ini sih butuh melak duit ini. Mergi man khaf Allah ini dawai kanji Nabi. Man khaf Allah khafahu kullu syai. Wa man ahabba Allah ahabbahu kullu syai. Man ata'a Allah ata'ahu kullu syai. Sapa wae sing bener-bener wedi ning Allah tok, gak tau wedi liyane blas, maka dia ditakuti oleh segala sesuatu. Barang siapa yang cinta kepada Allah tok, tidak pernah mencintai selain Allah, maka segala sesuatu akan cinta kepada dia. Jadi butuh melak. Seperti Rasulullah itu karena dicintai Allah dan dia cinta kepada Allah, maka ulo sing ning jero leng. Teng gua kira teng gua tentang gusur yang tinggi delik kali Abu Bakar ni. Ulang ibu jenek kerungu kabar tentang Rasulullah itu beribu-ribu tahun yang baik ini delik tengjeru ulang. Kali malaikat mesti kaya kabar. Kau aja metu-metu. Kau aja metu-metu. Soalnya misalnya sinar padang yang jeru gua gini metu wo. Ya kui kekasih Allah. Ulang ibu penasaran. Kaya apa? Enak makhluk dikasihi Allah. Jadi kekasih Allah itu kaya apa? Lu kula ngempet wis pirang-pirang tahun. Dan kok bangsa sarap muncul metu pengen delal kok dibumpet nganggo tungkae Abu Bakar. Ya dicokot. Niku niku enten semana cerita ndawake ngoten iki. Kula mawon kangen. Sama nate maos dibange. Wa atakal udu ya begi.

0: Kayu sing tinggi mimbari Rasulullah, kayu sing tinggi anjek-anjek Rasulullah khutbah niku, niku lah namung kayu ditumpuk terus digajah-ajek kok to malah. Nalika wonten sahabat sing iso nukang digawekno mimbar anyar. Lah kayu sing dinggih mancik Rasulullah niku terus ditinggal nggon dinggo khutbah. Niku nangis. Wa atakal udu ya begi. Lan dipi-dipi di hadapan Rasulullah. Lha kok iso ngono? Iki pancen Gusti Allah wis seneng kok. Maka seluruh makhluk akan seneng pada dia. Suwali elek enek wong man ato Allah biasa sapa sing taat ning Allah tok gak taat liyane Allah maka segala sesuatu akan manut pada dia. Apa dituding lak man dituding man iku lak emas dituding muni asale jujuk emas kok langkaling ku asale kale basukan bareng dia omong iku lak emas ya dadi emas wong manut manut. Mengenai kadang-kadang ngenten wong niku ora patek ndayani wong niku wis rada tuwa, wis rada bungkuk bisa mlaku wis tuyuk-tuyuk. Cara dijongkrokno ngono ya mesti kalah. Ya pancen wis tuwek kiai wis tuwek bisa. Ki nganggo klambi biye cewek. Lah benekno kliru. Lah sarungan iso dikul sithik ngepir bisa ngoten. Ya tapi ngoten niku wedi kabeh ngoten. Mergo napa? Pak Yai sing model ngoten niku wedi ora karo sapa-sapa. Wedi mbek Gusti Allah tok. Mulane liyane Allah mesti wedi dateng piyambake. Kanjeng Nabi niku nggih. Wong kafir niku lek ajeng petuk Rasulullah. Kurang telung wulan niku wis deg-degan rasane. Wong ajeng sowan Rasulullah asale kafir ajeng Islam ngoten niku. Niku kurang telung wulan pun gelisah. Gak genah sing digelisahi apa? Iku krana hawane wedi badhe petuk Rasulullah. Mereka apa? Mereka apa ini? Wis dimiliki Allah. Wis ora dimiliki sapa-sapa. Mereka wis dimiliki Allah sing jaga lah sing duwe akeh. Lah kula sampean mergo isih dimiliki rena-rena. Aku ya kae toko, ya kae sawah, ya kae macam-macam. Dadi ya akhire ku sing jaga ya rena-rena. Lah mongko rena-rena sing saliyane Allah niku ora iso apa-apa. Jadi jenengan dadi bojo lanang dimiliki bojo wedok. Lah sing jaga bojo wedok, lah mongko bojo wedok jagane ra tenanan. Sampeyan wis kesel-kesel tenan, mulai kondi ngoten tok, malah ditinggali sisa-sisa. Lho ngoten iku lak nggih. Jaga model apa ngono kuwi. Ya dengan terus Pak, kono sik aku tak isa-isa lho. Sing lanang kesel-kesel jane arep cerita ning dalan petok apa-apa, ngoten arep diceritani malah ditinggali sisa-sisa. Wong lek ngono luwih penting piringe timbang bojone ngoten. Nggih Pak nggih. Sampeyan diwangi kok meneng ae. Wedi, wedi bapak-bapak. Wan. Walam yastariqahu siwahu. Walam yastariqah lan ora tau dadekne budak. Hu ing murid sing wis ngono mau apa siwahu liyane Allah. Dia tidak pernah diperbudak oleh selain Allah. Lha niku lak penak ta urip ngoten lak penak ajane. Tapi nggih pancen barang lek penak niku golekane ya angel. Lah angel kok ora angel kuwi katon monge mawon nek sampean ngono-ngono semule angel ya angel tenan nek. Ini gampang ya gampang wong nyatane arep nyambut gawe ning Brunei ora duwe-duwe utang-utang 8 juta 9 juta yo iso lho tantang. Dhewe arep bangun masjid ngono utang ora wani. Banjur nggih jane ora angel tapi orang itu seringkali mempersulit diri. Ngoten. Mempersulit diri. Mergo apa? Mergo dia masih diperbudak oleh selain Gusti Allah. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya dipun paringi pitulung dening Allah saged dados tiyang ingkang bener-bener suluk tumuju dumateng Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita pungkasi kan itu sesarengan Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka anhu wa sahabati rasulillah ajma'ina alhamdulillah rabbil alamin alhamdu iya fi'ina ma huwa yuka fi mazidah ya rabbana laka alhamdu kama yabahwi li jalali wajibah wa alim sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa salatan tunjina biha min jamil ahwali wa al-afat wa tadilana biha jamil hajat wa tutahiruna biha min jamil sayyat
1: Tarfa'ana biha inda ta'ala darajati tubalighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'da al-mamat. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-khaira kullahu wa na'udzu bika min syarri kulli ya man bi yadihi al-khairu kullu. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil 'alamin. Al-Fatiha.

Sahabat semua dimanapun Anda berada, barusan kita simak siraman rohani Bapak Dr. Andes Kiai Haji Imron Jamil. Apa yang telah disampaikan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqdam. Dengarkan terus 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

saling berbagi. Kita manusia tidak bisa hidup sendiri. Kita masih membutuhkan bantuan dari orang lain. Dari lahir hingga mati pun, ada orang lain yang menemani. Tidak hanya makanan ataupun minuman, namun juga keluarga, tetangga, dan juga teman. Kebahagiaan kita akan semakin bertambah ketika dengan sesama kita saling berbagi dan bersedekah. Meskipun kau merasa tak punya apa-apa, berbagi bukan hanya materi, tetapi bisa perhatian, kasih sayang, dan juga cinta. Berbagi bukan tentang seberapa besar hal yang kau beri, namun seberapa tulus dan ikhlasnya hati ini. Jangan ragu untuk berbagi, karena Tuhanlah yang akan balasnya berkali-kali. Satu kebaikanmu hari ini bisa menjadi satu kebahagiaan untuk orang lain. Mari ulurkan tanganmu untuk selalu membantu dan berbagi, karena hidup ini bukan tentang bagaimana menikmati, melainkan bagaimana kita berbagi. Cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri.

0: Tidak penting apapun agama atau sukumu, kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang, maka orang tidak akan pernah tanya apa agamamu. Kalimat yang diucapkan Gus Dur mengajak kita untuk selalu bertoleransi antarumat beragama. Toleransi membuat kita mengerti, memahami, dan menghargai arti perbedaan. Mari kita pendam perbedaan, kita tebar kebaikan.
1: Halo, kami dari Leto. Mengajak sahabat Suara Madiun serta warga Madiun dan sekitarnya.
2: Jangan lupa terus stay tune di 93 FM Radio Suara Madiun.
1: Yes,

19 TFM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: hari ini hari apa?
1: Hey.
0: Hello, masa sih nggak tahu? Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat.

0: di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Emang ada apa ya hari ini?

Sahabat, beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 26 Juni, beberapa di antaranya adalah 26 Juni 1945, Piagam PBB ditandatangani. Piagam PBB adalah konstitusi PBB yang ditandatangani di San Francisco, Amerika Serikat pada 26 Juni 1945 oleh 50 anggota asli PBB. Piagam ini mulai berlaku pada 24 Oktober 1945 setelah diratifikasi oleh 5 anggota pendirinya, yaitu Republik Rakyat Tiongkok, Prancis, Uni Soviet, Britania Raya, Amerika Serikat, dan mayoritas penanda tangan lainnya. Selanjutnya, 26 Juni 1977, penampilan terakhir Raja Rock and Roll Elvis Presley. Elvis adalah seorang penyanyi sekaligus penulis lagu dan pemeran Amerika Serikat. Dia dianggap sebagai salah satu ikon kebudayaan paling berpengaruh pada abad ke-20. Dia juga sering disebut dengan sebutan King of Rock and Roll atau singkatnya The King. 26 Juni 1977 merupakan penampilan terakhir dari Raja Rock and Roll Elvis Presley di konsernya. Kemudian 26 Juni 2000, Pramudia Anantatur terima penghargaan kebudayaan Asia. Pada 26 Juni 2000 yang lalu, Pramudia Anantatur menerima hadiah utama di penghargaan kebudayaan Asia Fukuoka ke-11. Pramudia secara luas

0: dan diterjemahkan ke dalam lebih dari 42 bahasa asing. Selanjutnya, 26 Juni 1979, Muhammad Ali mengumumkan pensiun dari dunia tinju. Ali adalah mantan petinju profesional asal Amerika Serikat yang dikenal secara luas sebagai salah satu tokoh olahraga paling signifikan dan terkenal di abad ke-20. Dari awal karirnya, Ali dikenal sebagai sosok inspiratif, kontroversial, dan berpengaruh baik di dalam maupun di luar ring.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Hai sahabat-sahabat Suara Madiun semua, balik lagi nih di program acara kesayangan kalian yaitu 15.20. Tapi lagi-lagi hari ini gak bisa lama-lama, cuman sampai jam 7 malam aja ya. Dan di kesempatan kali ini ditemenin sama Sukma ya di sini ya. Sahabat-sahabat Suara Madiun semua, kita santai aja menikmati sore hari ini ya. Sahabat-sahabat Suara Madiun semua, sore menjelang petang ya lebih tepatnya ya. Di sini Sukma udah nyiapin playlist lagu-lagu baru yang akan nemenin kalian ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua menjalani sore menjelang petang ini. Jadi buat kalian ingat nih, jam segini jangan ngantuk lah, gak baik tidur sore-sore. Lebih baik stay tune di 93 FM karena banyak playlist lagu pilihan.

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

0: Selamat malam, Mbah. Sugeng dalu.
1: Sugeng dalu, Le.
0: Mbah Sumat maneh. Jenengan itu motor kok banter men to, Mbah?
1: Iya, Le. Motorku anyar. Dadi nempake ya kudu banter no, wong anyar.
0: Dateng Jalan Pahlawan Kota Madiun, mboten angsal ngebut, Mbah.
2: Jika Anda melintas di Jalan Pahlawan Kota Madiun, tidak boleh ngebut. Kecepatan maksimal hanya 30 km per jam. Ajak keluarga Anda menikmati suasana indahnya Jalan Pahlawan. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada untuk Kota Madiun yang semakin hari semakin luar biasa.
1: Siwon yo le, nek ngono motorku tak tuntun wae ben aku isa menikmati indahnya Jalan Pahlawan.

0: Radio Suara Madiun.
1: Kamu udah siap belum? Ku OTW ke rumah kamu nih. Jangan lupa bawa pesananku yang kemarin.
2: Di era digital ini, ponsel selalu di tangan. Tapi saat mengemudi, nyawa kita ada di ujung jari. Setiap kali kita melihat layar ponsel, kita mengabaikan jalan di depan. Setiap kali kita mengetik pesan, kita mempertaruhkan keselamatan. Jangan biarkan ponsel mengambil alih kendali. Nyawa terlalu berharga untuk dipertaruhkan. Saat berkendara, fokuslah pada jalan. Letakkan ponselmu, selamatkan nyawamu. Jangan sampai kita menjadi korban berikutnya.
3: Kepak motor, garong rokok. Hei, patanono. Dulak saya dilanjut, erek. Hei, mandeko. Kita nak meripat, iki. Nak bolong, ya, apa?
4: Kan iku meripatmu, mbak. Lapa sih, sensi? Iki kan lambe-lambeku dewe. Piye to, ki?
3: Nyepelek, noe.
4: Iya, sepuran sing akeh, mbak. Tak patengi. Mari ngene tobat aku.
3: Untung jalo sepuro.
5: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 263 berbunyi, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat 1 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Mari kita ciptakan suasana aman, nyaman, dan tertib dalam berlalu lintas. Stay tuned.

0: Ku sejarahnya hari ini ada apa?
1: Oh, sejarahnya.
2: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Emang ada apa ya hari ini?

Nah sahabat, beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 26 Juni, beberapa di antaranya adalah 26 Juni 1945, Piagam PBB ditandatangani. Piagam PBB adalah konstitusi PBB yang ditandatangani di San Francisco, Amerika Serikat pada 26 Juni 1945 oleh 50 anggota asli PBB. Piagam ini mulai berlaku pada 24 Oktober 1945 setelah diratifikasi oleh 5 anggota pendirinya, yaitu Republik Rakyat Tiongkok, Prancis, Uni Soviet, Britania Raya, Amerika Serikat, dan mayoritas penanda tangan lainnya. Selanjutnya, 26 Juni 1977, penampilan terakhir Raja Rock and Roll Elvis Presley. Elvis adalah seorang penyanyi sekaligus penulis lagu dan pemeran Amerika Serikat. Dia dianggap sebagai salah satu ikon kebudayaan paling berpengaruh pada abad ke-20. Dia juga sering disebut dengan sebutan King of Rock and Roll atau singkatnya The King. 26 Juni 1977 merupakan penampilan terakhir dari Raja Rock and Roll Elvis Presley di konsernya. Kemudian 26 Juni 2000, Pramudia Anantatur terima penghargaan kebudayaan Asia. Pada 26 Juni 2000 yang lalu, Pramudia Anantatur menerima hadiah utama di penghargaan kebudayaan Asia Fukuoka ke-11. Pramudia secara luas di

0: diterjemahkan ke dalam lebih dari 42 bahasa asing. Selanjutnya, 26 Juni 1979, Muhammad Ali mengumumkan pensiun dari dunia tinju. Ali adalah mantan petinju profesional asal Amerika Serikat yang dikenal secara luas sebagai salah satu tokoh olahraga paling signifikan dan terkenal di abad ke-20. Dari awal karirnya, Ali dikenal sebagai sosok inspiratif, kontroversial, dan berpengaruh baik di dalam maupun di luar ring.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.
3: Halo dengar Suara Madiun.

0: 93 FM BPL Radio Suara Madiun. Halo, apa kabar sahabat Suara Madiun? Selamat malam ya. Jumpa lagi di malam hari ini di program acara kami, yaitu di Jeda Sejenak. Untuk hari ini di hari Jumat 26 Juni 2026. Tentunya kita berjumpa lagi di kesempatan malam hari ini. Semoga obrolan kita, apa yang kita sampaikan nanti bisa berguna dan juga bermanfaat untuk sahabat Suara Madiun semuanya. Banyak orang berpikir bahwa luka batin hanya tinggal di ingatan. Padahal seringkali pengalaman yang berat tidak hanya tersimpan di pikiran, tapi juga tersimpan di tubuh kita. Ia bisa muncul sebagai dada yang sesak, tubuh yang mudah tegang, sulit tidur, mudah menangis, cepat marah, atau justru terasa kosong dan mati rasa.
1: Tubuh tak pernah benar-benar lupa. Ia berbicara lewat lelah, nyeri, cemas, atau sulit terlelap. Semua itu bisa menjadi isyarat bahwa ada sesuatu yang perlu kita pahami, bukan sekedar diabaikan. Dan hari ini Jeda Sejenak akan membahas satu tema, yaitu ketika tubuh masih menyimpan cerita, kenali tanda dan cara menyikapinya. Bersama saya Wulan,
0: ada OO
2: dan Amelia, psikolog klinis sekali ya.
0: Iya. Okay. Kita ketemu lagi di kesempatan malam hari ini ya, di Jeda Sejenak ya.
3: Ayo, betul.
0: Apa kabar dulu Amel?
3: Nah, itu dah. Lama enggak bertemu ya.
2: Baik banget.
0: Iya. Sebulan lebih sehat ya. Iya, satu bulan.
3: Betul.
0: Sekarang kita ketemu satu bulan sekali, lebih ya.
2: Iya, lebih karena kan memang harusnya aku jadwalnya minggu kedua ya.
0: Iya, kemarin kan ada ini, ada sesuatu ya.
2: Iya, ada waktu enggak bisa.
0: Jadi akhirnya kita berjumpa lagi di kesempatan malam hari ini, masih ada kita bertiga ya, akan temani semuanya.
3: Bertiga. Enggak berdua nih. Kenapa? Biasanya kita curhat-curhatan sendiri.
2: Kasihan. Sekarang ada aku yang
3: betul.
2: Waduh.
0: Jangan diarahkan. Kamu tahu kan gak diarahkan tuh? Kayak kita itu loh yang hewan berkaki empat kan kadang dia.
2: Empat ya.
3: Nyebrang.
0: Ada juga dua yang diarahkan. Ayo mikir-mikir kiri-kiri. Itulah sepertinya hidup itu seperti itu ya, Amel ya.
3: Iya,
0: jadi
3: betul, ya.
0: Ada kalanya kalau hidup itu kalau tidak ada yang mengarahkan atau yang diarahkan, betul, itu ya seperti itu ya.
2: Gitu
0: jadi,
2: ya,
3: semrawut.
0: Jadi ya bisa jadi itu aturan, tingkah laku, pedoman, semua sajalah kata-kata
3: hati
0: orang tua.
3: Hati juga harus diatur.
0: Iya enggak sih? Waduh. Harus ada itu, ada tadi ya, kan? Seperti jalan seperti diarahkan itu ya. Ya, sementara malam hari ini kita berbicara masalah temanya apa tadi, Lan?
3: Tadi ketika tubuh masih menyimpan cerita.
0: Ya, jadi seperti yang tadi kita sudah bicarakan pertama tadi ya. Tubuh itu seringkali kadang itu katanya sakit. Padahal sakitnya bukannya di luar, gak kelihatan gitu ya. Nah, dari tema ini sendiri ya, Mel ya. Kalau di, apa ya, boleh dikatakan ini diperpanjang lagi. Nah, ini yang kalau dimaksud dengan istilah tubuh menyimpan cerita. Ini seperti apa sih sebenarnya?
2: Oke. Teman-teman pernah gak sih kayak mengalami sesuatu yang berat banget, kayak ya gak tahu ya, langsung kayak
0: masalah gitu ya,
2: apapun itu, ketika menghadapi sesuatu rasanya ya, kayak berat banget, terus kayak ada perasaan yang sakit banget, entah itu di bagian tubuh tertentu, atau rasa takut, rasa
0: iya,
2: bimbang,
0: bener-bener cemas,
2: cemas gitu ya. Gitu ya, atau mungkin sebenarnya malah sudah termanifest ke sakit, kayak dada tiba-tiba jadi sampai
0: sesek gitu ya,
2: sampai sesek, sampai mungkin hipertensi, atau mungkin sampai nggak bisa tidur, overthinking, insomnia. Terus kemudian di momen-momen itu terus kita tuh ngerasa kalau oh ini cuman kayak gini doang kok, nanti juga berlalu. Tapi kok lama ya, maksudnya kok kayaknya kayak nggak hilang-hilang, atau bahkan kayaknya udah hilang, tapi entah somewhere, kapan gitu, tiba-tiba muncul lagi rasa yang sama. Kok tiba-tiba aku deg-degan, kenapa ya? Kok tiba-tiba kok, kenapa ya? Triggernya apa ya? Kita selalu mencari tahu, ini apa, gitu. Berarti tandanya tubuh kita punya rekaman memorinya sendiri kan, akan situasi yang bagi tubuh kita itu berat. Jadi makanya kita tuh gak boleh mengabaikan sinyal dari tubuh. Nanti aku pengen jelasin ke teman-teman soal toleransi tubuh ya. Jadi ada yang namanya itu window of tolerance tuh. Kalau kita main window itu kan jendela ya.
0: Iya, jendela.
2: Jadi bayangin jendela itu kotak gitu, teman-teman. Kalau kita masih ada di dalam jendela itu, kita kan merasa baik-baik aja. Ya udah, hidup berjalan gitu aja gitu loh. Tapi kalau misalnya ada sesuatu yang nge-trigger atau sesuatu yang agak berat, kita itu jadi keluar dari jendela itu. Nah, bentuknya bisa beda-beda. Nah, itu adalah respon tubuh sebenarnya. Otak kita itu secara eksplisit ya, secara implisit itu mengekspresikan apa yang dirasakan oleh pikiran kita gitu loh terhadap situasinya. Kayaknya sih cuman perkara apa ya, misalnya perkara pacar kita apa sih, flirting gitu.
3: Jelasin nih,
2: apa
3: itu flirting? Paham gak? Tuh kan,
2: apa ya? Generasi ternyata lupa kok.
0: Taunya lo,
3: emang harus jelasin.
0: Pacar aja putus kenapa? Selingkuh atau
3: gitu kan biasa pacar
2: kan. Kalau selingkuh kan sudah jelas, itu salah ya?
0: Salah, iya.
2: Kalau flirting tuh kayak cuma, kamu udah makan belum? Kayak gitu tuh, ngerti gak sih?
3: Boyo.
0: Kan itu apa, perhatian yang lebih apa ya? Lebih dalam lagi, lebih apa ya?
2: Intensinya. Iya, tapi ekstra gitu ya. Tapi kan di satu sisi kita kayak gitu doang, ngerti gak sih? Gitu doang kenapa sih? Gitu gak sih? Kita kan ada tuh fase apa ya, ada sisi-sisi kita yang kayak ngerasa gitu doang harusnya gak apa sih. Tapi kita sebenarnya gak toleran, ya kan? Nah hal-hal yang kayak gitu tuh kadang itu kita tiba-tiba jadi kayak cemas banget. Berarti itu di luar window of tolerance kita. Bisa jadi reaksi tubuh kita itu, tubuh kita tuh kayak bilang, ini terlalu deh buat kita, gak bisa ini, aku gak bisa. This is too much for us. Ini terlalu berlebihan nih buat kita. Reaksi kita bisa kayak panik, meledak, marah. Dan atau sebaliknya, kayak tadi bilang, shutdown, nge-freeze, diem, terus mati rasa, kayak gitu-gitu. Ya itu tadi, itu mekanisme tubuh kita memang.
0: Iya.
2: Tubuh kita tuh bisa ngomong kayak gitu. Di zona yang aku tadi bilang window of tolerance itu kita akan ngerasa baik-baik aja. Kayak ya udah kita sadari gini nih, enggak apa-apa. Tapi coba aku bahas tentang misalnya nih ya, misalnya aku bahas tentang bapak ini ibuku selingkuh misalnya gitu. Terus kemudian aku bahas tuh soal itu. Kamu tau gak sih kalau apa, kalau si ibu-ibu itu misalnya kayak kok dia deket ya sama bapak itu, kita secara nggak langsung kan tek kok mirip ya sama
0: kayak
2: apa yang
0: kurang lain
2: ya, terus tiba-tiba kita jadi melo aja tuh seharian itu, terus kayak kok aku jadi nggak enak, padahal aku tadi cuma ngobrolin orang lain yang aku nggak kenal, tapi kok kebawa ya sampai aku ya, berarti tubuh kita lagi nyimpan tuh. Itu mekanisme tubuh menyimpan memori. Seru kan?
3: Iya, seru.
2: Pernah nggak kamu ngalamin kayak gitu?
0: Iya, sering kali, tapi kita nggak nyadar juga kadang ya.
3: Iya,
0: jadi bisa kalau dia pikir, ala itu paling sakit
3: betul.
0: Biasa. Berlalu satu hari, dua hari, tapi tiba-tiba muncul dedekan lagi. Ini ya, maaf ya, ini kayak kita LDR-an yang jauh-jauhan gitu ya. Jadi kadang itu sesuatu sifat seperti itu kan muncul tiba-tiba ya. Tiba-tiba, jadi misalkan sehari tidak dikabari itu anak kemana gitu ya. Lagi atau, ngapain gitu ya.
2: Benar. Atau ini, mungkin fenomena yang paling sering di sekitar kita itu adalah ketika kalian pernah kenal orang yang kalau dikritik sedikit aja, dia tuh marahnya
3: minta iya. Ada.
0: Ada kayak siapa di sini?
3: Banyak.
0: Sebutin banyak juga.
3: Contohnya
2: sebutin namanya.
0: Mengkritik saya terserah.
2: itu bisa jadi kita punya window of tolerance tadi itu sempit. Akhirnya kita gampang overwhelm, kita jadi gampang penuh. Nah, itu tandanya dia, padahal cuman kita ingetin misalnya, kamu kenapa sih kok kayak gitu aja telat misalnya. Oh marah dia, kamu gak ngerti apa yang biasa aja kali, kita kan kira-kira ya.
3: Padahal nanya biasa.
0: Kita nanya biasa.
2: Iya. Itu sebuah tanda kalau tubuh kita sebenarnya menyimpan memori itu, pasti ada something tuh. Cuman kan kita gak sadar ya itu apa. Tubuhmu pasti ngomongin sesuatu tuh tentang ada apa.
0: Emosi gitu ya. Nah ini kalau misalkan ini ada dua kemungkinan ya Mel ya. Ada emosi yang dipendam sama emosi yang dikeluarkan secara langsung. Apa ini juga berpengaruh pada itu tadi?
2: Jadi gini, pertanyaannya bagus banget tuh, Ben.
0: Luar biasa.
2: Agak lompat nih dari data kita ya. Tapi bagus, pertanyaannya bagus banget. Jadi, sebenarnya apakah dengan mengeluarkan saja itu menyelesaikan sisa memori di tubuh kita kan? Maksudnya, enggak jawabannya. Jadi, gini, tubuh kita itu butuh proses, butuh waktu, butuh space. Bukan cuma sekedar cerita. Kita kalau misalnya cerita sama temen, misalnya ya, punya masalah atau cerita sama teman atau cerita ke Wulan, apakah itu bikin kamu luka? Iya, saat itu aja. Tapi tetap ketrigger kan? Karena cuma cerita. Padahal tubuh kita tuh butuh diproses. Tubuh kita yang butuh diproses, bukan verbal. Jadi ada penelitian yang menyebutkan kalau secara verbal kata-kata itu tidak benar-benar menyembuhkan. Talk therapy, terapi yang dengan ngomong itu tidak benar-benar menyembuhkan trauma yang ada di tubuh kita. Jadi apa harusnya terapi yang bisa? Ya yang nggak ngomong, bayangin malah nggak ngomong.
0: Malah diem aja gitu ya?
2: Bukan diem aja sih, tapi emang ada
3: gitu, tekniknya.
2: Ada tekniknya.
0: Tapi tidak ngomong, diem aja gitu kan ya?
2: Memang talkless, artinya nggak terlalu banyak ngomong. Itu yang malah kita kan berarti memberikan space kan ke tubuh kita untuk ngeproses masalah itu. Nah itu yang akan menyembuhkan. Gitu. Jadi apakah ngobrol aja itu bisa menyembuhkan, dikeluarin itu tadi kan maksudmu? No, enggak. Tapi enggak dikeluarin juga salah. Jadi diproses ya jawabannya.
0: Kadang juga gitu ya Lan ya. Jadi kadang suatu saat kita punya satu masalah bercerita pada orang yang kita apa ya, percaya. Nah, itu kita plong. Apa hari itu kita mungkin ya sudah baikan lah, tapi tiba-tiba ya itu tadi memang harus tubuh kita sendiri yang harus di perbaiki.
2: Betul. Diproses ya.
0: Proses juga ya. Nah, ini lanjut lagi ya.
2: Oke.
0: Kalau tadi sudah diceritakan ya. Nah, ini kalau sekarang tanda-tanda dari orang yang tadi apa masih ada luka lama yang mungkin masih tersimpan seperti apa, Mel?
2: Ya, yang paling kelihatan adalah gampang ke-trigger itu. Merasa enggak kalian, pernah enggak kalian kayak tiba-tiba enggak mood? Nawe ya, aku nggak mau tanya hari ini. Jangan-jangan itu sudah ada warning ya dari tubuh kita. Atau kayak kita tiba-tiba nggak bisa tidur banget, overwhelmed gitu rasanya, mikirin sesuatu yang apa namanya yang tiada hentinya. Pernah nggak kalian kayak misalnya lagi makan tiba-tiba ingat sesuatu? Tapi bukan jatuh cinta nih ya, beda.
3: Oh, udah senyum aja nih.
0: Enggak gitu, masa makan tuh bikin jatuh cinta tuh.
2: Kan orang jatuh cinta
0: bisa juga
2: tuh inget apapun, ingat
0: semua
2: kan?
0: Ya.
2: Lagi tuh inget beda. Ini
0: ditaruh,
2: tuh
0: kan aja. Kadang memorinya ditaruh di makanan, di orang yang datang melayani.
3: Itu bisa jadi.
0: Ada juga menu.
2: Kayaknya dia ini sih. Ya. Banyak. Sendiri ya.
3: Iya betul.
2: Oke. Enggak
3: terima.
2: Tapi lebih kepada mengingat sesuatu yang bikin kita nggak nyaman. Terus kita kayak, sepel. Gitu, bad mood, tiba-tiba kita jadi nggak enak aja. Atau mungkin ketika kita jadi kayak nafas kita mudah, kayak berat, kayak gitu. Kayak, tau nggak sih? Kamu pernah nggak sih kayak punya masalah terus nafasnya jadi berat gitu loh?
0: Ngomong susah juga.
2: Kalau nggak punya masalah susah, terus kita tuh merasa nggak apa-apa gitu.
3: Iya, nggak
2: apa-apa.
0: Iya.
2: Jadi tanda-tandanya memang gitu. Kadang tegang, pundak tuh rasanya tegang banget. Beda-beda sih sebenarnya tegangnya.
3: Kalau biasanya asam lambung biasanya dikaitkan dengan overthinking, itu benar nggak sih?
0: Bisa jadi. Arahnya ke sana juga akhirnya.
2: Betul. Ada asam lambung itu memang di karenakan pikiran ya, memang ada, tapi ada juga yang memang karena kamu gak boleh makan pedas. Sama halnya hipertensi gitu ya. Juga hipertensi itu dari pola pikir gitu, tapi gak semuanya karena pola pikir, dan juga ada gaya hidup sehatnya juga gak ada itu. Maksudnya bukan satu-satunya faktor kan udah pasti. Gitu.
0: Itu tadi ya.
3: Betul.
0: Jadi kita harus perhatikan teman-teman kita apakah seperti itu.
3: Coba diperhatikan. Tak ini, tak diteni gitu ya. Oh ya. Kalau rasa asam lambung berarti deh overthinking.
2: Bisa jadi.
3: Oh iya, bisa jadi ya kan.
0: Bisa jadi sama, saya makan lombok yang banyak gitu aja.
2: Bisa jadi.
0: Ya. Ada pertanyaan situ lah.
3: Ya itu bisa terjadi di semua usia enggak? Atau gimana?
2: Wah, pertanyaannya bagus sekali.
3: Bagus banget.
0: Rasa semua dari tadi bagus terus.
3: Iya, bagus terus kan. Kita bagus ya kan.
2: Nah, gimana sih fun fact? Nah, karena aku bahkan pernah aku pernah terapi pasien usia 3,5 tahun.
0: Oh, wow. Masih kecil.
3: 3,5 tahun.
2: Tubuhnya menyimpan trauma yang gede banget. Tahu karena apa? Karena dia melihat saudaranya meninggal. Ibaratnya tuh gini, mungkin momentum saat meninggal itu kayak ya udah itu meninggal gitu ya, that moment ya udah meninggal. Tapi anak sekecil itu dia tidak diberitahu maknanya itu apa, kok ada orang menangis, kok ada orang geroh-geroh, kok ada orang pingsan. Dia nggak tahu, dia nggak dikasih penjelasan. Jadi dia memaknai sendiri apa yang dia rasakan saat itu. Kemudian itu muncullah, dia nggak mau makan, dia nggak mau sekolah, kan dia udah paut tuh, nggak mau sekolah, dia nggak mau ketemu temannya, pandangannya kosong, bayangin.
3: Sekecil itu ya.
2: Pernah tahu nggak sih kayak misalnya, iya ini tuh kemarin habis kenapa terus tiba-tiba dia jadi nggak mau gini ya, ayahnya habis nggak ada terus dia kayak gini, itu trauma, itu badannya menyimpan luka, tapi dia jadi nggak mau sekolah, itu bukan kesurupan guys, itu guys, itu memang tubuhnya memproses, ini tuh apa, terus dimaknai sendiri. Padahal dia tuh anak sekecil itu harusnya dibantu ya memaknai ini tuh apa, kondisi ini seperti apa, harus gimana gitu.
3: Nah ini fun fact baru gitu ya.
0: Nah tahun, seperti ini apakah harus trauma yang besar Mel? Atau trauma yang
2: pertanyaan yang bagus sekali. Ya
3: kan? Bagus kan.
0: Terus semua bagus.
2: Iya. Terus hari ini
3: fun fact, waduh.
2: Kita ya, kita lama gak ketemu
3: pada ini. Ini keren banget, kita belajar dulu ya. Oh ya.
0: Satu hari.
3: Iya kan.
2: Jadi trauma itu nggak selalu kejadian yang besar, nggak selalu kayak bencana meninggal atau mungkin kecelakaan gitu, nggak selalu hal-hal yang segede itu. Ada juga yang kayak kita sukanya dikritik, nggak didengerin, diabaikan.
0: Padahal boleh kata sepele juga ya.
2: Iya, orang tua sibuk banget, anaknya nggak didengerin, kayak ntar dong deh apa sih?
3: Gitu. Mama sibuk gitu ya.
2: Mama sibuk.
3: Oke oke.
2: Ya sesuatu itu, atau kayak sesuatu itu yang berlalu terlalu cepat.
3: Gimana tuh contohnya?
2: Contohnya yang tadi yang meninggal tadi ya, agak buat contoh ya. Jadi misalnya ada yang meninggal nih, saya meninggal, saudaranya meninggal, terus ada yang menangis, kemudian dia ketika noleh ke samping ternyata dia yang di bagian sana itu suibuk banget. Terus dia lihat yang lainnya, ada yang sambil gosip misalnya kayak gitu. Pokoknya kan namanya orang meninggal itu kan banyak macam-macam orang-orangnya. Terus ketika besoknya tiba-tiba semua baik-baik aja. Cepet aja gitu, kayak
3: dikuat-kuatin gitu ya contohnya.
2: Enggak, maksudnya tuh kejadiannya tuh habis se-ekstrim itu terus biasa aja kayak enggak ada apa-apa. Okay. Jadi dia kayak ah ini apa sih? Terlalu cepat, otaknya belum sempat mencerna itu apa, terlalu cepat bagi dia. Kemudian ya muncullah itu tadi. Dia memaknai sendiri apa yang dia lihat. Itu yang menyedihkannya gitu.
0: Oke. Jadi kalau misalkan sesuatu seseorang itu berarti ini ya, boleh katakan kadarnya juga berbeda ya.
2: Kadar
0: dari trauma atau juga dari masalah yang diterima itu juga berbeda-beda. Ada juga yang mungkin sedikit dia kuat, ada yang gede itu juga dia akhirnya juga tidak kuat juga gitu. Itu bagaimana?
2: Konsepnya tidak seperti itu sih. Jadi gini, misalnya kita sama-sama melihat kecelakaan, kita bertiga lihat kecelakaan. Kamu biasa aja, karena waktu ketika lihat kecelakaan yang kamu lihat itu bukan momentum kecelakaannya, tapi kamu lihat oh mereka masih baik-baik aja. Wulan di waktu yang sama lihat kecelakaan sama kita ya, kita bertiga. Kamu lihat, aduh orangnya tadi wajahnya teriak. Kamu sampai ikut merasakan apa yang dirasakan orang itu. Aku biasa aja karena aku merasa kayak biasa aja, tapi kayak emang rek motoriku mang gitu. Tau gak sih? Dalam satu kejadian
3: aja ya, beda-beda.
2: Padahal apa ya, beban besar terhadap masalahnya kan sama.
0: Sama, iya.
2: Tapi kita ngelihat itu yang beda-beda. Tsunami misalnya, ada orang yang ketika banjir bandang atau tsunami ada yang baik-baik aja, ada yang enggak baik-baik aja. Padahal sama-sama menghadapi situasi itu saat itu. Tapi beda pemaknaannya. Jadi ini tentang pemaknaan, bukan besar atau kecilnya masalah. Bagaimana seseorang memaknai peristiwa setelah terjadi, itulah yang memunculkan trauma. Jadi trauma itu bukan kejadiannya, tapi pemaknaan setelah kejadiannya.
3: Dan itu beda-beda.
2: Dan itu beda-beda.
0: Ya, luar biasa ya.
2: Ya. Kalau nggak dibantu diproses ya kayak gitu tadi jadinya. Walaupun itu hal kecil ya. Jadi nggak ada yang kecil. Kalau misalnya apakah di antara kalian, ya ini dijawab dalam hati aja nggak apa-apa. Di sana kan ada audiens ya, banyak kan di sana.
3: Banyak banget ya.
2: Banyak kan audiens. Audiensku coba rasain.
3: ada bunyi
2: di dalam, pengen ketawa. pernah nggak kalian ngerasa kayak kok aku nggak didengerin sih sama ayahku misalnya, sama ibuku, kok menurutku mereka itu terlalu nuntut misalnya. Nah coba ya dijawab di dalam hati aja gitu masing-masing. Perasaan-perasaan kayak gitu kalau satu kali mungkin kita udah lupa, tapi kalau sepanjang hidup kita digitukan, nempel juga kan. Kita jadi gak percaya diri sama orang lain, kita gak percaya sama lawan jenis misalnya, kita jadi gak kepengen menikah gitu. Nah hal-hal yang seperti itu sebenarnya sudah ngasih alert, sudah ngasih warning ke kita kalau itu gak baik-baik aja gitu. Makanya harusnya diproses, bukan dibiarin aja.
3: Betul, apa maksudnya gak boleh diabaikan gitu. Tunggu ya diabaikan. Nah ini sebenarnya gimana membedakan keluhan fisik akibat kelelahan biasa dengan gejala yang dipicu oleh stres atau kecemasan seseorang, itu gimana nih?
2: Sebenarnya sangat mudah, karena kalau memang itu adalah kondisi fisik. Gini, secara medis mm-hmm. pasti yang pertama kali kita cek harus fisiknya dulu.
3: Okay. Yeah.
2: Harus dia harus dipastikan secara medis fine. Mm-hmm. Baru dilempar ke psikologis kalau misalnya maksudnya dia fine gitu ya.
3: Ada gejala gitu ya.
2: Dicek EKG enggak apa-apa. Mm-hmm. Saturasi aman. Mm-hmm. Kemudian detak jantung oke ya, EKG tadi. Mm-hmm. Terus saturasinya oke, enggak demam. Semuanya baik-baik aja tapi kok katanya nyeri dadanya. Mm-hmm. Sangat mungkin tuh psikologis.
3: Okay.
2: Pasti psikologis sih kalau udah kayak gitu menurutku. Dan banyak banget pasienku yang kayak gitu. Artinya beliau bilangnya kayak, aduh aku udah ke dokter ini tapi gak sembuh. Gitu. Jadi kalau cara paling mudah ya adalah kita cek gitu. Misalnya keluhannya asma, cek aja ke spesialis paru misalnya. Kalau keluhannya tuh dadanya sakit banget kayak biasanya tuh nyeri katanya orang-orang. Aku takut penyakit jantung koroner PJK nih. Cek aja ke spesialis jantung. Okay. Ternyata di EKG normal kok. Oh, ya berarti ini psikologis.
3: Gitu. Oke. Okay. Gitu gampang ya kayak gitu.
2: Sebenarnya gampang aja.
3: Iya.
2: Tapi jangan denial. Maksudku kayak aku beneran. Ya emang itu juga beneran. Sensasimu itu enggak bohong. Bukan berarti ketika kita cek di medis artinya kita bohong. Enggak. Itu beneran. Cuman itu dikarenakan faktor psikologis.
3: Okay.
2: Gitu, bukan faktor medis. Gitu.
3: Terus misalnya nih, kalau buat orang-orang yang gak percaya misal atas kejadian kayak gitu, itu gimana nih solusinya Mel?
2: Iya,
3: aku baik-baik aja kayak gitu.
2: Iya, wajar-wajar aja sih sebenarnya ketika gak percaya, karena emang gak terpapar, gak terbiasa. Iya, okay. Itu emang tugas kita sebagai penyiar guys
0: gitu,
2: untuk banyak-banyak nge-share bahwasanya kita perlu aware sama mental health.
3: Iya, betul.
0: Sebenarnya kalau dampaknya sendiri, kalau dampak berkepanjangan kita tidak langsung menyembuhkan itu atau mungkin dibiarkan terus, itu dampaknya apa?
2: Okay. Kamu tahu gak sih kalau the power of mind itu gila keren banget.
3: Betul.
2: Aku ceritain satu hal. Aku pernah punya salah satu klienku itu yang dia memunculkan di pikirannya bahwasanya dia itu punya aritmia, masalah di jantung sampai dioperasi.
3: Okay.
2: Padahal enggak apa-apa, itu psikologis banget. Maksudku ya kita tuh bisa loh mengelabui badan kita dengan pikiran kita, karena pikiran kita tuh keren banget. Yeah. Makanya apa yang kita bahas hari ini tuh adalah kita perlu aware sama tubuh kita. Ini tuh psikologis atau medis. Kalau misalnya sudah tahu ini psikologis, gak apa-apa, ayo masih bisa kok disembuhkan. Ini tuh bukan sesuatu yang gak bisa disembuhkan guys. Ini bisa banget disembuhkan. Kecuali sampai sudah kondisinya buruk, parah, psikotik. Nah ini jadi sulit gitu loh. Makanya kalau tubuh sudah mulai ngomong capek banget atau tegang banget, ya jangan diabaikan. Kok aku udah 2 hari ini gak bisa tidur? Coba dicari tahu, datang aja ke psikolog, cari tahu gitu. Okay. Atau kayak aku dikit-dikit kok nangis ya. Misalnya aku padahal gak dibahas apa-apa kok tiba-tiba kalau ngomong sama cowok nangis ya. Itu something pasti, itu something. Itu bukan, itu tanda paling jelas itu bukan sesuatu yang biasa.
3: Oke. Okay.
2: Pernah tahu gak ada orang yang cewek ketika diajakin ngomong sama atasan atau siapa gitu, kok tiba-tiba dia nangis, padahal ya gak ngomong aneh-aneh. Itu something.
3: Iya, betul-betul. Trauma gitu ya.
2: Iya, itu yang namanya trauma.
0: Nah kalau tubuh sendiri, kalau ini sering kali apa tadi? Apakah juga sering kali nangis tadi atau juga mungkin ketakutan luar biasa itu gimana? Tanda-tanda dari tubuh kita yang cenderung ke hal itu tadi.
2: Itu tadi ya, bisa jadi kita enam kayak mati rasa, kita menghindari orang. Tubuh kita itu loh udah gak mau ketemu orang. Atau mungkin rasanya malah kayak sakit semua, atau kita cemas banget. Jadi memang beda-beda tiap orang. Itu sangat tergantung dari, ingat gak kita pernah bahas respon fight or flight? Ingat gak kita pernah bahas fight or flight? Jadi kalau misalnya kita lagi banyak banget, penuh banget, pasti tubuh kita tuh akan ngasih 2 respons, fight or flight. Kalau fight, sebenarnya tidak ada yang lebih baik di antara keduanya, kan kita pernah bahas itu ya. Bukan salah satu di antaranya itu lebih baik, enggak. Tapi memang sangat tergantung kondisinya. Tapi kalau itu fight terus, kita tuh jadi orang kemerungsung tau enggak? Kayak cemas, gampang panik, bingung, tau enggak sih? Guapoh gitu kayak gitu. Tapi kalau sering flight, sering menghindar, enggak mau ketemu orang, aku maunya sendirian aja gitu. Jadi sebenarnya itu mekanisme tubuh kita dalam merespon sesuatu yang berlebihan yang datang ke kita.
3: Oke. Nah, ini nih, kalau misalnya ya ada nih, aku pernah baca temanku gitu ya bikin status, aku pengen jadi buah. Kayak buah.
0: Buah.
3: Buah. Ya, ya. saking mungkinnya sumpek gitu ya. Paham enggak sih? Ya. Nah, itu itu termasuk toksik apa enggak sih? Kayak biasanya aku ini punya masalah kayak gitu loh. Dia tuh ngerasa kayak gitu, aku pengen jadi buah, lucu banget sebenarnya.
0: Bisa jadi dia punya masalah yang luar biasa gitu.
3: Nah itu loh maksudnya.
0: Iya kan? Misalnya gitu. Kadang-kadang gak gitu toh. Misalnya nih, aku status ya, aku pengen jadi cecak. Aku bisa cecak gitu loh. Kan yang jadi manusia. Cecak entah tembak atau tak jepret kan mati juga cecaknya. Iya kan gitu kan. Cara aja yang enak-enak
2: gitu. Atau gini, kalian kita nih ya sedewasa ini. Pernah kalian berpikir enak ya jadi anak-anak?
3: Oh iya kan,
0: karena mungkin juga tidak dituntut yang lain-lainnya gitu.
2: Padahal anak-anak itulah modalnya kenapa seseorang punya masalah di masa depannya.
3: Oh iya betul.
2: Karena anak-anak pengen jadi dewasa kan.
0: Umur berapa dulu gitu kan?
3: Oh iya.
0: Kan berarti sama kayak dulu itu kan, random anak-anak itu. Kamu jadi apa besok, jadi dokter gitu ya? Jadi apa, guru ngaji gitu ya? Kan juga cita-citanya kan dia melenceng semuanya. Tiba-tiba dari mana, tiba-tiba kecilnya jadi dokter, tiba-tiba besarnya enggak gitu kan juga.
3: Pas gedenya bikin status jadi buah. Pengen jadi buah.
0: Nah, sekarang kebiasaan-kebiasaan nih, Mel. Sebenarnya kalau biasanya yang sering masih ini apa? Masih menyimpan itu apa? Kalau kebiasaan-kebiasaan kita yang biasanya kita lakukan itu untuk bagaimana akhirnya kita tuh bisa tumbuh luka tadi masih akhirnya bisa kembali keluar.
2: Maksudnya gimana cara kita menyikapi kalau misalnya ada trauma di tubuh kita gitu maksudnya?
0: Dan kebiasaan kita, mungkin kita sering berpikir sering, misalkan ya kita punya pengalaman tidurnya terus atau mungkin gak pernah ngomong atau juga mungkin pernah ketika kita itu ketemu dengan satu orang tiba-tiba hampir sama dengan apa yang suka emosinya meledak-ledak, akhirnya kita diem aja kan, biasanya kebiasaan-kebiasaan kita jadi yang kebiasaan buruk itu loh yang
3: ke-trigger gitu apa
2: jadi,
3: gimana?
2: Jadi gini, memang akhirnya respon-respon yang terjadi pada kita itu karena tubuh kita stuck tadi itu tuh jadi kayak karakter. Akhirnya kamu bisa lihat nih, kamu bisa baca nih teman-temanmu. Karena itu suka menyendiri ya, panik. Itu akhirnya kita jadi seolah-olah menganggap itu karakter, tapi mungkin enggak
0: juga ya.
2: Enggak. Okay. Kalau digali, ini sering banget nih ya, kayak gini terjadi di ruanganku tuh sering. Jadi dia datang, saya tuh introvert banget bu, gitu ya. Tapi ketika tak tanyain kegiatannya, gimana cara dia ngomong, menjelaskan semuanya dan sebagainya. Sebenarnya bukan introvert, kamu lagi stres. Gitu loh, ngerti gak sih? Kayak dia ngerasa bahwasanya ini tuh karakter introvert, itu kan kepribadian ya. Ini tuh karakterku, aku tuh emang orangnya pendiam, aku tuh menarik diri, lalala. Oh, berarti kamu gak suka ke mall? Suka, aku seneng banget ke mall. Kayak misalnya, kamu berarti kemarin lihat karnaval, lihat tuh. Lihat orang introvert, gak bakal
0: pernah ketemu dengan orang lain, gak betul, bisa gitu ya.
2: Maksudnya gitu, bisa, aku seneng banget, aku pengen lihat, gini. Oh, berarti karena kamu stres. Bukan, itu tubuhmu sudah bilang kalau aku overwhelm, makanya aku pengen menyendiri. Jadi itu bukan karaktermu, tapi itu emang respon dari tubuh kamu yang merasa penuh. Jadi kalau kamu tanya bedainnya gimana, kayaknya expert yang bisa benar-benar lihat bedanya ya. Tapi kita sebagai teman, maksudnya sebagai di sekeliling kita bisa kok sambil mantau kayak aware. Kok dia diem aja ya dari tadi, kenapa? Tanyain aja, what happened? Bukan what's wrong with you, tapi what happened to you. Kalau what's wrong itu kayak nyapo wakmu.
0: Ada apa gitu ya?
3: Malah disalah.
2: Nyapo itu kan kayak kenapa? Tapi kenapa yang
3: sensi gitu ya?
2: Aku nggak tahu ya. Tapi sering banget nih pasienku bilang, misalnya ditanyain sama ayahnya gitu, ditanyain sama pasangannya, nyapo. Nah itu jadi dimaknai sebagai sesuatu yang emang nggak boleh gitu loh, ngerti gak sih? Langsung disudutkan, merasa disudutkan. Yeah. Tapi itu kan kayak what's wrong gitu kalau di bahasa Inggris. Tapi tanyakan what happened. Lebih baik tanyain apa yang membuat kamu ngerasa kayak gini. Gitu loh. Kan beda ya. Kepanjangan Mel. Iya, tapi kalau kamu bilangnya cuma nyapo sambil ngelirik ya, orang akan nangkap itu negatif.
0: Iya.
3: Betul. Tapi harus dikelola gitu ya. Berarti kata-katanya enggak boleh cetas.
0: Mungkin karakternya juga bisa jadi ya.
2: Tapi bisa jadi kan dibilangnya karakter ya. Bisa jadi karena dia itu respon fight-nya terlalu sering. Makanya dia patas-patus kayak dia enggak mau ada orang yang lebih dominan dari dia. Bisa jadi itu luka trauma juga.
3: Ya, nah, balik lagi. Iya. Dia jadi buah aja. jadi cecak.
2: Intinya memang kita enggak tahu apa yang terjadi pada seseorang dan kehidupannya. Sehingga kita jangan buru-buru ngambil kesimpulan tentang kondisi seseorang. Lebih baik kita berbuat baik aja gitu loh. Maksudnya jangan jahat dong ke orang, sakit tahu.
3: Betul-betul.
0: Ya, baik. Kita juga bisa memberikan kesempatan untuk sahabat ya yang mau hadir atau juga mau bergabung. Kita persilakan di 081-556-451-817 ya. Ini ada satu pertanyaan dari Wati yang ada di Madiun. Ini bertanya, seberapa penting kualitas tidur dalam membantu tubuh dan pikiran itu pulih?
2: Sangat penting.
0: Mungkin, ya, kalau bahasanya itu kerennya hibernasi gitu.
3: Hibernasi lebih penting gitu.
0: Lama.
2: Itu juga gitu. Iya, kalau tapi hibernasi kalau tupai, kalau yang SpongeBob itu
0: lama banget. Ya, makanya dia mungkin sukanya itu. Jadi ada masalah dia tidur.
2: Itu namanya fly.
0: Oh, beda tadi lagi ya.
3: Menghindari itu.
0: Nah, ini dijelaskan dulu waktu dengar nih ya.
2: Tidur tapi yang berkualitas, bukan tidur toh akhirnya kita jadi keluar dari masalahnya melalui tidur. Enggak, tidur yang berkualitas itu berapa sih? Berapa jam coba?
0: Kalau buat kalau kita di bahasa 8 jam sehari.
2: Apakah kamu tidur 8 jam semalam? Kamu tidur 8 jam?
0: Karena kurang. Kadang kurang, kadang nyambungnya beda.
2: Oh, jadi kayak
0: berapa lama saya kan pulang siaran malam gitu ya. Nanti pagi sudah harus bangun, semua kerjaan misalnya anak antar yang di sekolah itu. Nanti, nah, ketika sudah selesai jam 7-8 bubuk lagi, nyambung lagi ini. Sampai nanti pulang ya jam 10, jam 11 pulang, bangun sudah selesai 8 jam sehari.
2: Pada dasarnya kalau kita terlalu pakai patokannya, ya agak susah juga ya. In this economy kerja harus agak bagai kuda ya. Jadi kayaknya kalau disuruh langsung 8 jam
0: susah.
2: Ya mungkin ada beberapa hal yang harus dilakukan. Banyak ibu-ibu yang harus membersihkan rumah di malam hari karena kalau pagi kotor lagi sama anaknya gitu-gitu. Ada banyak alasan, ada kerjaan shalalala lili-lili. Tapi kualitas yang paling penting, pastikan tidur kamu tuh tidur yang benar-benar deep sleep. Yang beneran tidur, bukan kamu maksudnya sebelum tidur kamu akhirnya main handphone, nge-game, terus bangun tidur juga masih heboh sama handphonenya. Artinya kan kita gak bener-bener merasakan tidur itu loh. Otak kita kan kerja terus tuh akhirnya tuh secara langsung. Padahal dia butuh istirahat, otak kita yang butuh istirahat. Kalau gak salah aku pernah tahu sebuah penelitian yang orang tuh gak tidur berapa jam gitu ya. Sekitar lebih dari 48 jam apa. Itu langsung agak psikotik itu, kayak dia udah mulai ngelantur. Terus kemudian pandangannya halusinasi berubah gitu ya. Ada kayak halusinasi gitu ya, karena emang otak harus istirahat ya guys.
3: Betul.
2: Jangan kopi
3: nggak boleh.
0: Makanya orang capek harus tidur, jangan kopi. Bener kan ya.
2: Udah paling bener
0: tapi hibernasi. Kalau kopi sama tidur juga nggak bisa.
2: Gimana?
0: Ngopi sama tidur juga gak bisa, harus satu.
2: Ya gak bisa, harus bangun kalau kamu itu. Tidur.
0: Ngopi tidur aja masai. Gitu.
3: Aduh.
0: Lanjut lagi ya, ini bagaimana kalau olahraga itu bisa mengurangi beban emosional gak sih, Kak Amel?
2: Setuju ya, olahraga itu adalah setuju olahraga itu bisa sangat membantu terutama untuk mood yang sifatnya negatif. Gerak, pada dasarnya tuh gerak. Olahraga itu adalah obat paling murah banget, tapi paling sulit banget untuk dilakukan. Aku bilang kayak gitu karena juga gak mudah juga bagi kita ya. Mungkin di beberapa pekerjaan tertentu susah gitu untuk membagi itu. Tapi kalau kamu bahkan aware, itu udah bagus banget tuh. Tinggal ngelakuin ya, ayo.
3: Gitu. Dipaksa gitu ya.
2: Ayo. Jalan 11.000 langkah.
3: Kemarin udah gak segitu.
2: 11.000 langkah. Aku baca sorry om.
0: 5.000.
3: Berapa kita? 5.000. Waduh. Lumayan ya.
0: Iya, dari sini sampai ke start kan 5.000 itu. Saya ukur itu 5.000 itu.
3: Sekali dalam setahun.
0: Iya. Kan lumayan deh.
3: Olahraganya.
0: Sekali kan gitu ya. Olahraganya. Olahraga itu penting sekali juga Mel ya. Olahraga juga penting sekali. Ya, jadi antara yang namanya hidup, namanya kesenangan, namanya makan itu harus diimbangi dengan yang namanya olahraga.
3: Betul, setuju. Setuju. Keren banget nih.
0: Nanti sekarang lanjut lagi ya. Ini sedangkan teknik ya. Mungkin kalau ada teknik sederhana nggak yang bisa dilakukan di rumah itu untuk menenangkan tubuh saat kita tuh merasa tertekan.
2: Oke.
0: Itu seperti
2: tertekan.
0: Apa? Tertekan itu mungkin ya ada masalah. Jadi kita punya relaksasi atau mungkin. Ya boleh katakan kalau pagi itu menghirup udara yang segar itu dalam-dalam gitu ya. Itu teknik yang lama ya. Pernah dengar gak tekniknya itu?
2: Pernah, bagus. Itu tapi gak nunggu ada masalah. Menurutku.
0: Gitu ya.
2: Kamu setiap hari nafas, bisa. Iya, nggak apa-apa, malah bagus banget. Artinya kita aware sama tubuh kita. Sebenarnya yang mau aku sampaikan adalah ketika kita sudah ada masalah nih, kita sudah ada masalah, masalahnya berat, terus dia tersimpan di dalam tubuh kita menjadi sebuah trauma gitu ya. Kamu mau model kayak gimana pun, kayak rasanya useless, tau nggak sih? Kayak kok tetap balik ya, kok tetap balik ya. Padahal kita udah tahu nih, kita udah tahu ini apa, kita tahu ini nggak baik buat kita, tapi emang susah aja gitu. Kalau sudah kondisinya kayak gitu, kamu harus ke profesional, nggak ada pilihan lain.
0: Harus itu ya.
2: Bahkan mohon maaf nih, mohon maaf, obat bukan jawabannya, jawabannya adalah psikoterapi. Harus ke psikolog, harus ke psikolog. Dan itu yang perlu jadi gini, jadi catatan. Itu kalau sudah kondisinya memang parah, maksudnya artinya udah dia udah tersimpan di dalam tubuh, kamu udah berusaha tapi dia tetap balik pikiran-pikiran itu, shalalala, itu harus psikoterapi. Tapi kalau misalnya kita lagi fine-fine aja, lakukan semua yang tadi Owo bilang, olahraga itu dan semua itu, itu membantu apa? Mencegah ya, mencegah situasinya nggak memburuk akhirnya. Kenapa kok itu semua harus dilakukan? Karena itu adalah bentuk kita care sama diri kita sendiri. Akhirnya ketika kita care sama diri kita sendiri, kita ngasih ruang untuk diri kita sendiri memproses apapun yang kita rasakan. Intinya adalah obat juga, tapi preventif sifatnya.
3: Betul-betul.
2: Gitu. Kayak vitamin
3: gitu. Tapi ada yang kayak bertanya-tanya nih, biasanya ke psikolog itu pas lagi ada masalah atau pas lagi fine?
2: Dua-duanya oke.
3: Gitu. Oke.
2: Kalau kamu tahu kamu butuh, enggak usah nunggu apa-apa, maksudnya berangkat aja gitu. Karena bisa jadi tubuh kamu sudah mengatakan kalau udah kelelahan banget gitu. Coba aja dulu. Pernah enggak ke psikolog?
3: Pernah sih dulu. Oh, deh tanya apanya? Dulu.
2: Kamu pernah
3: enggak ke psikolog? Ini sekarang.
0: Enggak pernah.
3: Sekarang.
2: Enggak ada aja, bukan belum pernah ke ruang.
0: Mengantar itu, mengantar apa namanya?
2: Psikotes.
0: Psikotes juga ya.
3: Oke.
0: Tapi bukan yang seperti ini, beda lagi ceritanya kan gitu ya.
2: Iya,
0: betul. Ya, ini lanjut kita sapa dulu yang ada di YouTube ya.
2: Halo.
0: Ini ada @manyu1955. Kakak Amel gitu ya. Ini apakah bisa menjadi narsum di sekolah SD, Kak? Ini jawabnya tiba lagi sukarelawan.
3: Iya, penting banget nih kalau SD ya.
0: Tentang POV YBS ya.
2: YBS apa?
3: YBS.
0: Siapa tuh YBS ini?
2: Apa gimana?
0: Jadi dari Main Yuk
2: 1955
0: apakah bisa menjadi narsum di sekolah SD? Jadi mungkin juga Kak Amel diundang ke sana di SD itu, nanti juga memberikan mungkin juga
2: POV tentang YBS
0: yang bersangkutan, mungkin juga mereka ini juga punya masalah juga. Bisa nggak Kak Amel, nanti silakan nanti bisa nih ya
2: kirim ke asisten aku ya, atau lewat DM-nya teman-teman.
0: Boleh nanti di Suara Madiun nanti bisa nanti akan sambungkan ke Mbak Amel langsung ya,
2: atau langsung ke DM aku juga
0: boleh ya.
2: Boleh banget.
0: Kabar-kabar aja. Oke, nanti ditunggu ya jawabannya ya.
3: Oke.
0: Nah, silakan sahabat tuh yang mau hadir lagi atau juga mau bertanya lagi, kita masih tunggu persiapannya di 081-556-451-817. Ada situ, Mel?
2: Aku.
0: Siapa Wulan?
3: Masa kita tanya dia. Jawab sendiri.
0: Nanti gini aja. Dia yang nanya, ya sudah jawab sendiri aja.
3: Sama gantian.
2: Oke, aku yang tanya kamu di mana? Bahaya. Ada pertanyaan enggak, Lan?
3: Nah, ini sebenarnya pola asuh yang membiasakan seseorang memendam emosi itu bisa berdampak enggak pada kesehatan tubuh pada saat dewasa?
2: Memendam emosi. Wah, itu
3: kayak
2: baik banget itu.
3: Apa ya? Kayak
0: salah asuh apa gitu ya?
3: Iya, maksudnya disuruh ada masalah nih. Biarin kan ya, gitu aja. Kayak gitu-gitu loh. Biasanya orang tua ya enggak sih?
2: Sumpah ya, itu tuh. Itu tuh sumpah ini
3: gimana?
2: jujur li teman-teman. Aku tuh sebagai profesional, kalau misalnya ketemu pasien atau klienku, hai teman-teman yang mungkin mendengarkan ya, sejujur-jujurnya aku tuh ngerasa ikut sedih banget ketika pasienku itu sebenarnya dia datang karena dia terlalu lama memendam perasaan. Entah itu karena orang tuanya yang gak mengizinkan dia mengekspresikan perasaan, entah itu lingkungannya dia yang membuat dia gak bisa mengekspresikan perasaan. Pokoknya dia nahan aja, sukanya nahan. Tuh aku tuh ikut sedih banget, karena kayak, man, itu tuh semua luka itu bersarang sendirian di kepala kamu. Jangan dong, gitu. Kayak itu sakit banget tuh beneran, sakit banget. Makanya, kalau gak bisa punya temen yang bisa dipercaya gitu ya untuk diceritain, atau gak punya keluarga yang support gitu, segera deh ke profesional. Jangan ditunggu lagi. Karena kayak pikiran luka luka apapun lukanya, nggak usah bilang ini kecil atau luka besar, enggak, tapi semua luka yang dibiarin bersarang sendirian di kepala kita itu tuh akan jadi makin besar, makin berat. Dia nggak akan bisa hilang dengan begitu saja. Dia harus dirilis, dia harus dikeluarin. Dikeluarin tuh bukan diceritain aja, tapi dikeluarin untuk diproses juga.
3: Okay.
2: Karena mind and body, tubuh sama pikiran kita itu bener-bener dia tuh akan nyatu gitu. Itu akan membentuk perilaku, itu akan membentuk mindset, itu akan membentuk banyak hal. Pernah gak kalian kayak, aku berkali-kali seleksi tapi gagal. Misalnya seleksi, pengen kerja, seleksi. Oh gagal aku ini kenapa ya gitu. Ternyata itu dampak dari kita terlalu biasa memendam. Ternyata tuh psikotes kebaca. Ah ini meledak nih nanti. Itu resiko juga. Bisa kayak gitu. Teman-teman yang mungkin kayak ada fail atau ngerasa apa ya, ada beberapa hal yang enggak mulus ya. Coba jangan-jangan itu ada something yang belum selesai sama diri kita sendiri gitu. Jadi jangan dipendam ya, guys. Please.
3: Betul. Setuju.
2: Itu jujur
0: harus
2: tuh.
0: Ya.
2: Aku pasti sakit banget tuh kalau udah ada pasien kayak itu. Pasti kepingin sedih juga. Pasti sedih dan normal juga aku sebagai manusia ngelihat itu tuh berat gitu.
0: Iya, benar-benar ya. Nah ini lanjut lagi pertanyaan dari Mas Hari Ardimadi juga. Ini kenapa ada orang yang sulit menyadari bahwa dirinya itu sedang mengalami stres atau kelelahan secara mental, sedangkan ada juga orang yang dengan mudahnya dia bisa menyadari tentang ada stres atau kelelahan juga mentalnya itu.
2: Ini nyambung sama menahan tadi. Jadi sebenarnya kenapa seseorang itu sulit sekali menyadari apa yang dia rasakan, karena tidak terbiasa mengenali tubuhnya. Sebenarnya tubuh kita tuh ngasih sinyal
0: gitu ya.
2: Kok tubuh kita tuh ngasih sinyal. Kamu kalau misalnya belum tidur gitu ya, sebelum kamu menguap, pasti kerasakan badan kok pegel ya. Kalau kalian sadar, ya nggak sih? Kamu tahu nih, kayaknya aku kurang tidur. Tapi sebelum kamu dari tadi nguap-nguap nih, badan tuh rasanya kayak gak enak ya. Gitu. Terus menguaplah kita, dan menguap aja udah tanda kan kalau kita tuh sebenarnya capek, misalnya kayak gitu. Atau oksigen kita kurang nih, kita kurang minum nih, itu kan tanda. Sebenarnya kan tanda, tapi apakah kita cukup waktu untuk diam dan duduk bersama semua perasaan itu? Kan sayangnya enggak semua orang punya waktu melakukan itu.
3: Betul.
2: Sayangnya itu. Padahal yang perlu dilakukan adalah ya duduk bersama dengan lukanya untuk mengenali itu.
3: Oke. Mungkin ada sahabat pendengar ya yang yang emang saat ini juga ngerasain misalnya sering sakit, cepat lelah, sulit tidur, tapi semua hasil pemeriksaan normal itu tadi yang udah disebutin ya kan. Ini apa yang pesan yang ingin disampaikan Amel buat seseorang itu?
2: Iya, buat seseorang itu ya. Aku percaya kalau itu sakit semua. Aku percaya rasanya gak enak banget. Tapi ayo kita proses, kita terapi, kita selesaikan. Itu bukan berarti kamu bohong terhadap rasa sakitmu. Aku percaya itu beneran emang. Itu rasanya sakit beneran emang. Kalaupun medis mengatakan itu bukan apa-apa dan itu normal, itu medis, tapi psikologis tidak gitu. Karena kan tubuh kita tuh ya terdiri dari itu ya, secara fisik dan juga mental. Makanya gak apa-apa kok kalau memang kita punya sesuatu yang belum bisa kita relakan gitu ya, atau yang belum selesai di hidup kita. Tapi kita masih punya waktu untuk ngeproses itu, dan itu adalah pilihan. Memproses itu adalah pilihan. Gak semua orang mau memilih itu memang. Karena memang gimana sih, duduk dengan rasa sakit tuh gak enak.
0: Iya benar.
3: Gak enak. Sakit juga badannya gitu ya.
2: Tapi kalau hasilnya adalah selesai, gak apa dong. Aku boleh gak cerita sedikit tentang aku pernah mengalami perasaan luka yang begitu mendalam sekali, padahal triggernya gak jelas. Maksudnya aku juga gak tahu kenapa
0: ini gitu ya.
2: Aku juga gak tahu itu apa. Bayangin deh, aku aja seorang psikolog, aku punya privilege mengenali diriku sendiri lebih banyak, tapi aku pun juga luput gitu loh. Ada satu waktu di beberapa tahun yang lalu gitu ya, setiap kali aku lihat mobil putih, bayangin setiap kali aku lihat mobil putih tuh kayak
0: ambulan gitu ya. Bukan.
3: Apapun, iya gak sih?
2: Apapun. Jadi kayak, mobil kok putih. gini ya? Sampai ada satu waktu bener kamu ambulan. Bener kamu ternyata ambulan. Aku gak sadar kayak, ya pokoknya setiap lihat mobil putih itu kayak aku langsung, apa tuh? Itu apa tuh? Kayak orang waspada gitu, tau gak sih? Itu apa tuh? Itu apa tuh? Terus kemudian ada satu waktu kan aku kerja di rumah sakit. Di rumah sakit itu kan ambulannya juga warnanya putih. Sebenarnya dia kan seliuran terus ya, maksudnya kan kelihatan di mataku terus lah paling enggak. Itu aku enggak, ya biasa aja, aku biasa aja. Tapi ada satu waktu aku jalan terus aku namati, tau gak sih, kayak ngeliatin. Langsung kayak seret, aku kebawa ke momen saat itu mertuaku meninggal dan aku ada di dalam ambulans berwarna putih. So kayak
0: langsung ingat itu ya.
2: Iya, ternyata ternyata ini rasa duka yang belum selesai, misalnya kayak gitu. Jadi ya nggak apa-apa juga. Akhirnya aku proses lah itu. Jadi kayak oh ya emang berat kalau berduka, apalagi kehilangan itu bukan hal yang mudah ya. Dan pasti waktunya sangat beda-beda tiap orang. Padahal mertua saya tuanya udah lama banget, udah sekitar 5 tahunan yang lalu, 4-5 tahunan yang lalu. Tapi rasanya lo masih sama.
3: Betul-betul.
0: Ya, gitu. Benar ya.
2: Artinya itu sangat mungkin terjadi kepada siapapun. But it's okay.
3: Betul-betul. Bahkan kalau di media sosial itu banyak yang punya pengalaman sakit hati kayak gitu ya. Misalnya itu manusia aja sakit hati, apalagi itu tadi ada yang sakit hati karena hewannya meninggal, kucing kesayangan meninggal kayak gitu, anjing juga dan lain sebagainya.
2: Itu kan memang pure ya, maksudnya perasaan yang memang yang kita miliki. Kita manusia kan punya akal sehat, punya perasaan, ya nggak apa-apa, emang itu perasaan kita gitu.
3: Betul.
2: Gak apa-apa banget, tapi diproses gitu. Jadi jangan dibiarin. Iya, masa aku setiap ketemu mobil putih ketrigger sedih dong aku juga ya. Maksudnya kan itu ganggu ya gitu.
0: Dan ini lanjut lagi Mel, ini menarik sekali ya. Nah ketika seorang Amel ini, proses penyembuhan itu seperti apa?
2: Okay.
0: Untuk Amel sendiri ini.
2: Kalau aku saat itu, aku ke psikolog.
3: Luar biasa nih.
2: Fun fact,
0: baru
2: ya, fun fact ya, baru
0: psikolog gitu.
2: Benar. Kamu kira psikolog gak ke psikolog?
0: Dia butuh juga psikolog gitu ya.
2: Carilah psikolog yang ke psikolog menurut gue. Karena apa? Artinya dia jadi manusia beneran. Kita tuh bukan dewa, guys. Kita juga punya rasa luka. Cuman mungkin bedanya, teman-teman, kalau seorang psikolog datang ke psikolog, kita tuh punya privilege, kita udah ngerti teorinya. Kita hanya perlu diingatkan kembali, ini loh, kamu jangan lupa melakukan ini. Jadi lebih cepat aja penyembuhannya karena kita sudah punya kalnya, kemudian
0: teorinya
2: kita tinggal
0: juga,
2: di gitu terapi. Di terapi aku waktu itu 3 kali, yang 2 kali, yang 1 kali itu kepleh, nggak bisa bangun. Jadi langsung plek kayak orang pingsan, nggak bisa bangun. Terus yang kedua itu selama 2 hari. Terus kemudian datang lagi ke psikolog yang sama, yang kedua sudah lebih bisa mengendalikan. Terus yang ketiga aku selesai, jadi tinggal follow up aja. Tapi aman, maksudnya so far gak ganggu udahan. Paling gak udah gak ganggu itu. Bayangin aja gitu. Seorang psikolog juga datang ke psikolog, but it's okay, gak apa-apa. Bahkan artinya tuh aku menerima kalau aku juga pernah terluka. Jadi aku akan bisa lebih menerima kalian yang
3: legowo
2: kalau misalnya kalian punya rasa terluka itu. Gitu menurutku. Datang aja ke psikolog.
3: Betul.
0: Nah ini apakah kalau bercerita kepada orang lain itu juga bisa menyembuhkan itu luka itu?
2: Enggak, menurutku enggak.
0: Oh gitu ya.
2: Karena ketika aku ke psikolog itu bukan bercerita, aku di terapi. Sama ketika aku akan ada klien yang punya trauma atau luka seperti ini, aku enggak akan cuma ngajak dia ngobrol, tapi terapi. Terapi itu beda ya. Terapi itu ada prosedurnya, ada caranya, dan certified terapi, jadi psikoterapis itu tahunan, biayanya lebih dari 2 digit. Jadi enggak semudah itu, guys. Enggak bisa kayak temen terus cerita selesai.
0: Ya, selesai gitu.
2: Terapi sih jawabannya, terapi.
0: Benar ya.
3: Itu biayanya
0: plong juga kalau cerita aja, mungkin ada yang mungkin pernah ngalami ya, Pak. Cerita pada orang yang dipercaya, hari itu juga selesai gitu loh. Tapi enggak tahu juga luka ini apakah masih berlanjut, apakah sudah selesai, itu dia nggak tahu juga.
2: Tanyain aja.
0: Makanya harus ke profesional yang harus dicari dan disembuhkan itu tadi ya.
3: Nah, ini misalnya nih ada yang pengen gitu ya, terus itu soal biaya itu gimana, harus ngubungin siapa gitu?
2: Okay. Ini ke aku nih, berarti langsung nanya
3: Amel
2: nih. Anyway, kebetulan banget nih aku bulan Juli, kayaknya per 1 Juli itu mau ngadakan kayak bundling session 5 sesi dengan harga yang promo gitu. Apa namanya, nanti kalau untuk biaya lebih lanjut bisa ke asistenku ya, atau nanti ke DM aja. Tapi yang jelas itu tuh sama sekali gak mahal menurutku ya. Sama sekali gak mahal, bahkan lebih murah daripada yang kamu tadi lihat harganya. Masa sih loh, tapi
3: Iya betul.
2: Tapi, yang penting itu bukan itunya, tapi yang penting itu adalah selama kita psikoterapi, kita diproses. Tubuh kita, pikiran kita itu dibantu, diproses oleh profesional yang memang punya certified trauma terapis gitu. Di Madiun sejujurnya ya, di Madiun cuma dua orang, salah satunya aku.
3: Luar biasa, ya. Itu ya kan, ya,
2: kalian harus punya bangga terapis,
3: betul, nggak perlu jauh-jauh.
0: Ya, masalah pribadi bukan masalah uangnya, Mel, seperti sehat antara mental dan kesehatan jiwa raga, sehat itu cukup ya. Walaupun itu nanti kata orang kan memang ya nama sehat itu adalah mahal harganya.
3: Iya, betul.
0: Gitu juga. Tapi yang penting kalau kita sehat, kita mendapat semuanya itu jauh lebih mahal daripada sehat kita.
2: Iya, kesehatan kita tuh mahal banget, guys. Itu gak enak banget kalau misalnya kita sakit-sakitan kan, gitu. Jadi buat siapapun yang mungkin ngerasa setiap kali aku berusaha menyelesaikan masalahku, kok rasanya masih stuck. Kok rasanya gak ada perubahan, atau berubah tapi bentar doang, tapi terus balik lagi. Atau kayak udah 4 tahun, 5 tahun kok muncul, masih gitu. Nah, jangan-jangan memang luka itu tersembunyi dalam tubuh kalian, dan ayo diproses sama psikolog, sama profesional. Datang aja ke aku bisa, atau ke salah satu temanku yang juga trauma terapi juga bisa. Sebenarnya ke siapa aja yang penting diproses gitu loh. Jangan nggak diproses, jangan didiemin gitu. Kemudian sama satu hal lagi, aku mau pesan kalau kita itu perlu memperhatikan tiga hal ya sebagai individu. Yang pertama, kalian harus tahu pemicunya apa. Kalian perlu ngerti ini tuh apa sih sebenarnya, ada apa di balik ini, pemicunya apa, terus di mana tubuh kamu merasakan itu. Kayak misalnya dadaku sakit banget nih gitu, kayak tadi ya, sampai kayaknya aku sakit jantung, sampai ngerasa kayak gitu sakit-sakitnya, misalnya nyeri banget. Terus apa yang tubuh butuhkan biar lebih aman. Jadi kayak, waduh ini kok sakit banget nih, aku butuh rebahan dulu nih, ya udah rebahan aja. Jadi dengerin tubuh kamu, intinya di situ. Dengerin tubuh kamu, mungkin tubuh kamu itu sedang coba ngasih sinyal tentang apa yang dia rasain.
3: Iya, betul.
2: Ah, makanya.
3: Oke. Kalau misalnya dikasih

0: kalau misalnya orang ini sering merasa bersalah ketika memilih beristirahat, gimana mengubah pola pikir bahwa istirahat adalah bagian dari menjaga kesehatan?
1: Oke. Sebenarnya dengan mengaku bahwasanya aku capek banget guys, gitu ya. Aduh, aku kok pegel ya. Aduh, aku butuh kopi. Nah, dengan kita mengakui kayak gitu, kita tuh sebenarnya dikasih waktu lebih untuk kayak ngaca tapi ke dalam diri, ngerti gak sih? Di situ adalah cara latihannya. Sering-sering aja teman-teman tuh diem, kemudian kayak ya udah scanning aja tubuhnya dari ujung kepala sampai ujung kaki, kayak apa sih? Ini aku rasanya kok berat ya gitu. Kok kakiku rasanya kok pegel ya gitu. Nah, itu latihan paling sederhana untuk merubah pikiran kita yang lebih luas gitu, yang akhirnya bisa sampai mengarah pada perubahan pikiran bahwasanya aku harus istirahat. Kan enggak sih? Hari hal-hal sederhana dulu aja, sadari dari hal-hal kecil kayak aku tadi belum minum, aku minum dulu ya. Itu kan hal kecil. Ya, tapi kamu akhirnya sadar kan kalau tubuhmu butuh itu gitu loh. Dari hal kecil, kalau semuanya kamu biasakan ke banyak hal, kamu juga punya waktu untuk dirimu sendiri.
0: Betul.
1: Nah, itu dia, mindset akan berubah.
2: Nah. Luar biasa.
0: Betul.
1: Kucup dulu ya.
0: Oke.
2: Ya baik, ini sebelum kita closing ini mungkin ada yang disampaikan oleh Amel ini.
1: Kadang yang kita sebut sebagai overthinking itu adalah cara pikiran kita untuk berusaha mencari aman. Kadang yang kita bilang mati rasa itu adalah cara tubuh kita untuk bilang aku terlalu capek merasakan semuanya secara sekaligus. Jadi ayo teman-teman, kita sembuhkan diri kita gitu ya, sebelum akhirnya kita berpasangan, sebelum akhirnya kita punya anak, sebelum akhirnya hidup ini terus berjalan gitu. Karena sembuh itu bukan berarti melupakan semua yang pernah terjadi, tapi sembuh itu berarti tubuh kita perlahan belajar bahwa hari ini kita nggak lagi bertahan sendirian. Itu penting banget. Seringkali luka dibiarin sendirian di kepala, terus kita menganggap kita sendirian, kita jadi nggak berharga, kita jadi ngerasa kalau hidup ini jadi berat banget, padahal sebenarnya kita tidak benar-benar sendirian. Maka ayo teman-teman diproses, kayak kita sembuh sama-sama ya.
0: Oke.
1: Luar biasa.
2: Kita saatnya untuk closing ya, Lan ya.
0: Oke.
2: Ingatlah bahwa tubuh adalah sahabat yang paling setia. Ia tak pernah berhenti berbicara, hanya saja kita terlalu sibuk untuk mendengarkannya. Rasa lelah, nyeri, sulit tidur, atau hati yang terasa tidak enak, mungkin bukan sekedar keluhan, melainkan pesan yang meminta kita untuk lebih peduli pada diri sendiri dan pada tubuh kita.
0: Dan hidup tak selalu meminta kita untuk melupakan. Ada kenangan yang tak bisa dihapus, ada luka yang mungkin tak sepenuhnya hilang. Namun disanalah kita belajar bahwa pulih bukanlah tentang menghapus jejak, melainkan tentang menerima bahwa jejak itu pernah menjadi bagian dari perjalanan. Oke, kata-kata mutiara hari ini apa nih,
2: Ya baik, tubuh yang didengarkan akan lebih mudah dipulihkan. Dan hati yang dirawat akan lebih kuat menjalani kehidupan.
0: Luar biasa.
1: Mantap.
2: Baik, sahabat, kita tentunya pamit juga di kesempatan malam hari ini di program acara kami di Jeda Sejenak. Dan terima kasih untuk sahabat yang sudah mendengarkan program acara kami. Kita bertemu dan berjumpa lagi di waktu dan di kesempatan yang sama hanya di TPL Radio Suara Madin. Saya Oo,
0: saya Wulan,
1: dan Amelia psikolog klinis kalian
2: undur diri. Selamat malam semuanya dan dadah. Terima kasih, sampai jumpa.

19 TFM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: hari ini hari apa?
1: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
1: Oh, sejarahnya.
2: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Emang ada apa ya hari ini?

Ya sahabat, beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 26 Juni, beberapa di antaranya adalah 26 Juni 1945, Piagam PBB ditandatangani. Piagam PBB adalah konstitusi PBB yang ditandatangani di San Francisco, Amerika Serikat pada 26 Juni 1945 oleh 50 anggota asli PBB. Piagam ini mulai berlaku pada 24 Oktober 1945 setelah diratifikasi oleh 5 anggota pendirinya, yaitu Republik Rakyat Tiongkok, Prancis, Uni Soviet, Britania Raya, Amerika Serikat, dan mayoritas penanda tangan lainnya. Selanjutnya, 26 Juni 1977, penampilan terakhir Raja Rock and Roll Elvis Presley. Elvis adalah seorang penyanyi sekaligus penulis lagu dan pemeran Amerika Serikat. Dia dianggap sebagai salah satu ikon kebudayaan paling berpengaruh pada abad ke-20. Dia juga sering disebut dengan sebutan King of Rock and Roll atau singkatnya The King. 26 Juni 1977 merupakan penampilan terakhir dari Raja Rock and Roll Elvis Presley di konsernya. Kemudian 26 Juni 2000, Pramudia Anantatur terima penghargaan kebudayaan Asia. Pada 26 Juni 2000 yang lalu, Pramudia Anantatur menerima hadiah utama di penghargaan kebudayaan Asia Fukuoka ke-11. Pramudia secara luas

0: diterjemahkan ke dalam lebih dari 42 bahasa asing. Selanjutnya, 26 Juni 1979, Muhammad Ali mengumumkan pensiun dari dunia tinju. Ali adalah mantan petinju profesional asal Amerika Serikat yang dikenal secara luas sebagai salah satu tokoh olahraga paling signifikan dan terkenal di abad ke-20. Dari awal karirnya, Ali dikenal sebagai sosok inspiratif, kontroversial, dan berpengaruh baik di dalam maupun di luar ring.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

93.5 Produk Suara Madiun. Selamat malam sahabat Suara Madiun. Senang sekali kembali lagi dari Perintis Kemerdekaan 32 Madiun. Saya Rian, balik lagi untuk bisa temani Anda semuanya di acara yang satu ini, di Lala Popi, lagu lama pop Indonesia untuk hari ini Jumat 26 Juni 2026. Kita buka kembali kesempatannya untuk yang pengen request lagu-lagu lawas, lagu lama pop Indonesia, silakan ya di 081-556-451-817. Dan kita bakal barengan selama 3 sesi ke depan nanti sampai tuntas di jam 11 malam.

Suara Madiun 93 FM 108 Kota Madiun. Madiun berkilau.

Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.

9.3 Radio Madiun. Kalau lagi ada di fase mengikhlaskan seseorang, nah kayaknya lagu yang satu ini kayaknya pas banget sama Radio Madiun. Karena ya judulnya sesuai ya, mau tak mau udah di Jagostu. Jagoan nomor satu. Buat yang belum tahu Jagostu itu siapa, inilah band sampingan dari Eros Chandra. Ya gak lain gak bukan, ya pasti udah tahu lah dia ini siapa. Ya gitarisnya Silon Seven gitu. Jadi band yang satu ini sempat merilis album di tahun 2007 dengan bisa dibilang warna musik mereka adalah pop rock ya, sahabat Solo Madiun. Dan ciri khasnya tuh benar-benar Eros banget gitu. Dan seperti biasa ya, lagunya pasti musiknya tuh sederhana, easy listening, tapi ngena banget gitu ya. Jadi lagu yang satu ini benar-benar relate dengan kehidupan manusia di zaman sekarang. Karena ceritanya itu nggak soal, nggak jauh-jauh dari soal putus, terus ada dramanya di situ, tapi juga ada ini ya, cerita di fase setelah itu ya. Jadi fase saat kita itu jadi sadar gitu loh, kalau hidup terus tetap berjalan, nggak boleh kejebak sama yang namanya masa lalu. Oke, okay? Ya biar dikata hati ini sebenarnya masih berat, terus masih kepikiran, karena ya tidak bisa dipungkiri ya, kalau barusan putus pasti pikirannya masih nyantol banget gitu ya. Nah jadi memang kita harus tahu juga bahwa esok tuh masih ada hari yang mesti dijalani gitu, sahabat Suara Madiun. Jadi yang lagi ada di fase itu, tenang aja sahabat Suara Madiun. Seorang sahabat atau mungkin berkumpul dengan teman itu akan membuat Anda itu jadi pikiran tuh teralihkan ya, cepat sembuhnya. Ya memang namanya putus itu pasti ya di hati ini rasanya sakit gitu ya. Ya pasti obatnya ya siapa lagi kalau bukan orang-orang terdekat Anda. Oke, okay? Baik, kita lanjutkan ya. Perjalanan kita masih di Lala Popi, lagu lama Popi Indonesia untuk kesempatan kali ini. Masih dari Jumat di tanggal 26 Juni 2026. Kalau tadi ada Jagostu dengan mau tak mau, sekarang kita ketemu dengan Leto, Sebenarnya Cinta.

0: kami dari
1: Leto
0: mengajak sahabat Suara Madiun
2: serta warga Madiun dan sekitarnya,
3: jangan lupa terus stay tune di
2: 93 FM Radio Suara Madiun
1: yang semakin

Liburan telah tiba. Liburan gak harus jauh-jauh. Kadang kebahagiaan justru ada di tempat yang dekat dan penuh dengan cerita. Ayo jalan-jalan ke Kota Madiun, nikmati suasana kotanya yang nyaman, cicipi kuliner khasnya, dan abadikan momen yang indah bersama dengan orang-orang yang tercinta. Setiap perjalanan ke Kota Madiun bukan hanya tentang tempat yang dikunjungi, tetapi juga tentang kenangan yang dibawa pulang.

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center, sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

19 TFM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: hari ini hari apa?
1: Hey.
0: Hello, masa sih nggak tahu? Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?

Nah, sahabat, beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 26 Juni, beberapa di antaranya adalah 26 Juni 1945, Piagam PBB ditandatangani. Piagam PBB adalah konstitusi PBB yang ditandatangani di San Francisco, Amerika Serikat pada 26 Juni 1945 oleh 50 anggota asli PBB. Piagam ini mulai berlaku pada 24 Oktober 1945 setelah diratifikasi oleh 5 anggota pendirinya, yaitu Republik Rakyat Tiongkok, Prancis, Uni Soviet, Britania Raya, Amerika Serikat, dan mayoritas penanda tangan lainnya. Selanjutnya, 26 Juni 1977, penampilan terakhir Raja Rock and Roll Elvis Presley. Elvis

adalah seorang penyanyi sekaligus penulis lagu dan pemeran Amerika Serikat. Dia dianggap sebagai salah satu ikon kebudayaan paling berpengaruh pada abad ke-20. Dia juga sering disebut dengan sebutan King of Rock and Roll atau singkatnya The King. 26 Juni 1977 merupakan penampilan terakhir dari Raja Rock and Roll Elvis Presley di konsernya. Kemudian 26 Juni 2000, Pramudia Anantatur terima penghargaan kebudayaan Asia. Pada 26 Juni 2000 yang lalu, Pramudia Anantatur menerima hadiah utama di penghargaan kebudayaan Asia Fukuoka ke-11. Pramudia secara luas di

0: diterjemahkan ke dalam lebih dari 42 bahasa asing. Selanjutnya, 26 Juni 1979, Muhammad Ali mengumumkan pensiun dari dunia tinju. Ali adalah mantan petinju profesional asal Amerika Serikat yang dikenal secara luas sebagai salah satu tokoh olahraga paling signifikan dan terkenal di abad ke-20. Dari awal karirnya, Ali dikenal sebagai sosok inspiratif, kontroversial, dan berpengaruh baik di dalam maupun di luar ring.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

93.4 Radio Suara Madiun. Kita ada di sesi yang kedua ya sama Suara Madiun. Dan tadi sudah dibuka sama lagu bagusnya Afgan, Sadis, dan The Massive, Tak Bisa Hidup Tanpamu. Ya, bayangkan aja nih kalau seorang manusia kalau hidup tanpa musik itu rasanya gimana? Pasti waduh, gak bayangin ya, dunia pasti sepi ya sama Suara Madiun. Karena dapat dikatakan bahwa musik itu adalah cara kita untuk relaksasi ya sahabat Ramadhan. Coba deh, kalau mungkin Anda lagi ngalamin, pasti pernah melakukan hal itu ya. Ketika capek, terus dengerin musik-musik yang sesuai dengan apa yang kita sukai dan yang menjadi favorit, pasti akan berbeda suasananya gitu loh. Jadi ketika capek banget, tapi begitu dengerin lagu yang kita suka, saya yakin capeknya itu langsung, ya bukan langsung sih ya, berangsur-angsur itu hilang gitu, sambil istirahat maksudnya. Ya deh, saya ingin menyapa untuk sahabat Suara Madiun yang mungkin malam hari ini baru saja bergabung sambil menikmati istirahatnya di kesempatan malam hari ini. Saya ucapkan selamat datang sahabat Suara Madiun, selamat menikmati lagu-lagu lawas ya di Lala Pop, lagu lama pop Indonesia. Dan Anda masih bersama sama dengan Rian yang masih akan menemani sampai tuntas di jam 11 malam. Dan sekarang baru aja nih, jam 9 lebihnya 15 menit.

0: Radio Suara Madiun.
1: Bumi adalah satu-satunya tempat yang kita miliki untuk hidup. Memeliharanya berarti memastikan keberlangsungan hidup bagi diri kita sendiri dan generasi yang akan datang. Ayo, sayangi bumi. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal kecil, mulai dari sekarang.

Hai warga masyarakat Kota Madiun. Ketika keadaan darurat datang, jangan panik. Ada satu nomor yang bisa Anda hubungi untuk mendapatkan bantuan cepat. Call Center 112. Layanan ini siap melayani Anda 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Baik itu kecelakaan, kebakaran, atau keadaan darurat lainnya. Call Center 112 akan segera menghubungkan Anda dengan petugas yang terlatih untuk memberikan bantuan yang Anda butuhkan. Yang lebih penting, layanan ini bebas biaya. Dapat diakses melalui telepon seluler maupun telepon rumah. Jangan ragu untuk memanfaatkannya ketika Anda atau orang di sekitar Anda membutuhkan pertolongan segera. Mari kita manfaatkan layanan call center 112 dengan bijak. Simpan nomor ini di ponsel Anda dan pastikan Anda siap menghadapi keadaan darurat dengan cepat dan tepat. Call center 112, layanan darurat yang selalu siap membantu Anda. Suara Madiun.

0: FM LPPL Suramadiun.
1: Korban yang tengah berjaga sendiri mendapatkan pelecehan seksual oleh seorang pria saat melakukan pengisian bahan bakar. Suasana lokasi yang sepi tidak seperti biasanya membuat korban tidak berkutik lantaran takut mendapatkan perlakuan lainnya.
2: Walah, kayak si Akeh mentaya ya kasus pelecehan seksual.
3: Ah, biasa itu. Lagian sih korbannya juga gak jaga diri. Belum pakaiannya. Ya kejadian deh.
2: Oh jangan dong, itu disalahin korban nih. Kadangnya pelaku nih, saya marahi kasus-kasus ki eneng.
4: Sahabat, hal yang perlu kita perhatikan saat kita mengetahui kasus kekerasan seksual. Sangatlah penting bagi kita untuk bersikap empati serta bijaksana. Yang terpenting, jangan menyalahkan korban. Seperti menyalahkan pakaian korban, menyalahkan korban karena tidak berani melapor, memaksa korban untuk berdamai dengan pelaku, dan jika kita tidak bisa membantu korban, jangan pernah menyudutkan korban atas kejadian tersebut.
5: Panas-panas gini, minum sama jajan yuk.
6: Hah? Apa-apa?
5: Beli jajan sama minum.
7: Selamat datang, selamat berbelanja.
5: Buran. Ternyata aku ambil jajan lumayan banyak loh. Ada 10.
6: Maru.
5: Yuk kita ke kasir, sekalian aku bayarin deh.
6: Oke deh.
7: Bawa tas belanja gak kak?
5: Aduh lupa nih mbak, langsung dibawa aja deh.
7: Totalnya 100 ribu ya.
6: Lain kali, jangan lupa bawa tas belanja. Kepakai atau enggak, bawa aja dulu.
5: Belanja senang,
6: bumi tenang.

0: gak hari ini hari apa?
1: Hey!
0: Hello, masa sih gak tahu? Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
1: Oh, sejarahnya.
2: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Emang ada apa ya hari ini?

Oke sahabat, beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 26 Juni, beberapa di antaranya adalah 26 Juni 1945, Piagam PBB ditandatangani. Piagam PBB adalah konstitusi PBB yang ditandatangani di San Francisco, Amerika Serikat pada 26 Juni 1945 oleh 50 anggota asli PBB. Piagam ini mulai berlaku pada 24 Oktober 1945.

1945 setelah diratifikasi oleh 5 anggota pendirinya, yaitu Republik Rakyat Tiongkok, Prancis, Uni Soviet, Britania Raya, Amerika Serikat, dan mayoritas penanda tangan lainnya. Selanjutnya, 26 Juni 1977, penampilan terakhir Raja Rock and Roll Elvis Presley. Elvis adalah seorang penyanyi sekaligus penulis lagu dan pemeran Amerika Serikat. Dia dianggap sebagai salah satu ikon kebudayaan paling berpengaruh pada abad ke-20. Dia juga sering disebut dengan sebutan King of Rock and Roll atau singkatnya The King. 26 Juni 1977 merupakan penampilan terakhir dari Raja Rock and Roll Elvis Presley di konsernya. Kemudian 26 Juni 2000, Pramudia Anantatur terima penghargaan kebudayaan Asia. Pada 26 Juni 2000 yang lalu, Pramudia Anantatur menerima hadiah utama di penghargaan kebudayaan Asia Fukuoka ke-11. Pramudia secara luas di

0: diterjemahkan ke dalam lebih dari 42 bahasa asing. Selanjutnya, 26 Juni 1979, Muhammad Ali mengumumkan pensiun dari dunia tinju. Ali adalah mantan petinju profesional asal Amerika Serikat yang dikenal secara luas sebagai salah satu tokoh olahraga paling signifikan dan terkenal di abad ke-20. Dari awal karirnya, Ali dikenal sebagai sosok inspiratif, kontroversial, dan berpengaruh baik di dalam maupun di luar ring.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Rai kaget aku lele.
1: Niki lho mbah, nembe jajal knalpot brong.
0: Knalpot brong?
2: Tercantum pada pasal 285 ayat 1, junto pasal 106 ayat 3, Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan nomor 22 tahun 2009. Dapat dipidana paling lama 1 bulan dan denda maksimal Rp250.000. Hormati pengguna jalan lain. Jadikan jalan raya tempat yang aman dan nyaman untuk kita semua. Stop, knalpot bising. Knalpot bising.
0: Syukurlah kue, saiki kenal pot bublong tak ganti kalau sedotan dan orang berbagi tanggane.
3: Loh, Jeng Ira kok buang duit sembarangan sih?
4: Hah? Buang duit gimana sih pak? Ini kan sampah.
3: Jeng Ira ini kurang update ya? Sekarang sampah itu kalau kita pilah-pilah bisa jadi cuan lewat bank sampah.
4: Yang bener, emangnya bank itu bukan duit aja ya? Terus gimana dong caranya?
3: Jadi gini caranya. Pertama, warga menyetorkan dan memilah sampah ke bank sampah di area terdekat. Kedua, sampah ditimbang petugas dan ditabung minimal 1 kg. Ketiga, sampah dicatat sesuai berat dan jenisnya. Dan yang terakhir, barulah petugas menghitung nilai uang sesuai sampahnya, pulang bawa duit.

0: ke bank sampah.
1: Ayo sahabat, mari kita ke bank sampah terdekat. Berpikir cerdas untuk kota Madiun yang lebih sehat.
2: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

0: Syora Madiun 93 FM. 93 FM.
1: Hari gini belum punya IKTP. Wah, bisa repot loh. Mau daftar kerja, butuh IKTP. Mau buka rekening bank, pakai IKTP. Urus BPJS, SIM, atau bantuan sosial, semua butuh IKTP. IKTP itu identitas resmi kita sebagai warga negara. Tanpa itu, banyak layanan yang gak bisa diakses. Jangan sampai nanti baru sadar pas butuh, malah ribet sendiri. Jadi, ayo urus IKTP dan dokumen kependudukan lainnya dari sekarang. Datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun atau cek layanan online-nya. Gampang, cepat, gratis. Pesan ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun.
2: Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam. Kami dari kantor... Segera kirimkan foto KK dan KTP ya. Kami tunggu.
2: Oh iya, Le. Engkau tak kirim ya.
4: KTP maupun KK memuat beberapa informasi pribadi yang penting, khususnya NIK. Maka dari itu, jangan sebar NIK maupun KK secara sembarangan. Jangan sebar NIK tanpa sensor. Hal ini karena rentan digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Berikan watermark saat mengirimkan foto atau file KTP, agar foto atau file KTP yang dikirim tidak disalahgunakan. Jangan unggah foto KK dan KTP di media sosial, mencegah adanya celah bagi pelaku pinjol atau pembobolan akun rekening bank. Stop! Jangan asal menyebar NIK dan KK ke sembarang orang. Stop! Jangan asal menyebar NIK dan KK ke sembarang orang.
1: Yang sedang didengarkan 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

Sebelum ini FM Radio Sonora Madiun, baik, siapa Sonora Madiun, tiba saatnya saya tuntaskan Lala Poppy, lagu lama pop Indonesia untuk kesempatan kali ini. Kita sudah sampai di penghujung acara yang satu ini ya. Insya Allah lain waktu kita bisa ketemu lagi, dan akhirnya saya Rian harus segera undur diri. Dan selamat menikmati istirahatnya di kesempatan malam hari ini. Sampai jumpa.

19 TFM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: ini hari apa?
1: Hey.
0: Hello, masa sih nggak tahu? Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?

Podcast Sahabat, beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 26 Juni. Beberapa di antaranya adalah 26 Juni 1945, Piagam PBB ditandatangani. Piagam PBB adalah konstitusi PBB yang ditandatangani di San Francisco, Amerika Serikat pada 26 Juni 1945 oleh 50 anggota asli PBB. Piagam ini mulai berlaku pada 24 Oktober 1945 setelah diratifikasi oleh 5 anggota pendirinya, yaitu Republik Rakyat Tiongkok, Prancis, Uni Soviet, Britania Raya, Amerika Serikat, dan mayoritas penanda tangan lainnya. Selanjutnya, 26 Juni 1977, penampilan terakhir Raja Rock and Roll Elvis Presley. Elvis adalah seorang penyanyi sekaligus penulis lagu dan pemeran Amerika Serikat. Dia dianggap sebagai salah satu ikon kebudayaan paling berpengaruh pada abad ke-20. Dia juga sering disebut dengan sebutan King of Rock and Roll atau singkatnya The King. 26 Juni 1977 merupakan penampilan terakhir dari Raja Rock and Roll Elvis Presley di konsernya. Kemudian 26 Juni 2000, Pramudia Anantatur terima penghargaan kebudayaan Asia. Pada 26 Juni 2000 yang lalu, Pramudia Anantatur menerima hadiah utama di penghargaan kebudayaan Asia Fukuoka ke-11. Pramudia secara luas dianggap sebagai salah satu

dari 42 bahasa asing. Selanjutnya, 26 Juni 1979, Muhammad Ali mengumumkan pensiun dari dunia tinju. Ali

0: adalah mantan petinju profesional asal Amerika Serikat yang dikenal secara luas sebagai salah satu tokoh olahraga paling signifikan dan terkenal di abad ke-20. Dari awal karirnya, Ali dikenal sebagai sosok inspiratif, kontroversial, dan berpengaruh baik di dalam maupun di luar ring.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Dengar Suara Madiun.
1: Donor darah adalah salah satu aktivitas yang banyak memberikan manfaat, tidak hanya pada diri sendiri, namun juga kepada seluruh orang yang membutuhkan. Darah yang didonorkan akan sangat bermanfaat bagi orang yang mengalami kondisi seperti kecelakaan, transplantasi organ, kanker, anemia, talasemia, hingga kanker darah.
2: Manfaat donor darah bagi tubuh. 1. Dapat mendeteksi penyakit serius. Sebelum donor darah, kita wajib memeriksakan kondisi darah yang sekaligus mampu mendeteksi adanya penyakit serius seperti HIV, sifilis, hepatitis B, hepatitis C, hingga malaria. Untuk itu, dengan melakukan pemeriksaan darah rutin, maka berbagai penyakit tersebut dapat dideteksi sedini mungkin. 2, menurunkan resiko terkena penyakit jantung dan pembuluh darah. Donor darah secara teratur diketahui dapat menurunkan kekentalan darah yang menjadi salah satu faktor penyebab dari penyakit jantung. 3, membantu menurunkan berat badan. Untuk masyarakat yang saat ini sedang berfokus menurunkan berat badan, donor darah secara rutin dapat menjadi salah satu cara yang diambil. Alasan donor darah dapat menurunkan berat badan adalah karena rata-rata orang dewasa dapat membakar 650 kalori saat mendonorkan 450 ml darahnya.
1: Donor darah itu sehat.
2: Donor darah itu sedekah.
1: Donor darah itu ibadah.
2: Mari donor darah sekarang juga.

Dehidrasi adalah kondisi di mana seseorang kehilangan lebih banyak cairan dalam tubuh daripada yang mereka terima. Kurangnya kadar air dalam tubuh dapat menjadi ancaman dehidrasi dan berbahaya bagi tubuh. Dehidrasi tidak hanya dapat dirasakan oleh orang dewasa, namun juga oleh bayi, anak-anak, hingga orang tua. Gejala umum seseorang mengalami dehidrasi adalah merasa pusing, kelelahan kurang energi, buang air kecil dengan intensitas jarang, merasa kering pada daerah mulut, bibir, dan mata. Dengan mengetahui gejala dehidrasi, diharapkan mampu meningkatkan kewaspadaan serta kesadaran terhadap diri sendiri atau mau mencukupi kebutuhan cairan pada tubuh kita. Ayo biasakan minum air 8 gelas sehari

0: Halo, kami dari
1: Leto
0: mengajak sahabat suara Madiun
2: serta warga Madiun dan sekitarnya.
3: Jangan lupa terus stay tune di
2: 93 FM Radio Suara Madiun.
1: Yang semakin

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqdam. Dengarkan terus 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dalam dunia kerja, sahabat termasuk golongan yang mana ya? Kerja keras. Sangat giat bekerja dan tidak peduli dengan waktu. Pekerja keras biasanya orang yang rajin dan tekun. Menyelesaikan lebih dari satu pekerjaan dalam satu waktu. Mandiri dan terbiasa untuk tidak mengandalkan orang lain. Kerja cerdas. Bekerja secara efektif dengan mengatur waktunya. Pekerja cerdas biasanya banyak ide dan kreatif. Menyelesaikan semua pekerjaan satu persatu. Kapan waktunya bekerja sendiri dan tahu kapan waktunya bekerja dengan orang lain. Ayo, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas.
2: Hai warga masyarakat Kota Madiun, ketika keadaan darurat datang, jangan panik. Ada satu nomor yang bisa Anda hubungi untuk mendapatkan bantuan cepat, call center 112. Layanan ini siap melayani Anda 24 jam sehari, 7 hari seminggu, baik itu kecelakaan, kebakaran, atau keadaan darurat lainnya. Call center 112 akan segera menghubungkan Anda dengan petugas yang terlatih untuk memberikan bantuan yang Anda butuhkan. Yang lebih penting, layanan ini bebas biaya. Dapat diakses melalui telepon seluler maupun telepon rumah. Jangan ragu untuk memanfaatkannya ketika Anda atau orang di sekitar Anda membutuhkan pertolongan segera. Mari kita manfaatkan layanan call center 112 dengan bijak. Simpan nomor ini di ponsel Anda dan pastikan Anda siap menghadapi keadaan darurat dengan cepat dan tepat. Call center 112, layanan darurat yang selalu siap membantu Anda.
3: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

0: nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
0: Hello, masa sih nggak tahu? Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?

peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 27 Juni. Beberapa di antaranya adalah 27 Juni 1871, yen ditetapkan sebagai mata uang Jepang. Pemerintah Jepang menetapkan mata uang yen sejak 27 Juni 1871 berdasarkan Shinka Jurei atau peraturan pemerintah tentang mata uang baru. Sebagai lambang mata uang digunakan tanda huruf Y silang di bawah dan menurut ISO 4217 dilambang

0: Presiden Soekarno sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia atau TNI di Yogyakarta 27 Juni 1947. Dia adalah seorang perwira tinggi Indonesia pada masa Revolusi Nasional Indonesia. Sebagai Panglima Besar Tentara Nasional Indonesia pertama, ia adalah sosok yang sangat dihormati di seluruh Indonesia. Terlahir dari pasangan rakyat biasa di Purbalingga, Sudirman diadopsi oleh pamannya yang seorang priayi. Kemudian 27 Juni 1994, W.A. Srendra ditangkap saat menggelar aksi demonstrasi. Pada 27 Juni 1994, penyair W.A. Srendra dan beberapa aktivis ditahan ketika berdemonstrasi di dekat Departemen Penerangan di Jakarta. Mereka memprotes pembrodolan majalah Tempo, majalah Detik, dan editor. Selanjutnya, 27 Juni 1996, pesawat luar angkasa Galileo ke planet Jupiter. Pesawat luar angkasa Galileo berhasil melewati Ganymede, satelit terbesar planet Jupiter, dan juga mengambil gambar serta mengungkapkan struktur detail permukaannya. Penerbangan ini dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 1996.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Radio Suramadu.
1: Suramadu.
2: Warga Madiun, saatnya kita rayakan hari jadi Kota Madiun ke-108 tahun. Dengan tema Madiun Berkilau, nikmati kemeriahannya mulai dari Jambore Nasional Vespa 29 hingga 31 Mei 2026. Madiun Bersolawat 19 Juni 2026. Parade Military Drum Band 20 Juni 2026. Kirab Budaya Pencak Silat 25 Juni 2026. Madiun Spekta Karnival 25 Juni 2026. Gen Happy 20 Juni 2026. Street Competition 3 hingga 4 Juli 2026. Madiun Velocity Run 19 Juli 2026. Play Music 25 Juli 2026. Dan masih banyak agenda seni dan budaya, olahraga dan kompetisi, kreativitas anak muda, religi dan tradisi, hingga hiburan komunitas masyarakat. Ayo, ajak keluarga dan sahabat ikut meramaikan rangkaian acaranya. Dirgahayu Kota Madiun ke-108 tahun. Madiun Berkilau, maju kotanya, bahagia warganya.

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center, sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.

0: Ambulan adalah kendaraan darurat yang harus diprioritaskan di jalan. Memberi jalan bukan hanya aturan, tetapi bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Jika mendengar sirene ambulan, tetap tenang, kurangi kecepatan, dan segera beri jalan. Jangan menghalangi atau mengikuti ambulan dari belakang. Pertama, jemput pasien. Kedua, bawa pasien tidak darurat. Ketiga, bawa pasien gawat darurat. Empat, bawa jenazah. Dahulukan ambulans karena satu jalan yang Anda beri bisa menyelamatkan satu nyawa.
1: Ayo dengar suara Madiun.

93 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: gak hari ini hari apa?
1: Hey!
0: Hello, masa sih gak tahu? Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?

beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 27 Juni. Beberapa di antaranya adalah 27 Juni 1871, yen ditetapkan sebagai mata uang Jepang. Pemerintah Jepang menetapkan mata uang yen sejak 27 Juni 1871 berdasarkan Shinka Jurei atau peraturan pemerintah tentang mata uang baru. Sebagai lambang mata uang digunakan tanda huruf Y silang di bawah dan menurut ISO 4217 dilambangkan

Presiden Soekarno sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia atau TNI di Yogyakarta 27 Juni 1947. Dia adalah seorang perwira tinggi Indonesia pada masa Revolusi Nasional Indonesia. Sebagai Panglima Besar Tentara Nasional Indonesia pertama, ia adalah sosok yang sangat dihormati di seluruh Indonesia. Terlahir dari pasangan rakyat biasa di Purbalingga, Sudirman diadopsi oleh pamannya yang seorang priayi. Kemudian 27 Juni 1994, W.A. Srendra ditangkap saat menggelar aksi demonstrasi. Pada 27 Juni 1994, penyair W.A. Srendra dan beberapa aktivis ditahan ketika berdemonstrasi di dekat Departemen Penerangan di Jakarta. Mereka memprotes pembrodolan majalah Tempo, majalah Detik, dan editor. Selanjutnya, 27 Juni 1996, pesawat luar angkasa Galileo ke planet Jupiter. Pesawat luar angkasa Galileo berhasil melewati Ganymede

0: Radio Suara Madiun.
1: Korban yang tengah berjaga sendiri mendapatkan pelecehan seksual oleh seorang pria saat melakukan pengisian bahan bakar. Suasana lokasi yang sepi tidak seperti biasanya membuat korban tidak berkutik lantaran takut mendapatkan perlakuan lainnya.
2: Walah, kayak si Akeh mentaya ya kasus pelecehan seksual.
3: Ah, biasa itu. Lagian sih korbannya juga gak jaga diri. Belum pakaiannya. Ya kejadian deh.
2: Oh jangan dong, itu disalahin korban nih. Kadangnya pelaku nih, saya marahi kasus-kasus ki eneng.
4: Sahabat, hal yang perlu kita perhatikan saat kita mengetahui kasus kekerasan seksual. Sangatlah penting bagi kita untuk bersikap empati serta bijaksana. Yang terpenting, jangan menyalahkan korban. Seperti menyalahkan pakaian korban, menyalahkan korban karena tidak berani melapor, memaksa korban untuk berdamai dengan pelaku, dan jika kita tidak bisa membantu korban, jangan pernah menyudutkan korban atas kejadian tersebut.
5: Dehidrasi adalah kondisi di mana seseorang kehilangan lebih banyak cairan dalam tubuh daripada yang mereka terima. Kurangnya kadar air dalam tubuh dapat menjadi ancaman dehidrasi dan berbahaya bagi tubuh. Dehidrasi tidak hanya dapat dirasakan oleh orang dewasa, namun juga oleh bayi, anak-anak, hingga orang tua. Gejala umum seseorang mengalami dehidrasi adalah merasa pusing, kelelahan kurang energi, buang air kecil dengan intensitas jarang, merasa kering pada daerah mulut, bibir, dan mata. Dengan mengetahui gejala dehidrasi, diharapkan mampu meningkatkan kewaspadaan serta kesadaran terhadap diri sendiri atau mau mencukupi kebutuhan cairan pada tubuh kita. Ayo biasakan minum air 8 gelas sehari,

0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun. Hari gini belum punya IKTP. Wah, bisa repot loh. Mau daftar kerja, butuh IKTP. Mau buka rekening bank, pakai IKTP. Urus BPJS, SIM, atau bantuan sosial, semua butuh IKTP. IKTP itu identitas resmi kita sebagai warga negara. Tanpa itu, banyak layanan yang gak bisa diakses. Jangan sampai nanti baru sadar pas butuh, malah ribet sendiri. Jadi, ayo urus IKTP dan dokumen kependudukan lainnya dari sekarang. Datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun atau cek layanan online-nya. Gampang, cepat, gratis. Pesan ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun.
1: Indonesia merupakan salah satu negara agraris penghasil bahan pangan terbesar di dunia. Sudah semestinya penduduk Indonesia dapat tercukupi kebutuhan pangannya. Akan tetapi, menurut data WHO, masih terdapat lebih dari 2,7 juta kematian yang disebabkan karena kurangnya gizi seimbang yang dibutuhkan oleh tubuh, terutama kurangnya mengonsumsi sayur dan buah. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mengonsumsi sayur dan buah dapat mengakibatkan tubuh kekurangan nutrisi, seperti vitamin, mineral, serat, dan ketidakseimbangan asam basa tubuh. Menurut riset Das Kemenkes 2013, sekitar 9 dari 10 anak Indonesia usia 10 tahun ke bawah dan 9 dari 10 remaja Indonesia usia 10 hingga 24 tahun kurang mengonsumsi sayur dan buah. Padahal, kurangnya mengonsumsi sayur dan buah dapat menimbulkan berbagai macam penyakit seperti kanker prostat, kanker usus, jantung koroner, gagal ginjal, hipertensi, diabetes, dan obesitas. Untuk menghindari hal tersebut, masyarakat Indonesia perlu menyadari sedari dini pentingnya mengonsumsi sayur dan buah dengan porsi yang cukup setiap hari agar tubuh kita sehat, aktif, dan terhindar dari berbagai macam penyakit. Mengonsumsi sayur dan buah juga merupakan bagian penting dalam mewujudkan gizi seimbang. Adapun salah satu cara untuk mengonsumsi sayur dan buah dengan porsi yang tepat adalah dengan memperhatikan porsi pada piring makanku berikut ini. Badan Kesehatan Dunia atau WHO secara umum menganjurkan mengonsumsi sayur dan buah untuk hidup sehat sejumlah 400 gram per orang per hari, yang terdiri dari 250 gram sayur setara dengan 2,5 porsi sayur yang telah dimasak, dan 150 gram buah atau setara dengan 3 buah pisang Ambon. Bagi orang Indonesia, dianjurkan konsumsi sayuran dan buah-buahan 300 hingga 400 gram per orang per hari bagi anak balita dan anak usia sekolah, dan 400 hingga 600 gram per orang per hari bagi remaja dan orang dewasa. Saat ini, masyarakat tidak perlu khawatir akan harga sayur dan buah yang relatif mahal, karena banyak sayur dan buah asli Indonesia yang masih terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, pisang, semangka, dan lain-lain. Kita juga dapat memanfaatkan pekarangan rumah kita untuk ditanami sayur dan buah. Selain untuk berhemat, menanam sayur dan buah di pekarangan rumah sendiri juga dapat mempercantik dan memperindah taman kita. Bagi para orang tua yang anaknya susah untuk makan sayur dan buah, tidak perlu khawatir lagi. Kini, sudah banyak inovasi kuliner yang dapat dibuat dengan memanfaatkan sayur dan buah, seperti perkedel jagung, es buah, dan sebagainya. Biasakanlah mengonsumsi sayur dan buah setiap hari, menuju keluarga sehat dan Indonesia sehat. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.
2: Dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, Jatim Sehat, Jatim Sejahtera. Suara Madiun 9.

19 GFM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: hari ini hari apa?
1: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
1: Oh, sejarahnya.
2: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Emang ada apa ya hari ini?

peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 27 Juni. Beberapa di antaranya adalah 27 Juni 1871, yen ditetapkan sebagai mata uang Jepang. Pemerintah Jepang menetapkan mata uang yen sejak 27 Juni 1871 berdasarkan Shinka Jurei atau peraturan pemerintah tentang mata uang baru. Sebagai lambang mata uang digunakan tanda huruf Y silang di bawah dan menurut ISO 4217 dilambangkan

0: Presiden Soekarno sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia atau TNI di Yogyakarta 27 Juni 1947. Dia adalah seorang perwira tinggi Indonesia pada masa Revolusi Nasional Indonesia. Sebagai Panglima Besar Tentara Nasional Indonesia pertama, ia adalah sosok yang sangat dihormati di seluruh Indonesia. Terlahir dari pasangan rakyat biasa di Purbalingga, Sudirman diadopsi oleh pamannya yang seorang priayi. Kemudian 27 Juni 1994, W.S. Rendra ditangkap saat menggelar aksi demonstrasi. Pada 27 Juni 1994, penyair W.S. Rendra dan beberapa aktivis ditahan ketika berdemonstrasi di dekat Departemen Penerangan di Jakarta. Mereka memprotes pembrodolan majalah Tempo, majalah Detik, dan editor. Selanjutnya, 27 Juni 1996, pesawat luar angkasa Galileo ke planet Jupiter. Pesawat luar angkasa Galileo berhasil melewati Ganymede, satelit terbesar planet Jupiter, dan juga mengambil gambar serta mengungkapkan struktur detail permukaannya. Penerbangan ini dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 1996.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan L

0: kami dari
1: Leto
0: mengajak sahabat Suara Madiun
2: serta warga Madiun dan sekitarnya,
3: jangan lupa terus stay tune di
2: 93 FM Radio Suara Madiun
1: yang semakin hari semakin padat informasi.
4: Parfum, tisu, siapa yang beli, siapa yang beli, siapa yang mau?

0: kasihan saya, Mbak. Minta, Mbak.
1: Bersedekah tanpa melanggar peraturan. Tolak berdagang, mengamen, dan mengemis atau meminta-minta di area lampu merah. Pengaduan cepat call center 112.
2: Ketika rumah ditinggalkan, keamanan harus menjadi prioritas utama. Membiasakan diri mengunci pintu dan jendela sebelum pergi adalah sebuah kebiasaan kecil yang berdampak besar. Tak hanya melindungi barang berharga, kebiasaan ini juga memberikan rasa tenang saat kita berada di luar. Pastikan pintu utama terkunci rapat, jendela tertutup, dan jika perlu, gunakan pengamanan tambahan seperti kamera CCTV ataupun alarm. Rasa aman akan membuat diri kita nyaman. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat pelakunya, tetapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Pesan ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun.
3: Suara Madiun 93.

0: mendengar Suara Madiun.
1: Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, ku gadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang aku akan berhenti judi online.
2: Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cekerkedi.id, dan aduannomor.id.
3: Jika Anda butuh uang, segera hubungi saya karena bisa meminjamkan uang sampai 100 juta. Wes cocok iki. Wah, pas butuh duit ada yang minjamin dan syaratnya gampang dan cepat cair.
4: Bahaya dari pinjol. 1. Bunga tinggi. Bunga dan fee pinjol ilegal jauh lebih tinggi dari bank. 2. Denda tidak terbatas. Mekanisme perhitungan denda tidak jelas. 3. Curi data pribadi. Aplikasi pinjol ilegal bisa mengakses data pribadi peminjam dan menyalahgunakannya. 4. Teror dan intimidasi. Penagihan pinjaman melalui debt collector umumnya dilakukan dengan teror dan intimidasi pada korban.
3: Jangan biarkan kebutuhan sesaat menghancurkan masa depan yang lebih baik.
5: Pinjol bukan satu solusi, tapi akan menambah masalah yang bertubi-tubi. Stop pinjol.
0: Ayo dengar Suara Madiun.

19 TFM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: hari ini hari apa?
1: Hey.
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?

peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 27 Juni. Beberapa di antaranya adalah 27 Juni 1871, yen ditetapkan sebagai mata uang Jepang. Pemerintah Jepang menetapkan mata uang yen sejak 27 Juni 1871 berdasarkan Shinka Jurei atau peraturan pemerintah tentang mata uang baru. Sebagai lambang mata uang digunakan tanda huruf Y silang di bawah dan menurut ISO 4217 di

Presiden Soekarno sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia atau TNI di Yogyakarta 27 Juni 1947. Dia adalah seorang perwira tinggi Indonesia pada masa Revolusi Nasional Indonesia. Sebagai Panglima Besar Tentara Nasional Indonesia pertama, ia adalah sosok yang sangat dihormati di seluruh Indonesia. Terlahir dari pasangan rakyat biasa di Purbalingga, Sudirman diadopsi oleh pamannya yang seorang priayi. Kemudian, 27

0: 27 Juni 1994, penyair W.S. Rendra dan beberapa aktivis ditahan ketika berdemonstrasi di dekat Departemen Penerangan di Jakarta. Mereka memprotes pembrodolan majalah Tempo, majalah Detik, dan editor. Selanjutnya, 27 Juni 1996, pesawat luar angkasa Galileo ke planet Jupiter. Pesawat luar angkasa Galileo berhasil melewati Ganymede, satelit terbesar planet Jupiter, dan juga mengambil gambar serta mengungkapkan struktur detail permukaannya. Penerbangan ini dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 1996.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Radio Suara Madiun.
1: Kamu udah siap belum? Aku OTW ke rumah kamu nih. Jangan lupa bawa pesananku yang kemarin.
2: Di era digital ini ponsel selalu di tangan. Tapi saat mengemudi, nyawa kita ada di ujung jari. Setiap kali kita melihat layar ponsel, kita mengabaikan jalan di depan. Setiap kali kita mengetik pesan, kita mempertaruhkan keselamatan. Jangan biarkan ponsel mengambil alih kendali. Nyawa terlalu berharga untuk dipertaruhkan. Saat berkendara, fokuslah pada jalan. Letakkan ponselmu, selamatkan nyawamu. Jangan sampai kita menjadi korban berikutnya.
3: Kapan ya aku bisa naik haji? Boleh Pak, saya akan antarkan sampai ke sana dengan biro jasa kami.
4: Loh, bodoh atau nanti tak iki?
3: Ini Mbak, aku sudah lama sekali ingin ibadah haji.
4: Haji? Kapa? Boleh nih, tak antoke, gratis. Ayo, malah aku yo.
3: Mbak, ini di mana?
4: Iki ngono, ning Palawaru Haji Center. Sing terletak di tengah-tengah Kutha Madiun. Ning kene ono Ka'bah. Siap minum ala sumur samsam, hajat aswad, payung teduh raksasa ala Madinah, dan masih banyak lagi. Ngono lho le.
3: Maksudnya Mekah Madinah Arab, Mbah. Oh alah, Mbah.

0: Kamu pikir bullying itu cuma bercanda? Kamu anggap ejekan itu hal biasa? Sementara di balik senyum yang terpaksa, ada hati dan jiwa yang terluka. Bullying itu bukan main-main. Bukan soal mental kuat atau lemah, tetapi ini soal martabat, soal rasa aman, dan soal hak setiap orang untuk dihormati. Kamu diam, kamu membiarkan. Kamu ikut, kamu pelaku. Stop bullying sekarang juga. Berani bersuara, berani melawan, berani jadi pelindung, bukan penonton.
1: Sahabat Suara Madiun, sebagai orang tua, kita tidak bisa selalu memantau anak-anak kita saat berada di sekolah setiap harinya. Namun, setiap orang tua pasti sadar betul tentang perlunya menjamin keselamatan anak selama di sekolah, guna memberikan jaminan keselamatan bagi pengguna jalan, sekaligus keselamatan anak di sekolah, pemerintah telah memberlakukan sebuah peraturan untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Sebagai tindak lanjut, saat ini sudah ada zona selamat sekolah, yaitu suatu kawasan di sekitar sekolah yang perlu dikendalikan lalu lintas kendaraannya, menyangkut kecepatan, parkir, menyalip, dan pejalan kaki yang menyeberang jalan. Zona selamat sekolah dilengkapi dengan fasilitas perlengkapan jalan yang terdiri atas marka jalan, rambu lalu lintas, dan alat pengaman pemakai jalan atau pita penggaga. Rambu dan marka di zona selamat sekolah, sahabat, pada umumnya dipasang lampu kuning berkedip dan jalan di depan sekolah diberi warna merah. Dengan adanya fasilitas ini, orang tua tidak perlu was-was lagi. Kegiatan belajar mengajar di sekolah pun lancar. Iklan layanan masyarakat ini supported by LPPL Radio Suara Madiun. Suara Madiun 9.

19 TFM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: ini hari apa?
1: Hey!
0: Hello, masa sih nggak tahu? Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa? Oh, sejarahnya.
2: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
0: Emang ada apa ya hari ini?

peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 27 Juni. Beberapa di antaranya adalah 27 Juni 1871, yen ditetapkan sebagai mata uang Jepang. Pemerintah Jepang menetapkan mata uang yen sejak 27 Juni 1871 berdasarkan Shinka Jurei atau peraturan pemerintah tentang mata uang baru. Sebagai lambang mata uang digunakan tanda huruf Y silang di bawah dan menurut ISO 4217 dilambangkan

0: Presiden Soekarno sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia atau TNI di Yogyakarta 27 Juni 1947. Dia adalah seorang perwira tinggi Indonesia pada masa Revolusi Nasional Indonesia. Sebagai Panglima Besar Tentara Nasional Indonesia pertama, ia adalah sosok yang sangat dihormati di seluruh Indonesia. Terlahir dari pasangan rakyat biasa di Purbalingga, Sudirman diadopsi oleh pamannya yang seorang priayi. Kemudian 27 Juni 1994, W.A. Srendra ditangkap saat menggelar aksi demonstrasi. Pada 27 Juni 1994, penyair W.A. Srendra dan beberapa aktivis ditahan ketika berdemonstrasi di dekat Departemen Penerangan di Jakarta. Mereka memprotes pembrodolan majalah Tempo, majalah Detik, dan editor. Selanjutnya, 27 Juni 1996, pesawat luar angkasa Galileo ke planet Jupiter. Pesawat luar angkasa Galileo berhasil melewati Ganymede, satelit terbesar planet Jupiter, dan juga mengambil gambar serta mengungkapkan struktur detail permukaannya. Penerbangan ini dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 1996.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: dan sekitarnya.
1: Jangan lupa terus stay tune di
0: 93 FM Radio Suara Madiun.
2: Yang semakin

0: Warga Madiun, saatnya kita rayakan Hari Jadi Kota Madiun ke-108 tahun. Dengan tema Madiun Berkilau, nikmati kemeriahannya mulai dari Jambore National Vespa 29 hingga 31 Mei 2026. Madiun Bersolawat 19 Juni 2026. Parade Military Drum Band 20 Juni 2026. Kirab Budaya Pencak Silat 25 Juni 2026. Madiun Spekta Karnival 25 Juni 2026. Gen Happy 20 Juni 2026. Street Competition 3 hingga 4 Juli 2026. Madiun Velocity Run 19 Juli 2026. Play Music 25 Juli 2026. Dan masih banyak agenda seni dan budaya, olahraga dan kompetisi, kreativitas anak muda, religi dan tradisi, hingga hiburan komunitas masyarakat. Ayo, ajak keluarga dan sahabat ikut meramaikan rangkaian acaranya. Dirgahayu Kota Madiun ke-108 tahun, Madiun Berkilau, maju kotanya, bahagia warganya.
1: Itu ki gratis kok orang dipatenti kerane bagi berus banyak tolele
2: nggih mbah.

0: adalah anugerah dari Sang Pencipta. Tidak peduli seberapa kaya Anda, Anda tidak bisa hidup tanpa air. Hemat air, karena persediaan air di dunia ini ada di tanganmu.
1: Air merupakan hal penting dalam kehidupan. Gunakan air seperlunya, karena air sumber kehidupan. Bantulah bumi, jadilah penghemat air.
0: Bantulah bumi, jadilah penghemat air.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqdam. Dengarkan terus 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio dan sekitarnya.
1: Jangan lupa terus stay tune di
0: 93 FM Radio Suara Madiun.
2: Yang semakin hari semakin padat informasi.
3: Dalam era digital saat ini, identitas kependudukan digital atau IKD dan anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM menjadi solusi inovatif untuk mempermudah akses layanan kependudukan. Identitas kependudukan digital atau IKD adalah informasi elektronik yang digunakan untuk mempresentasikan dokumen kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui gawai yang menampilkan data pribadi sebagai identitas yang bersangkutan sesuai dengan Permendagri nomor 72 tahun 2022. Sedangkan anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM merupakan fasilitas yang disediakan untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan tanpa harus mengantri. Di anjungan Dukcapil Mandiri, sahabat bisa melakukan berbagai layanan yang digunakan untuk mencetak dokumen kependudukan dan pencatatan sipil secara mandiri, seperti akta kelahiran dan dokumen lainnya secara cepat. Di Kota Madiun, anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM tersebar di beberapa titik, yaitu di Jalan Perintis Kemerdekaan, halaman kantor Kecamatan Manguharjo, halaman kantor Kecamatan Taman, dan halaman kantor Kecamatan Kartoharjo. Mari kita wujudkan administrasi kependudukan yang lebih modern dan terintegrasi dengan memanfaatkan identitas kependudukan digital dan anjungan Dukcapil Mandiri. Dengan langkah ini, kita turut mendukung transformasi digital di Indonesia.
4: KTP maupun KK memuat beberapa informasi pribadi yang penting, khususnya NIK. Maka dari itu, jangan sebar NIK maupun KK secara sembarangan. Jangan sebar NIK tanpa sensor. Hal ini karena rentan digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Berikan watermark saat mengirimkan foto atau file KTP, agar foto atau file KTP yang dikirim tidak disalahgunakan. Jangan unggah foto KK dan KTP di media sosial, mencegah adanya celah bagi pelaku pinjol atau pembobolan akun rekening bank. Stop, jangan asal menyebar NIK dan KK ke sembarang orang. Stop, jangan asal menyebar NIK dan KK ke sembarang orang.
5: Nomor antrian 12.
6: Weh, aku kiri si maju.
7: Loh, aku sih, Pak.
6: Aku sih loh, iki loh, Mbak.
7: Aku kayaknya sih, aku sih, Pak. Aku sih.
6: Anakku selak nangis, ki loh.
7: Loh, anakku yang nangis sih, Pak. Dorongnya yang pasar loh, Pak. Beli selapa, aku sih loh, Pak.
6: Weh, salah, wes. Pokoknya aku disek. Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran. Namun ada kalanya, ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang, boleh nggak saya duluan? Padahal kalau kita lihat, di situ juga banyak orang yang menunggu dan antri. Semua orang sama, mereka ingin selesai dan segera beraktivitas yang lainnya. Kalau semua orang saling mengerti, antrian jadi lebih tertib dan urusan jadi lebih cepat. Yuk biasakan budaya antri, tunggu giliran, hargai sesama. Antrinya tertib, semuanya nyaman. Ayo, budayakan antri.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqdam. Dengarkan terus 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

93.3 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: ini hari apa?
1: Hey!
0: Hello, masa sih nggak tahu? Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?

beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 27 Juni. Beberapa di antaranya adalah 27 Juni 1871, yen ditetapkan sebagai mata uang Jepang. Pemerintah Jepang menetapkan mata uang yen sejak 27 Juni 1871 berdasarkan Shinka Jurei atau peraturan pemerintah tentang mata uang baru. Sebagai lambang mata uang digunakan tanda huruf Y silang di bawah dan menurut ISO 4217 dilambangkan

0: diangkat oleh Presiden Soekarno sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia atau TNI di Yogyakarta 27 Juni 1947. Dia adalah seorang perwira tinggi Indonesia pada masa Revolusi Nasional Indonesia. Sebagai Panglima Besar Tentara Nasional Indonesia pertama, ia adalah sosok yang sangat dihormati di seluruh Indonesia. Terlahir dari pasangan rakyat biasa di Purbalingga, Sudirman diadopsi oleh pamannya yang seorang priayi. Kemudian 27 Juni 1994, W.A. Srendra ditangkap saat menggelar aksi demonstrasi. Pada 27 Juni 1994, penyair W.A. Srendra dan beberapa aktivis ditahan ketika berdemonstrasi di dekat Departemen Penerangan di Jakarta. Mereka memprotes pembrodolan majalah Tempo, majalah Detik, dan editor. Selanjutnya, 27 Juni 1996, pesawat luar angkasa Galileo ke planet Jupiter. Pesawat luar angkasa Galileo berhasil melewati Ganymede, satelit terbesar planet Jupiter, dan juga mengambil gambar serta mengungkapkan struktur detail permukaannya. Penerbangan ini dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 1996.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: FM LPBL Kami Suramadiun. Suramadiun.
1: Warga Madiun, saatnya kita rayakan hari jadi Kota Madiun ke-108 tahun. Dengan tema Madiun Berkilau, nikmati kemeriahannya mulai dari Jambore Nasional Vespa 29 hingga 31 Mei 2026. Madiun Bersolawat 19 Juni 2026. Parade Military Drum Band 20 Juni 2026. Kirab Budaya Pencak Silat 25 Juni 2026. Madiun Spekta Karnival 25 Juni 2026. Gen Happy 20 Juni 2026. Street Competition 3 hingga 4 Juli 2026. Madiun Velocity Run 19 Juli 2026. Play Music 25 Juli 2026. Dan masih banyak agenda seni dan budaya, olahraga dan kompetisi, kreativitas anak muda, religi dan tradisi, hingga hiburan komunitas masyarakat. Ayo, ajak keluarga dan sahabat ikut meramaikan rangkaian acaranya. Dirgahayu Kota Madiun ke-108 tahun. Madiun berkilau, maju kotanya, bahagia warganya.

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religi Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religi Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religi Center, sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

0: Suara Madiun 93 FM.
1: Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.

0: Ambulan adalah kendaraan darurat yang harus diprioritaskan di jalan. Memberi jalan bukan hanya aturan, tetapi bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Jika mendengar sirene ambulan, tetap tenang, kurangi kecepatan, dan segera beri jalan. Jangan menghalangi atau mengikuti ambulan dari belakang. Pertama, jemput pasien. Kedua, bawa pasien tidak darurat. Ketiga, bawa pasien gawat darurat. Empat, bawa jenazah. Dahulukan ambulans karena satu jalan yang Anda beri bisa menyelamatkan satu nyawa.
1: Ayo dengar suara Madiun.

93 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kak, hari ini hari apa?
1: Hey!
0: Hello, masa sih nggak tahu? Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?

peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 27 Juni. Beberapa di antaranya adalah 27 Juni 1871, yen ditetapkan sebagai mata uang Jepang. Pemerintah Jepang menetapkan mata uang yen sejak 27 Juni 1871 berdasarkan Shinka Jurei atau peraturan pemerintah tentang mata uang baru. Sebagai lambang mata uang digunakan tanda huruf Y silang di bawah dan menurut ISO 4217 dilambangkan

0: oleh Presiden Soekarno sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia atau TNI di Yogyakarta 27 Juni 1947. Dia adalah seorang perwira tinggi Indonesia pada masa Revolusi Nasional Indonesia. Sebagai Panglima Besar Tentara Nasional Indonesia pertama, ia adalah sosok yang sangat dihormati di seluruh Indonesia. Terlahir dari pasangan rakyat biasa di Purbalingga, Sudirman diadopsi oleh pamannya yang seorang priayi. Kemudian 27 Juni 1994, W.A. Srendra ditangkap saat menggelar aksi demonstrasi. Pada 27 Juni 1994, penyair W.A. Srendra dan beberapa aktivis ditahan ketika berdemonstrasi di dekat Departemen Penerangan di Jakarta. Mereka memprotes pembrodolan majalah Tempo, majalah Detik, dan editor. Selanjutnya, 27 Juni 1996, pesawat luar angkasa Galileo ke planet Jupiter. Pesawat luar angkasa Galileo berhasil melewati Ganymede, satelit terbesar planet Jupiter, dan juga mengambil gambar serta mengungkapkan struktur detail permukaannya. Penerbangan ini dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 1996.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun. Hei, kita ni pi ya. Masa kabin ni abang? Ni saran aku ni. Malah kayak lampu setopan ni ki. Wes tak video ni, tak upload dan viral. Direkam, diupload, biar viral. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di Pasal 27 dijelaskan, sahabat dilarang menyebarkan konten ilegal. Dan Pasal 45, sanksinya bukan main-main. Kalau sahabat menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau sampai mengandung pencemaran nama baik, bisa kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi, kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto dan video, tanpa izin bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain.

dengan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain, sebelum kamu upload di media sosial, tanya dulu, ini aman nggak? Ini melanggar nggak? Karena sekali sampai salah langkah, bukan cuma videonya yang viral, tapi juga bisa berujung pidana. Bijak bermedia sosial, karena hukum selalu mengawasi.

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religi Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religi Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religi Center, sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

0: Katanya ini hiburan, katanya ini seru. Tapi pernahkah kita berhenti sebentar untuk mendengar yang lain? Di balik suara yang keras yang kita banggakan, ada bayi yang menangis, ada orang tua yang sakit kepala, ada pekerja yang butuh istirahat, ada tetangga yang hanya ingin tenang. Suara keras kita mungkin cuma satu malam, tapi dampaknya bisa tinggal lebih lama. Bersuara itu hak, tapi menghargai sesama itu adalah kewajiban. Karena hidup bertetangga bukan soal siapa yang musiknya paling keras, tapi siapa yang paling peduli. Yuk, bijak pakai sound. Hiburanmu, kenyamanan kita bersama.
1: Pemerintah melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru telah mengatur larangan membuat kegaduhan yang mengganggu ketentraman lingkungan. Ketentuan ini tertuang dalam pasal 265 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang menyasar pada perbuatan yang menimbulkan hingar-bingar, khususnya pada malam hari, serta tindakan lain yang meresahkan. Dalam aturan tersebut, pelanggar tidak lagi dikenai pidana kurungan seperti ketentuan sebelumnya. KUHP baru menetapkan sanksi berupa pidana denda paling banyak kategori 2 dengan nilai maksimal mencapai 10 juta rupiah.
0: Sound horek? Boleh. Mengganggu? Jangan.
2: Aku wis seminggu nang Madiun, kok gak tau mbok ajak jalan-jalan yo? Yo gak sih mbah, cuma mbak aku rek. Lah soalnya aku totok Surabaya yo, pengen melaku-melaku mbah nang kene.
3: Heleh, lagi seminggu wae lo, baru setahun. Ayo dok, nek ngono, tak jam melaku-melaku, ben ngerti sejarah iku to Madiun, wisata religi.
2: Lo temenan aiku mbah, kata wisata religi nang di se, ajakan aku po mbah.
3: Ayo dok, tak ajak saiki.
1: Setiap hari Sabtu, pukul 15.00 WIB, Star dan Pendaftaran Palawan Business Center atau PBC, ada wisata religi Kota Madiun. Star, Palawan Business Center atau PBC, Masjid Kuno Kuncen, Masjid Kuno Taman, dan finish di Palawan Religi Center atau PRC. Terus wisatanya pakai bis mabur, dan ini gratis untuk semua masyarakat. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi nampak tilas di Masjid Kuno Kuncen dan Masjid Kuno Taman yang syarat sejarah dan nilai spiritual. Ayo ramekan wisata religi Kota Madiun.
2: Ojo lali yo, dicatet rek. Saben Sabtu, jam 3 sore bakal ono wisata religi Kota Madiun. YTTA, sing ngerti-ngerti wae. Pendaftarannya gratis pol. Langsung aja daftar nang Palawan Business Center. Tak enteni yo.
4: Yang sedang didengarkan 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

93 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: hari ini hari apa?
1: Hey.
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?

peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 27 Juni. Beberapa di antaranya adalah 27 Juni 1871, yen ditetapkan sebagai mata uang Jepang. Pemerintah Jepang menetapkan mata uang yen sejak 27 Juni 1871 berdasarkan Shinka Jurei atau peraturan pemerintah tentang mata uang baru. Sebagai lambang mata uang digunakan tanda huruf Y silang di bawah dan menurut ISO 4217 di lambang

0: Presiden Soekarno sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia atau TNI di Yogyakarta 27 Juni 1947. Dia adalah seorang perwira tinggi Indonesia pada masa Revolusi Nasional Indonesia. Sebagai Panglima Besar Tentara Nasional Indonesia pertama, ia adalah sosok yang sangat dihormati di seluruh Indonesia. Terlahir dari pasangan rakyat biasa di Purbalingga, Sudirman diadopsi oleh pamannya yang seorang priayi. Kemudian 27 Juni 1994, W.A. Srendra ditangkap saat menggelar aksi demonstrasi. Pada 27 Juni 1994, penyair W.A. Srendra dan beberapa aktivis ditahan ketika berdemonstrasi di dekat Departemen Penerangan di Jakarta. Mereka memprotes pembrodolan majalah Tempo, majalah Detik, dan editor. Selanjutnya, 27 Juni 1996, pesawat luar angkasa Galileo ke planet Jupiter. Pesawat luar angkasa Galileo berhasil melewati Ganymede, satelit terbesar planet Jupiter, dan juga mengambil gambar serta mengungkapkan struktur detail permukaannya. Penerbangan ini dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 1996.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.